0: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 4 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG sangat penting untuk anak-anak karena masih ada anak Indonesia yang kekurangan gizi. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menjangkau 61 juta penerima manfaat, 49 juta diantaranya merupakan anak-anak sekolah. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan program MBG sangat penting untuk anak-anak. Masih dijumpai anak-anak di daerah kekurangan gizi, karena secara ekonomi orang tua belum mampu menyiapkan makanan dengan gizi seimbang. Oleh sebab itu, negara menyiapkan makanan bergizi. Selain anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia juga membutuhkan telur, sayur, ikan, susu, sehingga dengan adanya MBG, makanan bergizi tercukupi. Program MBG juga telah menggerakkan ekonomi di desa-desa.
1: MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi, badannya kecil, selnya tidak berkembang. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian.
2: Sementara itu, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan program MBG telah meningkatkan permintaan bahan pangan lokal. Permintaan ikan seperti lele, bandeng, dan nila milik masyarakat mengalami peningkatan. Dapur MBG membeli hasil perikanan masyarakat.
3: Ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPBG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPBG. Jadi SPBG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314 ribu siswa di Kabupaten Pati. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik.
2: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat MBG mencapai 80 juta orang pada akhir tahun ini. Program MBG telah membuka lapangan pekerjaan baru di desa. Diperkirakan ada 1,5 juta lapangan kerja baru tercipta dari MBG karena masing-masing satu dapur MBG mempekerjakan 50 orang. Nantinya akan ada 30 ribu dapur MBG di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengatakan, penyelenggaraan Padel Cup di Jagakarsa semalam untuk memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional. Kepala BNN berharap generasi emas Indonesia selalu menghabiskan waktu dengan berolahraga dan menjauhi narkoba. Bobby O. Sapulite melaporkan.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto mengajak generasi emas Indonesia untuk menjauhkan narkoba. Salah satunya dengan melakukan aktivitas olahraga seperti bermain padel. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto semalam di arena padel di Jagakarsa, Jakarta Selatan mengatakan alasan Padel Cup dipilih sebagai salah satu kegiatan di Hari Anti Narkoba Internasional agar generasi Indonesia memiliki tubuh yang lebih kuat dan jauh dari narkoba.
5: Hari ini kita BNN Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Padel Cup ya, dalam rangka Hari HANI Dunia ya, Hari Anti Narkotika Internasional yang akan dilaksanakan bulan Juni. Ini adalah rangkaian kegiatan daripada Hari HANI kita melaksanakan kegiatan lomba padel ini. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Tentunya yang pertama kita melihat bahwa padel ini menjadi olahraga yang digandrungi oleh anak-anak muda kita, masyarakat kita. Kita BNN tentunya sangat berkepentingan dalam hal ini. Kita ingin masyarakat, terutama anak-anak muda kita, hidup lebih sehat, ya, lebih kuat, lebih cerdas tentunya dengan olahraga ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya, khususnya kegiatan-kegiatan misalnya dugem, ya, apalagi masuk di kegiatan yang berbau narkotika, itu bisa terhindar. Sehingga dengan suite ini, ya, dengan kegiatan ini, ya, harapan kita BNN, masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda kita, bisa hidup lebih baik, lebih sehat, lebih cerdas, sehingga apa yang kita canangkan generasi emas 2040 bisa terwujud.
4: Semalam merupakan penutupan padel turnamen Piala Bersinar 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Mei 2026 di Kasade Padel Jakakarsa, Jakarta Selatan. Perhelatan berskala nasional ini merupakan bagian dari program unggulan BNN, yaitu Anda Bersinar. Aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, sebanyak 3.000 lebih jamaah calon haji embarkasi Padang telah diterbangkan ke Tanah Suci. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana penerbangan 3.000 lebih jamaah calon haji berasal dari embarkasi Padang, kami akan bergabung bersama dengan reporter kami Dodik Setio dari RRI Padang. Dodik.
7: Ya, pendengar. Saat ini sudah 9 kelompok terbang di calon jemaah haji sudah diterbangkan dari Kota Padang, dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci. Dan Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, ini mengatakan sejauh ini kemandirian jemaah calon haji dari kesehatan pada pemberangkatan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Salah satu parameternya yakni belum ada jemaah yang mengalami sakit ataupun batal berangkat saat sudah masuk ke embarkasi haji atau menjelang keberangkatan. Edi menilai kesehatan jemaah yang terjaga baik juga dipengaruhi kebijakan dari Kementerian Haji bersama Kementerian Kesehatan yang mewajibkan screening kesehatan saat jemaah melakukan pelunasan biaya haji. Jika terdapat jemaah yang kondisinya tidak sehat ataupun tidak layak, disarankan untuk penundaan pemberangkatan sampai kondisi membaik.
8: Dibandingkan tahun lalu, secara umum ya, kita melihatnya jauh lebih baik kondisi kemandiriannya. Kondisi ini adalah kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh dan juga dengan Kementerian Kesehatan yang mendorong agar proses pelunasan BPI ya, yang sudah dibayar haji itu mensyaratkan syarat istimewa. Jadi situasi kesehatan untuk BPI itu, jadi karena itu ada syarat, sehingga dipastikan yang kemudian akan melunasi kondisi kesehatannya harus prima dulu.
7: Pendengar, Mawari Edi juga menjelaskan pada pelaksanaan haji tahun ini, jemaah lanjut usia atau lansia yang berangkat bersama keluarga dipastikan satu kelompok terbang. Keluarga akan menjadi prioritas pendamping sekaligus menjadi penyemangat bagi jemaah haji lansia. Hal itu akan mempengaruhi psikologis kesehatan jemaah lansia agar tetap terjaga dengan baik dibandingkan jika didampingi oleh jemaah atau petugas lain. Dan dapat kami informasikan sampai saat ini sudah 3.500 lebih jemaah calon haji asal embarkasi Padang yang telah berada di Tanah Suci dan telah bergerak dari Madinah menuju Makkah Al-Mukarramah. Dan untuk hari ini rencananya diberangkatkan jemaah yang tergabung dalam kelompok terbang 10 embarkasi Haji Padang. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter jemaah calon haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah. Setio Agung melaporkan. Setio.
9: Sebanyak 7 kloter jemaah haji asal Jakarta telah diberangkatkan ke Madinah, Arab Saudi, dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, atau berdasarkan data resmi dari dashboard Kementerian Haji, sejumlah hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Keberangkatan terakhir jemaah haji Jakarta terjadi pada minggu kemarin, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, menggunakan pesawat maskapai Garuda Indonesia. Sebelumnya hari Sabtu jemaah haji masuk ke Asrama Haji Pondok Gede untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan aktivasi kartu nusuk dan tentunya juga beristirahat. Jemaah haji asal Jakarta akan kembali memasuki Asrama Haji pada 7 Mei mendatang, yaitu sekitar 389 jemaah. Mereka dijadwalkan bertolak ke Madinah pada 8 Mei. Total akan ada 19 kloter dengan 1.800 lebih jemaah haji asal Jakarta yang akan berangkat dari Asrama Haji Pondok Gede. Dan pendengar, jemaah haji Jakarta yang sebelumnya telah tiba di Madinah, sebagian kloter telah bergerak menuju Mekah. Dari keterangan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Asgaf, di Media Center Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, secara kumulatif total ada 36 kloter dengan 14.503 jemaah haji dan 148 petugas telah tiba di Mekah. Jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah umroh wajib dan bersiapkan ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
10: Seluruh proses pergerakan jemaah dilakukan secara terkoordinasi dengan pengawalan petugas guna memastikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jemaah selama perjalanan.
9: Ya, pendengar, petugas haji juga menghimbau kepada seluruh jemaah setibanya di Madinah maupun di Mekah untuk mengantisipasi cuaca panas dengan menggunakan penutup kepala, memperbanyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas bila mengalami gangguan kesehatan. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Timur, Setio Agung melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Doa dan harapan terus dipanjatkan jemaah haji Indonesia yang telah berusia lansia. Rostina dan Muriati merupakan lansia yang penuh dengan harapan dan bersyukur bisa menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam berikut ini.
11: Ditinggikan derajatnya, dibuka.
12: Doa dan harapan terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh para lansia jemaah haji Indonesia yang melakukan ibadah di tanah suci. Puja dan pujian serta rasa syukur yang tak terhitung selalu diucapkan bibir para lansia tersebut. Rostina misalnya, lansia yang memakai jasa kursi roda tersebut, tak henti-hentinya menadahkan tangan ke atas. Ia berdoa dengan sangat khusyuk hingga air mata mengalir deras di pipi keriputnya.
11: Senang.
13: Doa dan harapan ibu apa, Bu?
11: Semoga pertama saya menjadi haji yang makbul dan suami saya bisa disembuhkan dari penyakitnya. Juga anak-anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha.
12: Harapan dan rasa syukur pun dilontarkan Muriati, lansia berusia 67 tahun. Saat dirinya tiba di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarram, tak henti-hentinya bibirnya bersyukur pada Allah. Ia mengaku tak semua orang mendapatkan kebahagiaan untuk bermunajat di Tanah Suci.
14: Alhamdulillah dibantu sama petugas ini, mudah-mudahan sehat panjang umur, murah rezeki, sukses. Amin, amin ya Rabbal Alamin, sukses selalu ya.
13: Di umur?
14: Umur Niati.
13: Umur ibu?
14: Umur 67.
13: Masya Allah, semoga ibu sehat ya. Amin. Insya Allah. Amin. Habis dari apa? Tawaf tadi tawab. Selesai. Ya. Habis ini kita sa'i ya bu ya. Ya. Insya Allah. Bisa umroh ibu dimudahkan ya bu. Amin.
12: Pendengar, jemaah haji Indonesia dari 223.000 yang melaksanakan ibadah di Tanah Suci, 30%-nya adalah para lansia. Pantauan RRI saat meliput di Masjidil Haram, meski telah berusia senja, mereka, para lansia, memiliki semangat sangat tinggi dalam beribadah dan memohon kepada sang pemilik dunia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menyiapkan kebijakan penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR maksimal 5% per tahun untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Selengkapnya disampaikan Rian Suryadi yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus.
1: Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang,
16: pemerintah berencana menetapkan bunga kredit usaha rakyat KUR maksimal 5% per tahun agar pembiayaan lebih berpihak pada masyarakat kecil. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta. Presiden menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena selama ini masyarakat kecil, termasuk buruh, petani, dan nelayan kerap terjerat bunga pinjaman yang sangat tinggi. Menurutnya, penghasilan rakyat tidak boleh habis hanya untuk membayar bunga pinjaman yang memberatkan.
1: Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun.
16: Saat ini pemerintah sudah menetapkan bunga KUR flat 6% untuk seluruh pinjaman. Selama ini bunga KUR naik bertahap mulai dari 6% untuk pinjaman pertama, 7% untuk kedua, dan 8-9% untuk pinjaman ketiga dan keempat. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menyoroti pentingnya optimalisasi pembiayaan bagi pelaku usaha. Ia menyebut secara umum akses pembiayaan saat ini sudah cukup lengkap, mulai dari segmen mikro kecil, menengah, hingga pembiayaan untuk ekspor. Karena menurutnya, terdapat dua fokus utama yang tengah didorong pemerintah, yaitu memastikan penyaluran pembiayaan benar-benar menyasar sektor strategis dan produktif.
17: Ini belumlah sepenuhnya ya mencapai target kita yang 25% sebagaimana diamanatkan di dalam RPJMN. Nah, maka kami ditugaskan untuk dua hal. Yang pertama, memastikan agar penyaluran itu betul-betul menyasar kepada sektor-sektor strategis.
16: Sementara Ketua Komisi 7 DPR RI Soleh Partaonan Daulay mendorong pelaku UMKM untuk mengajukan proposal pembiayaan yang kemudian disaring dan diperbaiki di tingkat daerah sebelum diajukan ke kementerian terkait dan bank penyalur. Adapun bank penyalur KUR antara lain BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan bank-bank Himbara lainnya. Komisi 7 pun akan mengawal agar proses tersebut berjalan efektif sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
18: Ingin menyambungkan bagaimana agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu bisa dikelola lebih baik lagi ya, di masa yang akan datang. Karena kita berharap bahwa dana KUR yang sebesar kurang lebih 300 triliun pada masa tahun 2026 ini itu bisa diserap lebih banyak dan lebih luas lagi oleh penerima baru.
16: Implementasi KUR berbunga 5% ini rencananya akan diperkuat melalui payung hukum dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Konsolidasi kebijakan perbankan diperlukan agar target penyaluran kredit pada sektor UMKM dan korporasi tetap berjalan selaras. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Nah, agar kredit usaha rakyat atau yang disebut dengan KUR itu.
0: Masyarakat menyambut positif rencana pemerintah dalam menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 5% per tahun. Dan berikut kami himpun tanggapan dari masyarakat.
19: Kalau dari saya sebagai masyarakat sih ini langkah yang cukup positif ya. Soalnya sektor pertanian dan usaha pangan emang butuh dukungan serius, terutama dari sisi permodalan. Kalau KUR-nya bisa di bawah 5%, tentu ini bisa sangat membantu petani dan pelaku usaha kecil supaya lebih berkembang. Tapi di sisi lain yang penting juga itu soal penyalurannya. Jangan sampai programnya bagus tapi di lapangan justru sulit diakses atau nggak tepat sasaran. Harapannya sih benar-benar sampai ke petani kecil dan pelaku usaha pangan yang memang membutuhkan, bukan hanya yang sudah besar atau punya akses saja.
20: Kenalkan, nama saya Rizky dari Ciamis. Bunga 5% itu paling rendah dalam sejarah KUR. Selama ini KUR ada di kisaran 6% sampai dengan 9%. turun ke 5% bikin beban bunga per tahun jauh lebih ringan. Buat UMKM itu langsung ngaruh ke profit. Sinyal keberpihakan ke ekonomi bawah. Kalau benar dijalankan, ini dorong modal usaha buat pedagang kecil seperti petani, nelayan tanpa harus ke rentenir.
0: Dan pendengar, untuk editorial RRI pagi ini mengangkat topik KUR 5%, peluang atau tantangan baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga maksimal 5% per tahun. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha kecil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika dibandingkan dengan skema sebelumnya, penurunan bunga ini tentu menjadi angin segar. Dengan bunga yang lebih rendah, pelaku usaha memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas. Namun di balik peluang tersebut muncul sejumlah pertanyaan penting. Apakah bunga 5% ini akan berlaku untuk seluruh skema KUR, mulai dari super mikro, mikro, hingga kecil? Ataukah hanya difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian dan ketahanan pangan? Kejelasan menjadi penting karena akan menentukan seberapa luas dampak kebijakan tersebut terhadap pelaku usaha di berbagai sektor. Selain itu, potensi lonjakan permintaan kredit juga perlu diantisipasi. Bunga yang rendah berpotensi mendorong banyak pelaku usaha mengajukan pinjaman. Di satu sisi, hal ini positif. Namun di sisi lain, jika tidak diiringi dengan seleksi dan pengawasan yang ketat, risiko kredit macet bisa meningkat. Penyaluran kredit harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Analisis kelayakan usaha, pendampingan bagi pelaku UMKM, serta literasi keuangan perlu diperkuat agar kredit yang disalurkan benar-benar produktif. KUR dengan bunga 5% adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang tepat, pengawasan yang kuat, dan kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Namun jika tidak, risiko kredit macet justru bisa menjadi beban baru sistem keuangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, UNESCO mendesak pemerintah dan masyarakat sipil di seluruh dunia untuk memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen, serta menjamin arus informasi yang bebas dan akurat di tengah tren penurunan kebebasan pers secara global. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI menyelenggarakan kegiatan Fun Walk Bola Gembira dalam rangka menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Jalan santai berlangsung di Car Free Day, kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat pada Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan Fun Walk dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafidz. Acara turut dikunjungi Direktur LPU LPP RRI Yonas Markus Tuhuleru dan Direktur Utama Perum LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 1.

0: Rin, kira-kira kalau bencana sewaktu-waktu jadi di Manado, ngana so siap?
1: Bencana? Duh, Pak Budi, khawatir no katu, neng ya nak siap.
0: Masa?
1: Mar, iyo mar, seringkali torang katu bingung no, mau persiapkan torang pediri itu mulai dari mana, Kang?
0: Nah itu, makanya torang semesti paham betul. Karena tu kesiapsiagaan itu bukan cuma urusan pemerintah. Mar itu jadi torang petanggung jawab semua. Jadi torang semesti siap atau nyanda ya semesti siap noh pokoknya sebelum terjadi.
1: No kalau begitu dang Pak Budi, apa saja dang yang torang mesti persiapkan supaya torang ya siap atau nyanda mesti siap.
0: Nah itu, yang pertama tentu torang semesti sadia itu tanpa berlindung. Tanpa berlindung yang aman pasti. Kong torang siapkan kalau ada paket darurat misalnya yang sementara lah. Makanan ke, air minum, obat-obat. Deng tu perlengkapan lain dan begitu toh. Baru torang so mesti cari tahu itu rute evakuasi yang pemerintah so ator. Kong, baru torang so mesti pantau juga cari informasi-informasi resmi dari Dinas Penanggulangan Bencana ataupun dari informasi resmi pemerintah lainnya. Begitu.
1: Aduh, banyak sekali kan torang mesti persiapkan.
0: Iyo, memang so mesti begitu. Jadi torang semesti mulai dari yang kecil-kecil dulu toh. Yang penting jangan tunda-tunda karena itu bencana itu nyana mau kasih tahu kasih yang kapan dia mau datang, Rin.
1: Oh, begitu.
0: Iyo. No.
1: Kalau begitu kita semesti panggil tamang-tamang pemuda di kampung, Kang. Torang baking semacam kelompok sukarelawan begitu.
0: Nah.
1: Supaya tentang kesiapsiagaan bencana ini torang belajar sama-sama, torang
0: ya, mau enggak mau harus siap.
1: Itu dia.
0: Betul itu. Mar, tentu torang harapkan dengan semangat ngoni dang, torang semua dang pe semangat pasti boleh menjadi kunci keberhasilan for melindungi for torang pe diri, orang-orang yang torang cintai, pokoknya orang-orang yang ada pat orang pe sekitar dang. Makanya marjo torang jadikan torang pe Kota Manado ini sebagai daerah yang tangguh. Tangguh menghadapi bencana, begitu Rin.
2: Bencana tidak memandang waktu dan tempat. Namun, dengan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa mengurangi resiko kerusakan dan korban jiwa. Mari kita bergandengan tangan, saling mengingatkan, dan bersama-sama membangun masyarakat yang siap menghadapi setiap tantangan bencana.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, kita lanjutkan Manado pagi ini sesi kedua setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Iya, dan kita akan jelang untuk sulut bicara pagi ini yang akan membahas topik yang sama ya, terkait dengan bangga berbahasa daerah membangun identitas sejak dini. Ya, jadi narasumber rencananya ada dari pemuda adat, perwakilan dari pemuda adat, kemudian ada dari penggerak Institut Makelai. Sambil menikmati aktivitas awal Anda untuk pagi ini, cuaca semakin panas untuk pagi ini ya, sudah mulai memasuki musim kemarau rupanya ya. Ya, semoga segala sesuatu aktivitas hari ini boleh berjalan lancar sesuai dengan yang Anda harapkan. Saya masih temani dengan beberapa lagu spesial ya. Sampai di pukul 9 menantikan untuk program kita selanjutnya, Sulut Bicara.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan The Candos ya dengan Bangkit ya. Semoga Anda boleh bangkit kembali melanjutkan atau mengejar apa yang menjadi tujuan target Anda untuk hari ini. Oke, baik pendengar, selanjutnya program 1 RR Manado segera siarkan secara langsung. Ya, kami akan segera hadirkan ya sulut bicara untuk pagi ini ya, akan membahas dengan topik yang sama ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lain lagi Anda akan segera ikuti sulut bicara.

0: Oke, baik, kembali selamat pagi ya untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita berjumpa dalam program Sulut Bicara untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda pagi ini ya? Semoga semuanya sehat dan kami mengharapkan Anda juga bisa berinteraksi nanti bersama kami ya di Sulut Bicara, akan membahas topik yang sudah sejak pagi tadi saya sampaikan ya, bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini ya. Dan ya, nanti akan ada sesi interaktif juga, baik melalui SMS, WhatsApp, dan juga line telepon di 0821-9583-5080. Ya, atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, sudah hadir di studio kami untuk pagi hari ini. Ya, ini ada tuama-tuama kita. Narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Muda dan berprestasi. Ini ada dari penggerak Institut Makelai. Ada Tiosani Frinsley Kaat ya, atau saya menyapa saja dengan sebutan akrab Tio. Ya, selamat pagi Tio. Agak mendekat dengan mikrofon ya. Ya, apa kabar Tio?
1: Sehat.
0: Sehat, ya. Oke, gimana perjalanan hari ini? Pagi ini lancar?
1: Lancar.
0: Oke. Tio, tinggalnya di mana nih? Domisili?
1: Di Langguan.
0: Langguan. Oh, jadi pagi ini dari Langguan ke sini ya?
1: Dari Langguan.
0: Oke, baik. Kemudian di sampingnya ada perwakilan pemuda adat. Ada Friendly Manaroinsong ya, atau dalam sapaan akrab Randy. Selamat pagi Randy.
2: Selamat pagi.
0: Iya. Apa kabar juga ini?
2: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Kalau Randy gimana? Domisili di mana Randy?
2: Sama juga dari Langguan.
0: Oh, dari Langguan. Oh, dua-dua dari Langguan ya. Oke. Tapi enggak macet ya, perjalanan lancar ya?
2: Lancar.
0: Oke, baik. Dan ya, sekali lagi pendengar, kita nanti akan kasih kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi nanti bersama kami dengan topik kita pagi ini. Ya, baik melalui SMS, WhatsApp, line telepon di 0821-9583-5080. Atau Anda bisa kasih komentar, tanggapan, pertanyaan melalui kanal YouTube RRI Manado. Ya, baik pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa memang di tengah arus globalisasi yang semakin kuat ya, tentu penggunaan bahasa asing ya, atau bahasa nasional sepertinya mendominasi kehidupan sehari-hari. Tapi di balik itu ada satu hal penting yang tentu tidak boleh kita lupakan, apalagi abaikan ya, bahasa daerah kita sebagai akar identitas, sebagai jati diri. Dan bahasa daerah bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga tentu bisa ya menyimpan nilai-nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Baik, saya langsung saja ke topik untuk pagi ini. Ya, bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini. Saya ke Tio dulu. Ya, selaku penggerak Institut Makelai ya. Bung, apa Tio, mungkin Anda bisa jelaskan dulu ya. Atau dialog kita pagi ini agak campur-campur juga dengan bahasa dialek Manado juga ya, enggak apa-apa ya. Mungkin Tio boleh mau jelaskan apa itu Institut Makelai, karena biar pendengar kita bisa paham apa sih, apa suatu Institut Makelai, apa DP tujuan ini didirikan Institut Makelai ini. Silakan Tio.
1: Jadi kalau petorang itu di tahun 2024 itu pernah diadakan festival budaya Kota Langguan. Nah, di dalam festival ini torang itu baking semacam program-program untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, selesai festival, jadi torang di dalam lingkaran teman-teman, ada juga beberapa dosen guru di dalam itu sepakat untuk membangun semacam perkumpulan lah begitu. Jadi dikasih namalah Institut Makelai. Jadi Makelai ini...
0: Oh, Makelai ya, bacanya Makelai, bukan Makelai.
1: Makelai. Makelai. Makelai. Ya. Jadi Makelai ini, dia itu dialek, salah satu dialek yang ada di Minahasa. Tontemboan. Ada dialek Matanai, ada dialek Makelai. Jadi di Langoan, Langoan baru ada Minahasa Selatan pada umumnya itu berdialek Makelai.
0: Makelai. Gitu. Oh, berarti itu Makelai itu istilah bahasa dari Langoan begitu ya?
1: Iya, istilah bahasa dialeknya.
0: Oh, dialeknya. Ada artinya enggak itu?
1: Makelai. Artinya, tahu begitu.
0: Oh, tahu.
1: Tahu berbahasa bisa.
0: Jadi dari tahun berapa tadi? Tahun 2024. Ini tujuan didirikan institut ini untuk apa?
1: Tujuannya itu sebenarnya dia mencakup banyak hal, tapi yang poin penting di situ adalah untuk merawat dan melestarikan bahasa daerah. Kenapa? Karena tahun-tahun sebelum kan bahasa daerah Tontemboan itu oleh UNESCO berada dalam zona merah katanya.
0: Iya, gitu. Katanya akan punah sepertinya akan punah.
1: Iya, iya. Makanya diadakan orang di sana itu cari tahu tentang cerita-cerita yang betul-betul berbahasa daerah. Misalnya ada cerita Supu Intana. Supu Intana itu artinya perbatasan tanah begitu. Dalam kisah-kisah perang tempo dulu. Baru ada juga cerita-cerita tentang legenda-legenda. Misalnya legenda Karema, Winebetan. Winebetan artinya yang terangkat ke atas.
0: Oke. Okay. Begitu. Baik, dan sejauh ini sampai sekarang ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Institut Makelai?
1: Sejauh ini orang so baking kamus saku.
0: Kamus apa?
1: Kamus saku, jadi kamus berbahasa Tontemboan Makelai.
0: Kamus saku maksudnya
1: kamus kecil.
0: Kamus kecil biar masuk ke kantong begitu, boleh isi di popoji dan. Oh, begitu.
1: Mereka lebih tas-tas kecil. Kalau nak kasih masuk di popoji itu lebih kecil nak ya. Jadi kamus saku orang udah baking sama-sama. Itu disebarluaskan di pertama ke sekolah-sekolah karena orang di Institut Makelai bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah.
0: Itu disebarkan apa? Dibagikan begitu aja gratis atau
1: Kalau ada yang bayar. Beli enggak apa-apa juga. Kalau ada yang suka gratis ya itu enggak apa-apa ya. Setidaknya orang tahu bahwa orang mau untuk membaca kamus itu. Dari tahun 2024 sudah disebarkan begitu.
0: Selain kamus saku ini adakah program-program yang lain terkait dengan melestarikan bahasa daerah ini dari Makelai ini?
1: Kalau dari petorang itu mengadakan semacam festival-festival atau dialog, tapi juga pentas. Pentas yang tentu saja dalam hal ini menampilkan anak-anak generasi-generasi yang ada di Langoan.
0: Budaya-budaya Langoan.
1: Budaya-budaya menggunakan bahasa daerah. Pidato, puisi,
0: dialog,
1: cerita.
0: Dialog-dialog juga dengan berbahasa daerah.
1: Dengan berbahasa daerah. Nah, di dalam itu juga dorang mau memperkenalkan, misalnya ada tuh situs ini, jadi dong ceritakan tempat-tempat wisata ini, dong ceritakan. Misalnya Rano Lewo dong ceritakan dia pekisah, situs Waruga dong ceritakan dia pekisah, dan diceritakan lewat bahasa daerah, sekalipun bercampur-campur.
0: Nah, kalau gitu Tio sendiri seberapa jauh menguasai bahasa daerah Langoan?
1: Sebetulnya kadang-kadang aktif, kadang-kadang pasif begitu. Bisa kalau orang bercerita, orang paham. Kalau orang bercerita juga, orang bisa lagi mau bercerita. Misalnya contoh kita bertanya pada dia, Amisha Kuomei.
0: Adu argumen bahasa begitu ya. Saling bercerita, komunikasi.
1: Misalnya kita tanya pada dia tuh, Amisha Kuomei, dari mana dia ada datang dulu.
0: Tapi artinya Tio sendiri paham ya?
1: Paham.
0: Bisa berbahasa daerah ya?
1: Cukup.
0: Selain bahasa daerah Langoan, ada bahasa daerah lain gak yang dikuasai?
1: Kalau bahasa, paling sedikit-sedikit bahasa Jawa.
0: Bahasa Jawa. Nah, kalau bahasa daerah, Tio menguasainya dari memang kecil, belajar atau otodidak gitu? Apa jadi secara alami?
1: Kalau berbahasa itu kan memang...
0: Ini khusus Tio loh.
1: Dibesarkan dari keluarga. Jadi masih dapariki oma opa yang umur sekarang sudah 80-an. Jadi oma opa itu sering kan...
0: Sering berbahasa.
1: Berbahasa. Jadi rupanya kita pe memori itu tak simpang.
0: Jadi cuma dengar-dengar dorong buat cerita.
1: Jadi dapat tahu, dia pe artinya begini. Jadi misalnya yang paling sederhana, keman, makang. Oh, itu tahu kuman. Oh kuma, kalau di sana kuma kebetulan keman.
0: Oh kuma, keman ya. Keman. Oh,
1: jadi ada DP perbedaan-perbedaan sedikit. Mar, orang tahu no DP arti itu pasti sama di sana.
0: Oke oke, baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya, saya ke perwakilan pemuda adat ini ada Bung Friendly Manaroinsong atau sapaan akrabnya Bung Randy ya. Oke. Okay. Agak dekat lagi nanti dengan ya. Ya, kalau Bung Randy sendiri gimana? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, itu asal dari suku apa, dan ini kalau bicara pemuda adat itu apa peran Anda di lingkungan adat? Mengapa dinamakan pemuda adat?
2: Mungkin terima kasih. Kalau bicara tentang pemuda adat kan itu luas, luas dan bukan hanya sebagai orang yang oh dia sering tari-tarian, tapi banyak hal dalam dalam pemuda adat itu, contoh di lingkungan sekitar kita, dan mungkin kalau dari kita juga sama kayak Tio tadi, orang juga terlibat dalam beberapa komunitas dan perkumpulan pemuda-pemuda adat. Lokal maupun nasional juga. Dan soalnya Tio tadi, kenapa orang mau untuk mempelajari tentang
0: bahasa daerah
2: itu sendiri, karena orang merasa itu sangat penting. Penting karena itu salah satu identitasnya orang sebagai masyarakat adat yang ada di Tanah Minahasa. Karena di zaman sekarang kan anak-anak muda itu mungkin sedikit yang mau suka dan mau mempelajari tentang budaya atau masyarakat adat atau bahasanya sendiri, padahal itu menjadi identitas bagi orang. Sangat disayangkan sekali, mungkin berapa tahun depan atau berapa
0: bisa
2: puluh tahun
0: hilang.
2: Depan bisa hilang itu apanya, karena kembali lagi itu menjadi identitas orang, jadi itu sangat penting.
0: Jadi kalau Randy sendiri, peran Anda di lingkungan adat seperti apa? Apakah toko LSM atau apalah?
2: Ada
0: ketua kah atau apa?
2: Ada ketua komunitas juga, dan salah satunya juga sama dengan Tio tadi di Institut Makelai, orang bikin kegiatan-kegiatan festival di Langoan, terutama tahun lalu juga orang bikin festival budaya Kota Langoan, karena orang memang dari orang pe lingkungan itu orang bicara bahwa pentingnya untuk orang mengembangkan lagi itu bagaimana masyarakat kan sekarang festival kegiatan-kegiatan budaya itu semakin mengurang kan. Jadi bagaimana orang mau kembali mengingatkan ini dengan ini adanya ini kegiatan, mengingatkan memori bagi masyarakat-masyarakat lokal yang terutama yang ada di Langoan atau Makelai. Jadi kebetulan orang juga launching ini. Dan untuk kalau sama yang tadi mau tanya bahwa kita tahu bahasa bahasa daerah, karena kita nanti mau bahasa daerah ketika ada orang tua. Apa tadi kalau sama anak muda kan sekarang Sunda, kalau dia nak bawa bahasa pasti kita nak mau pakai walaupun kita tahu bahasa daerah. Jadi itu yang sangat disayang.
0: Jadi artinya Randy juga tahu bahasa daerah dong.
2: Oh iya ya.
0: Itu bahasa daerah dikuasai sejak kapan, Randy?
2: Kalau
0: apakah diajari atau juga sama seperti Tio mendengarkan dari orang tua akhirnya jadi hafal gitu?
2: Dari kecil, karena di lingkungannya kecil, orang tua opa oma berbahasa, jadi ada di memori sampai sekarang.
0: Berarti sebagai pemuda adat juga terhubung atau tergabung dengan Institut Makelai ini juga.
2: Iya.
0: Kalau Tio apa nih di Institut Makelai ini sebagai ketua atau apanya pengurusnya?
1: Kalau petorang kak di Institut Makelai itu, jadi ada 12 orang yang jadi penggerak begitu. Jadi ini nak ada ketua kak dia. Dia pakai sistem Minahasa.
0: Kan ada pengurusnya itu.
1: Jadi Torang itu yang 12 orang ini, torang yang menggerakkan, baru ada beberapa semisalnya jaringan-jaringan di bawahnya begitu. Cuman torang tidak terfokus ke semacam kaderisasi atau lembaga begitu, atau organisasi. Torang pakai sistem kebudayaan, jadi tidak ada yang mengempalai begitu.
0: Baik. Ini kalau bicara topik kita, bangga berbahasa daerah, membangun identitas sejak dini. Nah, kalau masing-masing ya, kalau dari Tio sendiri, seberapa penting topik ini harus diangkat?
1: Kalau dari kita, topik ini penting karena berbahasa daerah itu artinya torang merepresentasikan torang pe identitas. Dan ini tentu saja penting. Kenapa? Karena seperti catatan-catatan sebelumnya, torang ini sementara berada dalam satu era yang penuh ketidakpastian. Identitas itu menjadi labil, identitas kebudayaan kita itu sekian hari kian tergerus. Bahkan torang ini sementara berada dalam pertempuran data yang begitu masif, digitalisasi. Itu yang paling berbahaya. Dan torang dalam hal ini, ada satu istilah akan terjadi semacam this homing space. Jadi tidak mengetahui akar identitasnya karena tidak lagi berbahasa daerah. Bahasa daerah itu kan jadi simbol peradaban tua dari satu identitas.
0: Jadi harusnya?
1: Harusnya ya tentu saja harus diangkat, berliterasi terus menerus.
0: Tapi kan sekarang banyak anak-anak muda karena tergerus dengan zaman, ya, dengan teknologi, ya, apalagi dengan banyak anak-anak muda yang justru lebih menyukai bahasa-bahasa asing, ya. Nah, menurut Tio dan Randy sendiri itu bagaimana tanggapannya? Itu banyak anak-anak muda sekarang kan kalau bilang bahasa daerah, itu orang-orang tua dulu kok itu. Kenapa sotong mesti ya? Bagaimana?
1: Kita memang dari SMA aja deh, Pak. Jadi apa kayak semacam labelisasi, aduh ngang, kampung sekali. Kak.
0: Nah itu dia, itu istilah-istilah itu yang sering.
1: Waktu SMA, kita itu kalau aja bilang lima, limya. Jadi baminya-minya, memang kita enggak malu.
0: Ah itu. Enggak malu ya.
1: Misalnya hari Minggu itu Minggu. Mari kita enggak malu, ternyata kenapa? Kita mulai menyadari bahwa oh ternyata ini kita merepresentasikan kita pe identitas. Dan ternyata kita sangat bangga begitu. Ya tertanamlah ke dalam pola pikir kita bahwa kita ini sementara merepresentasikan rasa pride, rasa bangga dan rasa yang paling orisinal. Dengan apa? Dengan kita berbahasa. Nggak tahu Randy.
0: Kalau Randy bagaimana tanggapannya? Kan banyak anak-anak muda sekarang kalau bilang bahasa daerah, duh nggak ada bikin malu ya. Ada di luar kok ini mau bahasa-bahasa. Nanti Jo, itu kok dulu-dulu kok itu. Nah, bagaimana Ren?
2: Itu sangat disayangkan sekali. Untuk pemikiran-pemikiran anak muda sekarang, kok sampai mau pikir begitu. Sama dengan Tio juga tadi. Seringkali apa pula orang Langoan. Orang Langoan mungkin itu dari bahasa. Bahasa banyak. Mau datang di Manado, dong, Lemara, dong, Jagara, dong. Situ. Banyak sekali. Karena itu pun kalau orang anak-anak muda yang mungkin berpikiran bahwa di modern sekarang, di dunia modern sekarang kong bahasa asing lebih harus penting belajar itu penting, tapi untuk melupakan trompe bahasa sendiri. Apabila ketika orang lain di luar Langoan, seandainya sama dengan orang Langoan di luar orang Langoan kong dorong gara limara atau tigara, itu kan kong dorong merasa itu adalah hal yang sangat memalukan, itu sangat disayangkan sekali.
0: Tapi kalau Randy sendiri enggak malu kalau di luar kumpul bahasa daerah.
2: Dari dulu orang menganggap bahwa itu bahasa itu adalah ciri khas orang dan menjadi identitas. Kalau orang enggak bangga deh itu berarti itu identitas itu hilang secara pribadi buat orang. Karena orang sudah bangga dengan itu dan itu akan dilupakan sama.
0: Berarti kan ini dua-duanya asal Langoan ya. Apakah anak-anak muda seumuran Anda berdua ini rata-rata menguasai bahasa daerah atau seperti apa di sana?
2: Memang kalau dari seumuran orang sekarang masih sudah banyak yang sudah tidak mengerti lagi dan memakai bahasa di Langoan pada umumnya. Tapi banyak juga yang mengerti. Nah, oleh karena itu dari teman-teman juga komunitas dan Institut Makelai Tio, itu no, dari ada situasi yang ada sekarang itu no, baru orang bagaimana orang membaking ini supaya memori budaya tentang bahasa itu akan kembali dipakai di masyarakat. Jadi orang baking no, kegiatan ini baru festival.
0: Nah, Berarti kalau untuk Tio sendiri bagaimana? Seperti yang disampaikan Randy, ternyata masih ada beberapa anak muda seumuran kalian berdua ini di Langgoan ternyata yang sudah tidak menguasai lagi bahasa daerah. Ini sebagai penggerak Institut Makelai ini apa perannya untuk mereka ini?
1: Memang kalau di Langgoan itu dia pe semacam torang pe skema untuk pemetaan dari anak muda itu generasi muda apakah masih berbahasa daerah atau sudah tidak menggunakan bahasa daerah itu. Itu memang ada perbedaan yang paling besar. Kalau Langgoan kan ada 4 kecamatan, Langgoan Selatan, Timur, Utara, Barat. Kalau Langgoan Selatan sebagian dan Barat itu anak-anak mudanya masih menggunakan bahasa daerah. Karena dorang itu dekat dengan orang-orang tua yang masih kental berbahasa daerah. Nah, kalau dari torang sendiri yang di penggerak Institut Makelai itu, torang itu memang menggunakan banyak jaringan. Jadi torang membangun jejaring dengan misalnya FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Baru-baru ada torang pe teman, guru penggerak lagi. Guru yang aktif berbahasa daerah, begitu. Baru-baru mengadakan banyak kegiatan-kegiatan terkait tentang pelestarian berbahasa daerah, begitu. Salah satunya dia ke Korea Selatan dan pergi untuk memperkenalkan identitas Minahasa begitu. Itu yang torang lakukan selama ini, torang baking kamus saku dan torang sosialisasikan itu. Jadi torang setiap kali ada nongkrong di dalam satu circle, torang menormalisasikan berbahasa. Berbahasa yang kita pemaksud itu dia yang sederhana dulu, misalnya supaya enggak kaku, misalnya 1, 2, 3 tu bahasa yang kental itu dia, saya baking normal. Bahwa dorang, supaya dorang itu merasa, oh, enggak apa-apa gue tak pakai itu bahasa-bahasa teba minyak-minyak itu dia. Yang tu 3, 4, 5 tu. Kita mengakabal itu begitu dan.
0: Tapi untuk mungkin teman-teman yang tidak menguasai bahasa, apakah mereka tidak akan merasa minder nanti ketika dalam satu circle begitu, perkumpulan, kelompok, kemudian misalnya Tio atau Randy berbahasa daerah, tapi mereka nggak paham apa song ini udah bicara-bicara ini. Gimana?
1: Sebenarnya dorang itu nggak minder, cuman dorang mau cari tahu apa su dia pe arti. Misalnya, dorang kan lain kali aja kalau jawab kumpul di kafe, dorang jawab semi itu menghormati atau babungkuk. Jadi dorang pe jokes begitu. Jadi dorang cari tahu apa itu semi? Torang sih bilang semi itu bahasa daerah. Jadi torang menghormati. Dorang jadi tahu. Jadi dorang menormalkan itu dia.
0: Jadi mereka juga punya antusias untuk ingin mencari tahu
1: Mencari tahu.
0: Istilah-istilah bahas.
1: Torang menormalisasikan itu beberapa bahasa-bahasa yang sebenarnya dorang tidak tahu. Jadi sampai teman-teman tahu. Dan dalam hal ini, oh ternyata selain dari sosialisasi formal yang torang bagikan kamu saku, torang sosialisasi di ruang-ruang kegiatan, ternyata dengan berinteraksi secara informal itu, torang pakai itu metode, oh berhasil, dan orang mulai mengetahui banyak istilah di dalam berbahasa daerah.
0: Nah, jadi untuk dua-duanya ini, apakah bahasa daerah itu masih bisa dibilang keren kalau di tongkrongan begitu? Kalau Randy gimana?
2: Memang ada perbedaan, mungkin 10 tahun lalu dan sekarang. Kalau 10 tahun lalu itu, dong merasa itu Sunda terlalu menarik itu bahasa. Tapi kebelakang-kebelakang ini, karena mungkin tuh kegiatan dan dong sesama sekali, so ada juga sama sekali memang Sunda yang tahu tentang berbahasa. Jadi dong merasa itu penting juga untuk belajar. Karena dong tertarik juga, karena itu lagi kembali lagi. Ketika ada satu momen, ketika ada mungkin festival apapun, dorang mengingat kembali, oh dorang juga di sini ada bahasa daerah ya. Maksudnya dorang merasa rugi ketika dorang enggak tahu. Jadi itu yang bikin dorang juga tertarik untuk belajar kembali bahasa daerah.
0: Oke. Jadi sesuai dengan topik kita juga ya, bangga berbahasa daerah ini, kenapa sih bahasa daerah itu perlu jadi kebanggaan? Bukan hanya sekedar warisan dari orang tua atau warisan dari yang lalu-lalu. Kenapa harus
2: bangga?
0: Bangga.
2: Kenapa harus bangga? Itu menjadi identitas dari torang, identitas torang sebagai masyarakat adat dan juga torang sebagai orang daerah yang memiliki bahasa. Oleh karena itu torang mesti bangga dengan itu bahasa. Kalau torang so tidak tahu itu bahasa kan, torang juga jadi rugi sangat banyak, karena bahasa itu adalah salah satu simbol yang paling tua kalau menurut kita, yang ada di tengah masyarakat.
0: Oke, okay. Kalau Tio gimana? Kenapa harus bangga berbahasa daerah?
1: Kalau dari kita, tentu saya bangga sekali. Karena kita punya skema atau contoh gitu. Semisalnya kita orang Langoan, datang di Manado, teman-teman di Manado, itu mampu mengidentifikasi kita dengan kita pe bahasa. Oh, nganare orang Langoan, karena ngana aja pake tu re, reen, angko, oh tu kental gak di pe bahasa. Mar kita kalau pergi di Jakarta, kong kita berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta, dorang akan mengidentifikasi kita, oh ngana orang Manado. Kamu orang Manado begitu. Dengan orang tahu kita pelogat. Padahal sebenarnya kita bukan orang Manado, kita orang Langoan begitu. Jadi orang mengidentifikasi itu lewat bahasa. Itu mengapa bahasa menjadi sangat penting. Karena dia membawa itu orang pejati diri yang paling, bisa dikategorikan yang paling sakral. Ya tentu saja itu orang pememori yang ditinggalkan oleh orang tua. Dan itu terus yang kita tanamkan bagi kita pola.
0: Oke, jadi sampai sekarang ini untuk bahasa sehari-hari di sana, dengan sesama teman kalau di lagi kumpul-kumpul, babak kumpul begitu, pakai bahasa daerah? Atau campur-campur ya gitu?
1: Campur-campur, ya mix orang.
2: Karena juga ada kan yang gak terlalu tahu supaya dia mengerti dengan terlalu bercakap, terlalu mesti mix.
0: Oke. Baik. Baik, pendengar, itulah ya beberapa penjelasan dari kedua anak muda kita ini yang luar biasa. Ya, selain menguasai bahasa daerah juga punya kerinduan untuk bagaimana melestarikannya ya dengan sesama teman mereka yang mungkin tidak menguasainya ya. Dan tidak pernah malu ya untuk membawa bahasa daerah kemanapun saja ya. Oke, baik. Kita akan break dulu sejenak ya pendengar. Setelah itu kami kembali lagi untuk masuk sesi interaktif ya. SMS, WhatsApp, line telepon sekali lagi di 0821-9583-5080 nanti akan dibuka. Ya, dan juga melalui kanal YouTube RRI Manado. Kita akan break sejenak.

0: Man, tadoy lang.
1: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan yang kurang sasa di kingana minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu eh. Banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasih yang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan. Hei, ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari enggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jodeng mama? Orang mau usaha, mau bajual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
2: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
1: Astaga, buka main eh. He, nyong. Ngana sini ngana. Buka main ngana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai desa ajar pangana begitu nih boleh begitu. Karena ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh enggak buang sampah.
3: Ada apa ini?
1: Pas, Pak.
3: Ada apa?
1: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung kong sembarang buang sampah.
3: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang?
1: Sana, Pak,
3: coba ambil tuh sampah.
1: Rasa ngana.
3: Jadi,
1: biasa.
3: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini.

0: WhatsApp dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI.

0: Baik, Pringer, kita lanjutkan untuk sesi interaktif ya. Di Sulut Bicara pagi ini ya, masih membahas topik yang sama, Bangga Berbahasa Daerah. Ya, masih ada Randy dan Tio di sini ya. Jadi topik kita Bangga Berbahasa Daerah membangun identitas sejak dini. Oke, sesi interaktif kita ke line telepon dulu. Selamat pagi, Sulut Bicara.
1: Baik, Pok, Eka Rapi.
0: Baik juga, Cliff.
1: Iya, boleh dijawab, baik, boleh.
0: Baik, oke, okay, baik. Ini kalau mau tolong isi lah, baik pagi.
1: Kedua sumber dari Langgoan Rengoni.
2: Iya, dari Langgoan.
1: Ya, kalinya Angga. Ira Pate, halo.
0: Ya, ya, silakan.
1: Ira Pate, Bangga berbahasa daerah, Kang.
0: Mm-hmm.
1: Kalau berbicara Bangga, sangat bangga sekali. Karena betul, no, Katu. Itu ciri khas kita, identitas kita.
0: Mm-hmm.
1: Ketika orang mau keluar, orang lo sudah tahu, sama kata yang Langgoan. Oh, kita kami, re, ya, sama kok orang, ya. Orang mau tolong re, putih kita. Putih. Yang pasti ruanyo, makilah toh, bahasa toh.
2: Makilah.
1: Sarokna, kalau boleh, sarokna kok kalau boleh, jangan cuma di daerah Langgoan. Karena Langgoan sampai ranunya pemotoling tempat baru bahkan bodoh ini itu satu orang kontemuan. Tapi memang kalau patrong ke kampung ini 85% itu makela. Tolong kok makela. Kalau Langgoan makela ikan. Yeah. Kalau torang motoling makela. Mengerti dan tahu. Jadi ada sekian persen itu cuman

0: tahu, tapi penuturnya itu sekitar 60 sekian persen atau orang di sini.
1: Okay.
0: Jadi kalau cuma berbahasa begini, karena kita dulu pernah kita di kampus di Unima, waktu orang baku dapat di asrama di bisnis itu, baku dapat semua tompaso lama, kawangkoan, langoan, orang motoling ranoyapo, tompaso baru, kumo lembuai, pakai bahasa tontemboan, sampai orang zaman nyanyi. Jadi katu, dari situ ada persatuan di situ. Ternyata pasti, oh kawan luar kita iwaya, mepook, karoong. Karoong itu kan satu kampung dan bilang tuh.
1: Oke, okay, Cliff.
0: Jadi katu.
1: Iya, jadi pertanyaannya apa ini Cliff?
0: Kita ada pertanyaan begini. Apakah ini institut apa ya? Makelai kan?
1: Makelai.
0: Apakah itu cuma stuck di tempat itu atau bisa menyasar ke fokus ke Tontemboan, Kang. Sampai 4 orang di sini, supaya bisa menjangkau ini generasi-generasi milenial. Anak muda. Karena anak muda kebanyakan cuma tahu, padengar, tapi ketika menutur, orang itu tabata-bata.
1: Oke.
0: Okay. Karena lebih bagus begini, coba cari terobosan bagaimana, supaya bisa didirikan sekolah bahasa. Dalam arti, mungkin kalau diminut, apa, tonsea, kalau di Tontemboan. Karena begini, karena ini semua makin punah kok ini sebetulnya ini bahasa. Karena orang harus bangga, jangan begini. Dari luar negeri, orang itu sebenarnya orang iri dengan orang atau luar daerah. Ih, bahasa gagah, Kang. Orang itu agak ke Jepang-Jepangan. Seisya, seiko, seyaku. Seisya itu, sapangana. Seyaku, sapa kita. Seiko, sapangana. Bagi orang.
1: Sapa dia.
0: Sapa dia. Okay. Seyaku, sapa kita. Seiko sapangana, Seisya sapadia.
1: Seisya.
0: Jadi ada Jepang-Jepangan begitu.
1: Oke, okay, baik.
0: Itu ada kolaborasi dengan Belanda. Jadi jadi sama Pak Ocamo, Ronaya, Kutekwa Cita.
1: Oke, okay. Jadi baik,
0: Cliff. Mungkin ada sedikit dialek, tapi tetap satu.
1: Masih ada lagi pertanyaannya, Cliff?
0: Jadi cuma itu,
1: okay,
0: kalau
1: baik.
0: Boleh lestarikan dan bisa dijangkau kalau boleh. Sampai 4 orang di sini, boleh dong, dalam arti
1: okay,
0: nanti orang bekerja sama Malen dong, apa harus kolaborasi
1: okay,
0: supaya orang bahasa di daerah tidak akan punah. Itu saja, terima kasih.
1: Iya.
0: Bye.
1: Bagi terima bye. Kasih ya, bye juga ya, Cliff yang ada di Motoling ya. Oke, okay, kalau masih ada lagi line telepon, kita tampung untuk dua penelpon dulu ya untuk pagi ini. Oh ya, kalau boleh langsung tiga aja, karena waktu juga ini membatasi ya. Silakan di 0821-9583-5080. Ini kalau dari Cliff tadi, apakah Institut Makela ini hanya bergerak di seputaran Langoan atau juga ke tempat-tempat lain di luar Langoan begitu? Nah, ini ada dari WhatsApp, kadang anak muda suka mau ikut komunitas kalau DP kegiatan seru dengan menarik. Kalau di Institut Makela ada enggak contoh kegiatan yang paling diminati atau yang backing orang betah mau ikut? Oke. Okay. Kita ke penelpon berikut lagi. Selamat pagi, sulut bicara. Halo. Ya, selamat pagi, Pak Yos Rifai. Halo.
2: Rifai.
1: Iya.
2: Selamat pagi, Bung Mike.
1: Iya, pagi juga Pak Yos. Iya.
2: Selamat pagi narasumber yang masih muda.
1: Iya.
2: Yang ingin menggalang bahasa dan budaya kita kan.
1: Iya.
2: Budaya Minas, budaya.
1: Ya Pak Yos, bisa langsung dengan pertanyaannya karena terputus-putus dengan komunikasi.
2: Saya ingin penasaran. Ya, halo?
1: Iya, iya. Lanjut.
2: Halo?
1: Iya, silakan Pak Yos. Halo Pak Yos.
2: Halo?
1: Iya, bisa dengar. Iya Pak Yos. Iya, silakan lanjut Pak Yos.
2: Halo?
1: Iya. Halo Pak Yos.
2: Ya, halo.
1: Ya, silakan Pak Yos, langsung dengan pertanyaan. Ya, silakan.
2: Saya penasaran ya, kenapa ya bahasa daerah ini sudah tersingkir di bumi Indonesia. Apalagi yang ada di sini kala budaya dan.
1: Iya, Pak Yos. Halo.
2: Memang bahasa sih Indonesia. Logat, ya. Yeah,
1: iya, yeah, yeah.
2: Putus ya.
1: Oke, okay, yeah, masih ada lagi Pak Yos yang ingin ditanyakan?
2: Putus-putus ya.
1: Ya, sudah bisa, Pak Yos. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, baik, terputus ya. Karena mengingat waktu, mungkin kita langsung ke pertanyaan ya. Ini dari Cliff di Motoling ya. Selain ditujukan kepada Tio juga sebagai pengurus ya Institut Makelai, mungkin Randy juga bisa kasih sedikit tanggapannya. Ini bagaimana, Tio? Apakah Makelai ini hanya bergerak di seputar Langgoan atau sering juga melakukan kegiatan di luar Langgoan?
3: Kalau dari Torang itu dia, Institut Makelai, sasaran utamanya itu ya memang ya karena Torang bergerak di Langgoan, ya Torang pe sasaran, Torang pe sentralnya itu adalah Langgoan. Tapi kalau sama dengan tadi ada Kak Calvin mau suka kolaborasi untuk lebih meluaskan lagi ini institut supaya bisa berkembang, ya enggak apa-apa, Torang juga bisa berkolaborasi dalam hal ini. Rupanya ada kesamaan bahasa. Memang daerah selatan, Motoling dan lain-lain itu dalam beberapa catatan itu Langgoan Weru, itu Langgoan Baru. Jadi banyak orang Langgoan pergi ke sana begitu. Bahasanya sama. Tapi Torang dalam hal ini ya Torang bisa berkolaborasi dengan siapapun, pemerintah, organisasi LSM dan lain-lain, Torang bisa. Yang penting tujuannya adalah melestarikan bahasa.
1: Apakah punya kerinduan tanpa harus menunggu kolaborasi untuk bisa melakukan kegiatan di tempat lain?
3: Itu salah satu misi dari Torang, kesana kemari dan menceritakan betapa hebatnya ketika orang berbahasa, berbahasa daerah.
1: Oke. Baik. Ini dari Pak Yos tadi, ini penasaran kok bahasa daerah bisa tersingkir. Ya, lama-lama bisa tersingkir. Bagaimana tanggapannya? Kalau dari Randy bagaimana? Kenapa bahasa daerah itu diperkirakan lama-lama bisa bisa hilang?
4: Kembali lagi seperti tadi bahwa kebiasaan orang itu yang sudah tidak lagi memakai bahasa di lingkungannya. Sehingga lama-kelamaan bahasa itu akan tergeser sendirinya. Jadi itu menjadi juga tanggung jawab dari kita, terutama anak muda dan teman-teman yang masih punya, seperti Pak Calvin tadi, yang masih ingin sekali untuk mengembalikan itu bahasa, bahwa merasa itu bahasa itu adalah sangat penting untuk ke depan. Jadi mungkin itu.
1: Oke, baik. Dan memang walaupun mungkin menguasai bahasa ya, tapi ketika berada di daerah lain juga kalau tidak di apa dilestar apa tidak digunakan setiap hari, lama-lama juga bisa hilang, jadi kaku pastinya ya. Oke. Baik, mungkin pertanyaan dari WhatsApp yang pertama tadi dulu dari Randy tadi soal ya, ini bagaimana ini? Kalau di institut adakah contoh kegiatan yang paling diminati atau yang bikin orang betah mau ikut, itu apa kegiatannya?
3: Kalau dari Torang, yang Torang baking itu yang sangat diminati dan digemari itu berpidato dan berpuisi. Dan memang Torang pe sasaran itu adalah anak-anak SD, SMP, SMA. Kenapa? Karena dorang itu yang akan jadi semacam ujung tombak di kemudian hari nanti untuk melestarikan bahasa. Dan sekali lagi yang diminati itu adalah pidato, kegiatan pidato, lomba pidato, dan puisi begitu. Dan beberapa hari terakhir Torang mau coba kasih masuk semacam skema atau proyek teater begitu. Jadi Torang mau coba gaungkan berteater dengan berbahasa daerah, dengan toko-toko yang ada di daerah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Baik, ini dari Ibu Agnes di Telling ya. Sambil menunggu juga penelpon berikut ya. Pertanyaannya, apakah tidak ada rencana untuk merangkul suku dan bahasa daerah lain? Ya, mengingat ada beberapa suku yang berdomisili di Sulawesi Utara dan juga di lingkungan kampus, atau juga ada perkawinan antar suku, ada suku Gorontalo, Sangir, apakah tidak ada rencana untuk mengajak anak muda yang berasal dari suku lain? Dan saya sangat menghargai semangat para anak muda ini melestarikan budaya dan bahasa daerah, dan semoga hal ini bisa menjadi inspirasi bagi anak muda yang lain di Sulawesi Utara agar adat, suku, budaya, dan bahasa daerah kita tidak punah. Nah, bagaimana ini? Mungkin Tio ini ya. Apakah punya kerinduan untuk bisa merangkul suku yang lain?
3: Oh, betul, tentu saya. Torang memang karena kerja-kerjanya Torang itu memang mengaktifkan kembali yang sudah lama hilang begitu, yang sudah lama mati. Misalnya di Sanger itu, orang juga kan bergerak, bergerak dalam pengertian meneliti begitu. Randy membangun jejaring dengan teman-teman pemuda adat yang ada di Sanger dan teman-teman yang ada di wilayah lain. Kalau di Sanger waktu lalu itu ada semacam tradisi namanya tradisi Malombo. Arti dari Malombo,
1: Malombo
3: itu. Arti dari Malombo, om tahu mungkin.
1: Iya.
3: Yang tudek datang sendiri itu. Dipanggil oleh tua-tua adat Tonaseng namanya. Orang pernah ke sana, jadi cari tahu. Orang tulis itu dalam catatan-catatan. Dan sebenarnya ini bagian dari orang petaktik. Untuk melestarikan bahasa di Sulawesi Utara kalau spesifikasinya bicara hari ini.
1: Oke, baik. Sekali lagi di line telepon ya untuk sesi terakhir di 0821-9583-5080 ya kalau masih ada. Silakan ya, kami masih kasih kesempatan ya untuk Anda. Oke, ini kalau berbicara bahasa daerah ya sebagai jati diri, sebenarnya bagaimana bahasa daerah itu membentuk, mencerminkan identitas seseorang ataupun satu komunitas ya. Kalau dari Randy bagaimana?
4: Seperti tadi, kalau orang Lengoan itu menjadi ciri khas Dang, bahwa ketika dia keluar dari Lengoan, dia sudah masih baru mulai bicara, dong tahu, oh ini orang Lengoan ini. Seringkali kalau juga orang kalau tinggal kan bergaul, anak masih anak muda, orang berjalan di daerah punya Nado, baru udah bicara tuh orang sudah 4 tahun tuh orang Lengoan. Padahal orang belum pernah bekerja apa. Cuma orang sudah tahu bahwa orang Lengoan dari orang pe cara bicara. Karena itu mungkin kalau lain bahwa orang merasa itu pun, kalau bagi saya itu merasa kebanggaan. Karena belum da, masih bicara kita belum udah bilang kita orang Lengoan, orang sudah tahu kita orang Lengoan. Nah itu menjadi sangat bangga dan kalau menurut kita.
1: Oke, kalau Tio gimana?
3: Kurang lebih sama itu yang tadi itu, yang tuh kita orang Lengoan pergi berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Manado, baru bicara berapa kalimat orang langsung mengirin, oh Lengoan ini.
1: Lengoan reen ngana. Nah,
3: Lengoan reen ngana. Jadi orang langsung
1: dapat tahu.
3: Dapat tahu, orang berbaur pun orang langsung tiru orang pe bahasa. Oh Lengoan reen.
1: Oh, baiklah. Oke, kita ke penelpon lagi ini, selamat pagi Sulut Bicara.
5: Selamat pagi Sulut Bicara.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Pak Franky dari Dendengan Dalam.
1: Franky, Pak Franky Dendengan ya. Dalam. Oke, baik.
5: Cuma silakan. Cuma mau usul. Barangkali yang pernah sudah dilakukan ya pada waktu saya ke Sangihe, ada satu kecamatan yang mencoba melestarikan bahasa daerah dengan cara menentukan hari tertentu, misalnya setiap minggu hari Rabu, semua kegiatan di kecamatan tersebut menggunakan bahasa daerah. Jadi misalnya ada meeting, ada ibadah, ada acara duka dan sebagainya. Pada hari Rabu, setiap hari Rabu semua harus berbahasa daerah. Okay. Bukan cuma meeting dan sebagainya, tapi percakapan sehari-hari,
1: percakapan hari-hari
5: hindari ya. Bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa daerah.
1: Oke.
5: Okay, itu saja Pak Mike.
1: Baik, iya. Luar biasa.
5: Terima kasih banyak para narasumber, siapa tahu bisa bermanfaat.
1: Oke, baik. Terima
5: Selamat
1: kasih.
5: Selamat pagi.
1: Iya. Makasih Pak Franky yang ada di Dendengan ya. Nah, ini bagaimana tanggapannya dari Tio dulu ini? Kalau boleh dalam seminggu itu menerapkan penggunaan bahasa daerah, apakah itu dalam pergaulan sehari-hari, di sekolah atau di kantor, bagaimana?
3: Ya, itu bisa juga di apa?
1: Kalau di Lengoan sendiri, apakah diterapkan juga?
3: Kalau di Lengoan itu, sebenarnya orang tidak secara formal menerapkan itu. Jadi dia cair begitu saja, dan itu terus menerus diulang, dinormalisasikan sampai-sampai teman-teman mulai tahu, oh begini, begini, begini. Tapi ada satu momen, orang memang Ya, kalau ada dalam kegiatan berpidato bahasa daerah, Tora memang harus fokus berbahasa daerah gitu. Satu momen seperti yang Bapak katakan tadi. Tapi momen-momen yang Tora ambil itu semisalnya ada kegiatan HUT di desa ini atau ada kegiatan mengunjungi tempat-tempat situs-situs, yaitu orang berbahasa daerah di situ. Orang dokumentasikan.
1: Kalau Randy gimana, Ren? Ini masukan dari Pak Frankie. Bisa enggak diterapkan dalam seminggu itu sehari aja? Tinggalkan bahasa yang lain, harus menggunakan bahasa daerah. Gimana?
4: Memang salah satu yang paling efektif kalau menurut saya. Karena memang saya juga kan dari kecil dengar oma opa berbahasa, jadi ingatan itu masuk dan tentang bahasa daerah. Jadi sampai sekarang masih bisa berbahasa karena tentang ingatan yang selalu tepatnya tentang memori itu bahasa yang orang dengar selalu setiap hari. Ya, memang paling efektif sebenarnya sama itu, dan itu kan sama yang Tio bilang tadi, orang selalu terapkan itu di kafe pun. Kafe orang nongkrong di anak muda, sesekali orang lontarkan bahasa daerah supaya itu terbiasa. Seringkali ada satu contoh orang bilang buat orang teman, cemumum.
1: Apa itu?
4: Cemumum itu berarti jokes tapi bahasa daerah. So tak pancar akan dia bani. Tetapi kowoi. Jadi sokotor orang dia bani.
1: Sokotor
4: orang. Tapi bahasa daerah cemumum. Orang pakai bahasa itu supaya jokes jadi jokes, tapi itu bahasa daerah. Salah satu dang. Yang sering kali orang di teman-teman begitu. Orang terapkan hal-hal begitu supaya itu salah satu yang mengingatkan orang. Apalagi orang-orang yang sudah pernah memang hilang sama sekali itu memori tentang bahasa daerah.
1: Jadi untuk penerapannya gimana? Seminggu sekali bisa diterima atau gimana? Bisa dilakukan atau enggak?
4: Kalau menurut kita bisa sekali.
1: Bisa.
4: Untuk melakukan.
1: Oke. Kalau dari penggerak Institut Makelai bagaimana? Ada bagaimana untuk terkait dengan pertanyaan dari masukan dari Pak Franky ini?
3: Kalau dari kita dan beberapa teman-teman juga, kalau kita sebenarnya enggak apa-apa juga. Cuman kalau orang lihat data hari ini, ternyata masyarakat Nado itu tidak dalam kategori tidak bisa berbahasa Indonesia. Cuman kita bangga karena kenapa? Ya itu kita punya identitas. Torang pun di sini berbahasa Inggris juga kadang-kadang, tapi torang pakai jokes itu jokes yang berbahasa daerah. Yang menyinggung tentang perubahan zaman atau apalah. Makanya di setiap perkumpulan, kumpul-kumpul di kafe, orang enggak bisa pastikan itu hari apa. Bisa-bisa itu hari Senin, Selasa, Rabu, tapi pada umumnya hari Sabtu, itu orang jago gunakan berbahasa daerah. Dengan jokes-jokes
1: okay. yang unik. Baik. Okay. Mungkin ini yang terakhir ya, respon dari pendengar kita di Tondano dari Andre. Salam, saran for narasumber untuk merangsang Gen Z dan Gen Alpha supaya melek dan berminat terhadap penggunaan bahasa daerah, tolong pikirkan cara-cara yang up to date ya, bukan pakai teater yang for generasi baru terkesan membosankan. Nah, mungkin bisa coba rangkul influencer, konten kreator, kong dorang yang backing tak biasa, kasih sounding itu bahasa padorang pay konten. Intinya jangan lagi pakai cara-cara yang so usang. Nah, ini menarik ini. Gimana Tio?
3: Kalau dari kita, teater itu penting sekali. Kenapa teater itu penting? Teater itu menumbuhkan sisi yang paling lemah dalam hidup manusia. Satu, kemanusiaan. Dua, keadilan. Tiga, tentang peradaban. Karena teater itu dia merepresentasikan itu. Dia bercerita tentang sejarah masa lampau, lalu diimplikasikan di hari ini. Dan anak-anak di Langgon suka berteater, begitu. Dan itu orang rasa komplit dan up to date, begitu. Baru kalau influencer, banyak sekali influencer-influencer di Langgon itu yang berbahasa daerah. Salah satu contoh Randy P. Om. Jadi dia berbahasa daerah. Om Peki semua, Liren. Ada teman-teman yang lain lagi, ada Ombudsman itu kan berbahasa daerah, kadang-kadang sekalipun masih ada sedikit yang kesalahan. Tapi itu bagus begitu. banyak sekali puturang di sana yang merepresentasikan identitas, yang dalam hal ini hari ini dorang itu influencer.
1: Oke. Okay.
3: Begitu.
1: Baik. Kalau Randy, gimana tanggapannya ini?
4: Sama-sama juga tadi. Kalau influencer itu ada mungkin kalau teman-teman di sini yang nonton ini ada namanya Mando Gewa. Dia pakai Makelai. Dia dan dia pakai konten selalu itu. Ada salah satu influencer yang Armando. Dia itu pakai hari-hari setiap kali dia pakai konten itu dia berbahasa daerah.
1: Okay.
4: Dan itu sangat bagus. Kalau teman-teman suka mulai itu konten juga yang sangat bagus. Dan ada juga anak-anak sekarang di FB Pro tuh dong bilang sekarang. Banyak juga ada anak-anak kalau di Langwan dong subo. Dong sebelah biasa itu.
1: Mulai
4: biasa dorang
1: menggunakan bahasa daerah.
4: Dong ya. Materi dalam konten berbahasa. Jadi sebanyak sangat saya.
1: Baik. Baik, dan waktu juga yang membatasi untuk sulut bicara pagi ini, mungkin dari masing-masing ya sebagai closing statement juga harapan Anda ke depan terkait dengan keberlangsungan bahasa daerah. Bagaimana dari Tio dulu harapannya untuk generasi sekarang dan juga yang akan datang kira-kira ya, dan untuk yang akan datang kira-kira seperti apa harapannya untuk mereka agar bahasa daerah itu jangan sampai punah.
3: Kalau dari saya secara pribadi, semoga kegiatan-kegiatan yang berbahasa daerah itu bisa dirangkul juga oleh pemerintah, dalam hal ini sekolah ataupun yayasan-yayasan yang bergelut dalam bidang penerjemahan, misalnya penerjemahan Alkitab atau penerjemahan-penerjemahan yang lain gitu. Kenapa? Karena berbahasa itu sangat penting. Berbahasa itu adalah bagian dari torang mengekspresikan torang pe identitas.
1: Okay.
3: Kira-kira begitu kalau dari kita.
1: Oke. Okay. Kalau dari Randy gimana harapannya untuk ke depan?
4: Harapannya untuk ke depan bangga dulu tentang bahasa. Secara universal, anak-anak muda Minahasa itu bangga dulu dengan bahasa daerahnya, supaya ketika bangga dengan bahasa, dorang tidak akan malu belajar. Tapi kalau dorang tidak bangga dengan itu bahasa, pasti dorang tidak akan suka belajar, tidak ada niat mau belajar. Jadi bangga dulu dengan bahasa, jadi supaya dorang punya niat untuk belajar dan akan terus terjaga, terlestarikan itu bahasa.
1: Oke, baik. Dan dengan demikian berakhir sudah untuk sulut bicara pagi hari ini ya. Yang pasti bahasa daerah kita harus bangga, jangan pernah kita malu ya, karena bahasa daerah itu sebagai identitas, sebagai jati diri ya, untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya narasumber kita, ada Friendly Manaroinsong selaku perwakilan dari pemuda adat ya, atau Bung Randy. Ya, kemudian ada Tiosani Frinsley Kat selaku penggerak Institut Makelai ya, atau Tio ya. Terima kasih untuk kehadirannya di RRI. Ya, semangat ya.
3: Semangat.
1: Oke. Dan saya Michael yang bertugas bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas juga pagi ini mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat berkarya dan sampai jumpa.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
6: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026. Semoga di suasana yang masih di tanggal baru, juga bulan yang baru ya, semangat baru juga untuk Anda, untuk kita semua ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan saya Ika Darsono Momoye hadir kembali untuk Anda di perjalanan Manado siang hari ini hingga di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Dan kita segera ke program acara kami untuk Anda, Halo RRI. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setaprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
4: Sudah, jangan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin kami sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
7: Bersama RRI Pro 1 Manado.
0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Senin 4 Mei 2026. Oke, selamat siang untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di perjalanan Halo RRI di hari ini. Oke, dan iya, kita akan mohon TMB untuk membantu ya. Topik kita di siang hari ini. Iya, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Halo RRI di edisi hari ini ya. Oke, selamat siang untuk Anda, dan pastinya kami gelar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk Halo RRI di setiap minggunya. Kami hadirkan untuk Anda, dan Anda boleh bergabung bersama kami senantiasa di Senin, Rabu, Jumat dengan topik yang berbeda-beda. Dan juga Anda mendapatkan jawaban dari stakeholder yang terkait tentu saja. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di suasana siang hari ini. Kita ke, sesaat lagi saya akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Duh, bukan main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati, bahaya tuh buat orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek kwa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang untuk Anda. Masih tetap di Halo RRI untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026. Dan topik yang kita angkat di hari ini, jalan umum atau garasi pribadi. Oke, silakan untuk Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik ini, silakan Anda yang merasa mungkin punya keluhan terkait dengan topik yang kami angkat, jalan umum atau garasi pribadi. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Oke, silakan. Ya, Halo RRI, selamat siang.
10: Halo. Selamat siang.
9: Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa di mana?
10: Dengan Jokowi di Tomohon.
9: Oke, Pak Jokowi di Tomohon. Silakan Pak Jokowi.
10: Ya, jalan umum saja di tempat parkir, Lei. Bukan. Ya. Bukan garasi, setempat parkir.
9: Iya, jadi garasi tempat orang yang punya mobil ya.
10: Iya, harusnya kalau mau beli mobil atau apa, mesti ada tempat parkir di dalam halaman rumah. Jangan cuma cari gampang taruh di jalan umum.
9: Iya.
10: Kadang kalau motor so parkir di apa di trotoar.
9: Iya.
10: Dan memang kita melihat itu begini. Kan kalau daerah-daerah kan ada perda tuh, penggunaan jalan dengan trotoar. Begitu juga kalau di nasional so ada KUHAP dan KUHAP baru.
9: Yeah.
10: Mari kita lihat itu nggak jalan.
9: Yeah.
10: Mungkin masyarakat yang so tahu kurang peduli atau bagaimana.
9: Yeah.
10: Karena pemikiran kita begini. Nggak mungkin orang kalau beli auto kok nggak mengerti dia pe tampakan di mana. Iya, pasti dia tahu itu musyawarah.
9: Iya.
10: Tapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, ya anda jalan desa lah, jalan kota, jalan nasional,
9: iya,
10: sepertinya orang ada jalan itu dari pagi sampai pagi, auto parkir terus di situ.
9: Iya, betul.
10: Nggak pernah saya pindah.
9: Iya.
10: Jadi tak kira begini, mesti apa pihak-pihak pengambil kebijakan dan pengeksekusi kebijakan mesti banyak pak turun ke bawah.
9: Ya.
10: Perlu langsung ke sekan bisa lewat lurah, camat atau apa kan pala bilang, ini boleh aja parkir di jalan. Nah, ini kan problemanya di situ.
9: Ya,
10: saya kira dan juga begini Bu Ike.
9: Ya.
10: Saya kira mindset masyarakat masih lemah soal hal-hal begitu kalau kita lihat. Jadi apa orang kan beli auto ada 3 atau berapa. Padahal bukan DP tanpa di situ. Itu untuk umum. Jadi kita kira memang ini ya kalau kita begini, boys, kita mau ditegur kan nggak mungkin. Paling dia bilang siapa nape otong, nape jalan, nape buka rumah. Iya. Pasti dia bilang begitu tuh. Mm-hmm. Di aturan soalnya.
9: Iya.
10: Nah ini yang di situ. Tak kira yang pertama yang mesti apa itu terutama pemerintah. Mm-hmm. Mesti dia bapak turun, jangan cuma bilang-bilang kok di setahu di FB atau di umum. Mar dia prakteknya orang kalau tidak nak ditegur langsung susah.
9: Iya.
10: Itu itu yang mesti tegur itu yang pihak-pihak berwajib seperti pala, lurah, camat atau kepolisian atau apa supaya orang juga mengerti dengan dan itu mesti banyak disosialisasikan di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kalau kegiatan-kegiatan gerejaan atau gerejaan supaya lebih masyarakat lebih mengerti. Saya kira itu akan lebih masuk ke situ kalau di selalu diberitahukan di tempat-tempat umum atau di acara-acara umum. Saya kira butuh kesadaran untuk itu terus.
9: Oke.
10: Makasih banyak. Selamat siang, Tabea.
9: Iya, terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon, Tabea juga ya. Oke, di belakangnya Pak Jokowi, silakan. Oke, untuk Anda ikutan bergabung bersama kami di Halo RRI hari ini mengangkat mengenai jalan umum atau garasi pribadi. Iya, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, Anda punya keluhan-keluhan ini terkait dengan ya, topik kita jalan umum atau garasi pribadi mungkin menjadi keluhan Anda juga kalau ada tetangga mungkin ya. Oke, tidak punya lahan untuk parkir dalam rumah, ya jalan jadi garasinya, jadi tempat parkirnya kendaraan tersebut. Atau juga ada yang di depan rumahnya, misalnya lorong sudah dijadikan garasi, malah lorong diperkecil supaya menjadi garasinya ya. Oke, silakan. Halo RRI, selamat siang. Halo.
7: Halo.
9: Iya.
11: Halo. Halo, selamat pagi.
9: Iya, selamat siang Pak. Siapa ini?
11: Selamat siang.
9: Iya, dengan Pak siapa di mana?
11: Dengan Pak Sagai dari Bitung.
9: Oke, Pak Sagai dari Bitung. Silakan Pak Sagai punya keluhan terkait dengan topik yang kita angkat, jalan umum atau garasi pribadi. Silakan Pak Sagai.
11: Iya. Kita melihat ini dari sisi kemampuan masyarakat untuk memiliki kendaraan.
9: Ya.
11: Jika dia memiliki kendaraan, dia harus pikirkan dulu tempat parkir.
9: Ya.
11: Sehingga kita pernah pergi di Jakarta, di sana ada saudara mendapatkan satu lokasi yang kurang lebih isi 600 meter persegi dijadikan tempat parkir dan di situ memang ada yang mengurus sehingga setiap hari mobil pulang langsung masuk lokasi itu pada saat dibutuhkan pagi atau biar juga tengah malam kalau memang dibutuhkan kendaraan datang di situ ambil kendaraan. Seperti ini kita kira sudah waktunya. Ini perlu dilaksanakan di daerah-daerah yang kondisinya sempit. Menyangkut sampah, kita pernah sebagai lurah, kemudian kita lihat kendaraan buang sampah sembarangan.
9: Iya, itu sudah.
11: Kita palangin tuh kendaraan itu.
9: Oke, Pak Sagai.
11: Kita berhentikan dan kita ajak sopir untuk tertibkan tuh yang buang sampah.
9: Oke, Pak Sagai, kita
11: fokus. Akhirnya dengan gaya itu secara bertahap masyarakat sadar bahwa ini kehidupan ini butuh bersih.
9: Oke, iya Pak Sagai.
11: Kita kira itu aja Mbak Ika.
9: Iya, oke, terima kasih Pak Sagai.
11: Oke,
9: ya, pagi. Oke, jadi fokus kita di jalan umum atau garasi pribadi. Silakan untuk Anda, pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Halo RRI di edisi hari ini, tepatnya di hari Senin 4 Mei 2026. Untuk Anda yang akan ikutan, silakan di 0821-9583-5080 untuk topik yang kita angkat ini. Silakan. Oke, Anda yang punya keluhan-keluhan terkait dengan topik yang kita angkat mengenai jalan umum atau garasi pribadi, karena kita melihat memang yang terjadi atau fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bahwa mereka punya kemampuan untuk membeli mobil tetapi tidak mempunyai lahan di tempat mereka atau di rumah mereka untuk dijadikan garasi ya, dan terpaksa jalan menjadi garasi mereka.

0: Oke, okay, Pak James di Winorangian. Silakan Pak James, seperti apa
1: Ya.
0: menurut Pak James?
1: Terima kasih, topik yang sangat bagus diangkat ini
0: Iya.
1: hari ini
0: Iya.
1: tentang jalan ya dan garasi ya.
0: Iya. Penggunaan jalan
1: Ya.
0: atau garasi.
1: Oh, so.
0: Iya. Jalan
1: Saya
0: umum
1: mau
0: atau garasi.
1: Turut tuh. Ya. Jalan yang daerah dari Desa Mundung ke Kata Totok.
0: Iya.
1: Untuk melewati Jalan Kongsawang. Lewat Alason. Itu banyak sekali alat yang di jalan itu dengan mobil-mobil besar, angkat material. Itu kan jalan umum, Bu.
0: Iya.
1: Tapi jalannya sudah kotor, sudah pun lumpur. Jadi kasihan pengendara sepeda motor.
0: Iya.
1: Kalau nggak pakai masker.
0: Iya, ini
1: itu
0: kita
1: semua itu
0: iya. Ini jalan umum atau
1: ya, jalan,
0: ya bisa tahu garasi iya. pribadi, maksudnya mobil yang
1: jalan umum ini.
0: Ya, bukan, Pak.
1: Jalan umum.
0: Ya, maksudnya jalan yang dijadikan tempat parkir mobil, bukan itu seperti itu pengertiannya.
1: Oh.
0: Ya, jadi misalnya orang yang punya mobil tidak punya garasi terus parkir di jalan. Itu seperti itu ya, Pak. Jadi jangan melebar ke sana kemari ya, Pak. Apa Pak James ya? Ya. Oke. Ya. Yang kami maksudkan adalah jalan umum atau garasi pribadi. Orang yang tidak punya garasi pribadi yang punya mobil dan parkir di jalan umum ya. Oke, iya. Oke. Iya, terima kasih.
1: Pak James.
0: Ya.
1: Ya, sebelum beli mobil harus sediakan garasi.
0: Iya.
1: Untuk mencegah kemacetan.
0: Iya. Oke.
1: Dan beli mobil dulu baru garasi dibikin.
0: Iya.
1: Jangan seperti itu. Jadi alasan kalau kita rencanakan mobil, membeli mobil, sebuah mobil,
0: iya.
1: harus sudah ada garasi terlebih dahulu
0: iya.
1: untuk mencegah kemacetan. Tapi kalau parkir di jalan,
0: iya.
1: untuk memacetkan yang lain, itu kan?
0: Iya.
1: Okay. Ya, jadi dari perhatian juga untuk kita semua, untuk masyarakat Sulawesi Utara.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Terima kasih.
1: Sudah menyediakan dulu garasi. Iya.
0: Oke. Okay. Iya, terima kasih Pak James ya. Oke, iya, terima kasih Pak James ya. Oke. Iya, selamat siang, terima kasih Pak James. Iya. Oke, iya. Karena fenomena saat ini bahkan ada tokoh masyarakat menggunakan badan jalan untuk dijadikan garasi permanen, malah dibangun ya. Bangun garasi permanen untuk dijadikan parkiran mobilnya, garasi sebagai garasi mobil karena tidak ada parkiran, tempat parkir di halaman rumahnya. Halaman rumahnya tidak ada tanah lagi ataupun tidak ada tempat lagi untuk parkir. Ya, jalan sudah dibikin secara permanen garasinya ya. Oke. Okay. Ya. Jadi seperti itu yang Anda punya keluhan, jalan umum atau garasi pribadi. Oke, silakan untuk Anda yang punya keluhan terkait hal yang demikian ya, biar kita tidak melebar ke sana kemari karena setiap topik hanya satu yang dikeluhkan. Oke, setiap topiknya berbeda ya untuk hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 0821-9583-5080, silakan untuk Anda punya keluhan terkait dengan topik yang kita angkat untuk hari ini, jalan umum atau garasi pribadi, silakan di 0821-9583-5080. Oke, okay. Ya, halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat,
2: selamat siang.
0: Tapi ya, dengan Pak siapa di mana? Tolong radio monitornya
2: ya,
0: dikasih.
2: Dari Opa ya. Roki deh.
0: Dengan siapa?
2: Jadi begini.
0: Ya.
2: Opa Roki Roki.
0: Ya, Opa Roki di mana? Opa Roki
2: di Malalayang.
0: Malalayang, oke, silakan Pak Opa Roki.
2: Jadi ini tentang jalan umum yang digunakan sebagai garasi.
0: Garasi pribadi, ya.
2: Tempat
0: parkir
2: kalau
0: mobil
2: garasi
0: maksudnya.
2: Itu berarti tempat ya. Berarti tempat parkir yang lama ya.
0: Iya, tempat parkirnya
2: itu
0: maksudnya
2: kan,
0: dijadikan tempat parkirnya bukan diparkir di rumahnya, tetapi di jalan dijadikan sebagai tempat
2: garasi
0: parkir.
2: Itu kan.
0: Iya.
2: Garasi itu adalah satu bangunan di mana ditempatkan sebuah kendaraan mobil R4 atau R2. Seperti itu pengertian saya. Mohon
0: ya.
2: Koreksi.
0: Nah,
2: okay. Sekarang itu berarti, kalau garasi itu berarti menempatkan satu kendaraan dalam jangka waktu yang sesuai ke

0: kehendak pemilik.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Nah, kalau jalan umum, kita mengetahui bahwa itu sarana transportasi umum.
1: Iya.
0: Yang pertama kita lihat, selain garasi, itu ada pemarkiran kendaraan yang saya heran ya, kok banyak driver yang suka-sukanya memarkir kendaraan di kedua belah sisi berlawanan. Di jalan kiri yang menghadap ke arah berlawanan, kanan berlawanan, sampai terjadi penyempitan di jalan. Itu juga sangat mengganggu. Dan itu harus ditertibkan, harus diamati, dianalisa, dan dikaji, serta harus ada penetapan aturan yang jelas gitu. Dari perhubungan maupun pihak kepolisian. Nah, itu satu. Sebab masalahnya begini, kalau sarana transportasi umum dijadikan tempat parkir yang cukup lama, lebih parah lagi kalau dijadikan garasi. Tiba-tiba terjadi bencana ya, dan itu harus menjadi jalur evakuasi, itu akan terhambat dan bahkan sangat berbahaya. Kedua, kalaupun itu tidak sengaja dengan kecepatan tinggi, kendaraan lain yang akhirnya harus nyerempet ke kendaraan yang sudah menjadikan jalan umum itu sebagai garasi itu, siapa yang salah, ya kan? Nah, siapa yang korban? Nah, pemilik kendaraan juga yang korban. Nah, oleh sebab itu harus ada penetapan aturan yang jelas. Dan pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah desa itu harus kerjasama gitu. Agar supaya mengawasi, karena itu kan sampai di lorong-lorong perumahan gitu sudah dijadikan garasi gitu. Sudah dijadikan tempat parkir ya. Terima kasih, itu aja usulan.
1: Iya, terima kasih untuk Opa Rocky yang ada di Malalayang. Oke, silakan untuk Anda, kita masih punya waktu. Saat ini waktu di studio kami pukul 10.40 waktu Indonesia Tengah. Masih terus di Halo RRI edisi hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Silakan untuk Anda 0821-95-83-5080 untuk pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami di Halo RRI yang mengangkat topik hari ini, jalan umum atau garasi pribadi ya. Oke, jadi pengertiannya yang punya mobil tetapi tidak punya tempat parkir di rumah ya. Jadi sebenarnya ini ada orang bilang Saint Alus ya. Kalau tidak punya tempat parkir harus di rumah ya, jangan dulu beli mobil. Walaupun kemampuan begitu besar, Anda punya kecukupan finansial ya. Tapi kalau tidak punya tempat parkir, lahan parkir di rumah, pikir-pikir dulu ya. Oke, jadi silakan untuk Anda yang punya keluhan seperti itulah pengertiannya. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Oke, ya Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, Tabia.
1: Oke, selamat siang Tabia juga. Dengan Pak siapa di mana ini?
2: Dengan Cliff dari Motoling.
1: Oke, Cliff dari Motoling. Silakan.
2: Saya juga sependapat dengan Pak dosen tadi, Kak Rocky, akademisi. Mantap sekali. Ada pengertian kata luas kata itu. Begini. Ada petorang. Dia kan ada toko, ada gudang kelapa. Ampel 5 kendaraan, jadi itu kendaraan 2 yang kali bisa pakai di orang pekintal. Bahkan sampai di gereja. Padahal kan itu harus, tapi tidak apa-apa. Tapi yang jadi persoalan di sini kan ketika ada yang parkir di jalan. Aku muka petorang karena dia di bawah tidak ada jalan, jadi dia parkir di jalan. Yang jadi persoalan lagi di sini, ketika terjadi apa-apa kecelakaan, yang bertanggung jawab itu si pemilik kendaraan. Itu yang pertama, harus berikan sanksi, tegas. Jangan dalam arti begini, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu memberikan perda itu. Jangan cuma perda itu hanya bersifat peraturan dadakan. Karena peraturan daerah itu harus dikaji secara luas, matang. Implementasinya itu apa, implementasinya apa, dampak terjadi itu apa. Jangan cuma sekedar tiba-tiba akal langsung buat perda, bukan begitu. Perda itu berarti apa yang jadi kendala itu harus dilakukan terus, komplain dari masyarakat, apa yang terjadi. Jadi kalau buat saya usul begini, ketika perda makan, kan sudah dibilang. Sebelum membeli kendaraan, itu kan ada rekomendasi dari si pemilik. Itu mengajukan berarti, oh saya ada garasi. Jangan kalau mengajukan permohonan dealer, akhirnya dia cuma parkir di badan jalan. Biasanya kan itu di mungkin sempit atau seperti apa. Kalau menurut saya, himbauan kepada pemerintah memberikan peraturan regulasi harus diberikan ketika terjadi apa-apa, umpamanya ada senggol motor, motor senggol kendaraan yang diparkir, yang bertanggung jawab itu pemilik kendaraan yang memarkir. Karena itu membahayakan. Dan ketika lecet, jangan salahkan, oh siapa yang nasa senggol kita ke kendaraan. Tidak boleh seperti itu. Kan ini ada regulasi, ada aturan, ada peraturan. Jadi sama dengan kita, kita kadang-kadang ke belakang, tagaris ya tagaris. Ini kadang-kadang sesenggol kendaraan, bahaya. Apalagi kalau ke truk, boleh lewat truk, toh. Jadi dalam arti, pemerintah harus tegas. Ketika ada, oh mau lapor ke polisian, soalnya kita ke kendaraan sudah pesenggol, sudah pede. Gimana dulu? Kalau dia ada parkir di jalan, salah sendiri. Terus, ketika mengakibatkan kecelakaan, apalagi itu anak-anak di kampung-kampung, sebanyak dari SD lagi, coba. Kalau dia ada pesenggol, terjadi insiden di situ, tanggung jawab si pemilik kendaraan. Karena begitu. Jadi, yang topik di hari ini, di siang hari ini, mudah-mudahan didengar oleh stakeholder dan membuat betul-betul ada sanksi di situ. Jangan lagi alasan cuman membuat peraturan daerah tapi tidak jalan. Yang mau masyarakat itu ada efek, dampak, ada memang di belakang. Ini bermanfaat. Jangan terlalu banyak aturan akhirnya nonsen, nol besar. Jadi tolong pemerintah kaji betul-betul itu. Atau ada sanksi di situ. Bila mana ada kejadian kecelakaan, harus bertanggung jawab si pemilik kendaraan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat terima kasih. Siang.
1: Ya, terima kasih Pak Cliff dari Motoling ya. Selamat siang juga. Oke, pendengar di mana saja berada, silakan untuk Anda. Kami masih tetap di Halo RRI untuk edisi hari ini. Senin 4 Mei 2026. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat kami hadir untuk Anda di perjalanan Halo RRI dengan topik yang berbeda-beda untuk Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi mohon kalau topik yang sudah di tentukan tidak ada lagi diangkat untuk topik yang lain ya. Oke, jadi setiap Senin, Rabu, Jumat dengan topik yang berbeda-beda. Jadi untuk hari ini jalan umum atau garasi pribadi ya, yang pengertiannya bahwa yang punya mobil tetapi tidak punya garasi terus menjadikan jalan sebagai tempat parkirnya sebagai tempat garasinya untuk jalan umum. Misalnya jalannya lebar ya, tetapi jadi kecil karena sudah didirikan permanen lagi garasi secara permanen untuk 2-3 mobil. Itu seperti banyak terjadi ya di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalau dia menyangkut tokoh agama, tokoh masyarakat yang membuat jalan jadikan garasi, garasi secara permanen lagi ya, bangunan. Oke, jadi memperkecil jalan umum. Jadi seperti itu pengertiannya ya. Jadi jalan umum yang dijadikan garasi karena tidak punya garasi, punya mobilnya berapa ya. Oke, itu yang dimaksudkan dengan jalan umum atau garasi pribadi. Iya, silakan Halo RRI, selamat siang. Halo. Oh ya, terputus yang sudah masuk dan terputus. Dicoba-coba kembali ya. Oke, 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Sekali lagi di 0821-9583-5080. Halo RRI untuk edisi hari ini mengangkat topik mengenai jalan umum atau garasi pribadi. Silakan di 0821-9583-5080. Oke, ya silakan manfaatkan waktu dan kesempatan yang kami berikan di topik ini untuk Anda. Ya, halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
1: Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa di mana?
2: Pak Elik di Manado.
1: Oke, Pak Elik di Manado. Silakan Pak Elik.
2: Iya.
1: Ya.
2: Iya, Mbak Ika.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat otot-otot parkir di jalan. Iya. Nah, banyak juga kita temui pengusaha.
1: Iya.
2: Karena kita temui begini, Pak Popo. Katanya kok truk ada berapa? Ada 4.
1: Iya.
2: Kita tahu ikat DP lokasi rumah. Nah, ada garasi. Ini truk ini. Kita bilang untuk auto parkir di mana? Oh, nyanda. Kita serahkan ke sopir. Jadi sopir cuma datang pastor. Iya. Cuma bayangkan ikat sopir-sopir di rumah. Di dalam-dalam lorong. Jadi itu auto dorong parkir di jalan.
1: Iya.
2: Nah, itu pengusaha taktik tuh. Pengusaha-pengusaha yang ada auto truk-truk begitu. Tapi kalau orang mau ambil mau lapor atau apa, iya, susah. Mm-hmm. Karena apa? Dong bilang kadang-kala datang tuh kata-kata yang nggak enak tuh.
1: Iya.
2: Di oto kok, mm-hmm, kalau suka sama gitu. Iya. Padahal dorong cuma ganggu.
1: Iya.
2: Jalan, jangan kan jalan umum. Mm. Dorong ke rumah di dalam lorong.
1: Iya.
2: Dorong supir oto, mm-hmm, serta ada motor mau lewat senyum boleh.
1: Mm-hmm. Iya.
2: Seperti itu. Mm-hmm. Jadi iya, di sini ke kurang bertindak ya dari pemerintah setempat nih, macam mm-hmm, pala.
1: Iya.
2: Dorong nggak beli oto terus parkir di lorong. Oh. Iya. Lalu membalat berjalan aku setengah mati. Mm-hmm. Mm-hmm. Begitu juga di jalan-jalan raya, tuh pengusaha-pengusaha, dong cuma lepas pas itu sepir, keluar mencari malam cuma pas di pinggir jalan.
1: Iya.
2: Mm-hmm. Yeah. Nah ini kalau boleh kerja ekstra bagi kasat lantas tuh bisa menegur seperti itu yang di jalan-jalan raya. Kira-kira yang terima kasih.
1: Oke. Okay. Iya, terima kasih Pak Elik yang ada di Manado. Silakan masih ada waktu untuk kita di Halo RRI untuk edisi siang hari ini Senin 4 Mei 2026. Silakan untuk Anda yang masih punya keluhan terkait dengan topik yang kami angkat di hari ini mengenai jalan umum atau garasi pribadi. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin ikutan lagi bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini. Mungkin masih ada yang perlu Anda angkat untuk sebagai keluhan Anda ya, terkait dengan jalan atau jalan umum atau garasi pribadi. Karena memang sudah menjadi fenomena di mana-mana ya, di tengah-tengah masyarakat, bahwa kebanyakan orang membeli mobil bukan hanya 1-2 lagi ya, berapa mobil tetapi tidak punya garasi ataupun rumah di dalam lorong dan tidak punya garasi, ya jalan mereka adalah parkir di jalan umum ataupun di tempat yang bisa mereka parkir dan menjadi jalan yang dipakai untuk kepentingan umum ya, apalagi membuat garasi permanen di badan jalan ya, biasanya terjadi juga di mana-mana ya, ada garasi yang dibikin secara permanen yang artinya memotong badan jalan yang sebenarnya. Jadi kalau jalan lebar jadi jalan yang kecil karena sudah dijadikan tempat parkir yang bukan hanya sementara atau darurat, tetapi sudah menjadi satu bangunan ya. Oke, okay, dan memang di tengah-tengah masyarakat dan ya namanya yang punya mobil berarti orang yang punya finansial kuat ya. Oke, okay, tetapi sayang sekali tidak punya tempat parkir, lahan parkir. Oke, silakan Anda yang masih punya keluhan yang sama, silakan di Halo RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, ya selamat siang untuk Anda pendengar di mana saja berada yang tengah beraktivitas di hari Senin ini, minggu yang hari yang pertama di minggu yang berjalan, pastinya ada banyak tugas, ada banyak pekerjaan, ada banyak aktivitas yang harus Anda lakukan siang hari ini. Dan terima kasih Anda masih tetap memilih kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sebagai mitra Anda, sebagai teman Anda untuk beraktivitas siang hari ini. Ya halo, selamat ya, halo, siang. Halo.
2: Halo.
1: Ya halo, selamat siang. Ya,
2: selamat siang.
1: Tolong dikecilkan monitornya. Ya. Oke, okay, Pak Yopi. Pak Yopi di Warembungan, tolong kasih kecil dulu monitor Anda. Ya. Ya, oke. Iya, silakan. Seperti apa Pak Yopi?
2: Iya. Parkir di jalan kan.
1: Jalan umum atau garasi pribadi. Ya, oke. Okay. Seperti itu pengertiannya. Iya,
2: itu
1: okay.
2: Itu banyak kali orang temukan kalau orang kadang-kadang atau orang berjalan sama siapa ini lorong lekor nih, otot-otot lepas parkir. Oke, dia bilang, oh tuh om di situ punya.
1: Iya.
2: Oh ini agak tanya tuh, oh dia di dia kerja di mana? Atau dia pengusaha?
1: Iya.
2: Jadi itu saya kira dalam hal ini pertama-tama bagi yang berwajib, berarti kalau umpamanya dia di taruh kalian lorong, berarti palak-palakan yang itu boleh menyampaikan itu.
1: Iya.
2: Gitu. Kalaupun pula dia di jalan protokol, kondisi apa, kadang-kadang kan memang ya. Sekarang kan kalau umpamanya orang ada oto, berarti dia mesti siap
3: foto oleh publik konfigurasi ini boleh. Iya, toh. Iya. Nah, berarti itu mengganggu keamanan lalu lintas jalan.
1: Iya.
3: Jadi saya kira orang cuma mau sampaikan saja bagi pengguna apa kendaraan yang punya kendaraan yang parkir kadang-kala. Dan kali itu kalau liburan dua oto, dua oto cuma satu itu boleh bawa parkir, itu satu taruh di jalan. Serta itu esok-esok ada ributan atau apa kedora lempar tuh oto, terpaksa pemerintah lagi yang sibuk.
1: Iya
3: betul. Jadi itu saya kira Bu cuma menyampaikan saja.
1: Iya.
3: Begitu kadang-kala juga orang ada membangun, habis membangun dia ke sisa-sisa bahan material cuma ada tetap tumpuk-tumpuk di jalan. Tapi yang kan sekarang tuh motor-motor banyak kan.
1: Iya, lain lagi
3: itu banyak kali silakan di situ kalau dia ke sisa-sisa bahan material dari bangunan itu.
1: Jadi
3: terus coba penyampaian di video dulu.
1: Terima kasih. Selamat siang Pak Yopi yang ada di Warembungan. Silakan untuk Anda masih ada 1-2 menit lagi untuk kita di Halo RRI di edisi hari ini ya. Hari Senin 4 Mei 2026. Oke, silakan manfaatkan waktu dan kesempatan untuk hari ini dengan topik yang memang menarik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini ya. Oke, silakan untuk Anda yang punya keluhan mengenai jalan umum atau garasi pribadi, silakan di 0821 9583 5080. Ya, Anda yang masih punya keluhan mengenai topik yang kita angkat seperti yang terjadi ya. Oke, dengan topik jalan umum atau garasi pribadi, silakan di 0821 9583 5080. Silakan untuk Anda ya. Halo RRI, selamat siang. Halo.
4: Iya, ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, dengan Pak siapa di mana?
4: Iya. Dengan Pak Riko dari Minahasa.
1: Pak Riko dari Minahasa. Minahasa mana tepatnya Pak Riko?
4: Tondano.
1: Dari Tondano ya. Oke, silakan Pak Riko.
4: Iya, jadi terkait dengan topik bahasan hari ini ya, sangat menarik. Jalan umum dan
1: garasi
4: yang dijadikan tempat parkir.
1: Iya, seperti itu pengertiannya. Atau garasi pribadi.
4: Iya, garasi pribadi. Ya. Jadi begini, kalau dari saya, sebenarnya kalau kita bicara aturan, aturan itu sudah jelas. Dan bukan baru sekarang, sudah sejak lama. Sudah dari dulu aturan itu jelas. Fungsi-fungsi dari jalan umum itu seperti apa. Tapi sekarang yang saya lihat ini terjadi kemerosotan. Atau masyarakat ini, orang-orang ini yang sudah tahu bahwa jalan ini fungsinya apa. Tapi dengan sengaja, dengan sengaja dia menggunakan fasilitas-fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Begitu. Jadi satu kunci dari saya, sebenarnya hal ini kita kembalikan kepada orang-orang tersebut, ya kan? Bagaimana dorang meminta atau menginginkan dorang keinginan pribadi itu tanpa menghilangkan kepentingan orang lain. Jadi sadarlah, orang masyarakat atau orang-orang ini harus sadarlah, begitu. Jangan selalu ego atau ya orang Manado bilang munah dang, begitu. Orang Manado di bahasa munah karena dia menginginkan hal-hal yang untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang lain diabaikan. Jadi orang kembalikan ke diri masing-masing. Dan hal ini kalau kita lihat bukan hanya dari pemerintah, tapi mungkin dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ya mungkin harus bicara, ya kan? Bagaimana orang memberikan kesadaran, pengertian kepada masyarakat. Supaya ketertiban ini muncul dan tidak saling menghilangkan hak-hak dari orang lain. Itu mungkin kalau dari saya, Bu.
1: Terima kasih Pak Riko yang ada di Tondano. Dan paling akhir satu lagi ya, kalau masih ada silakan satu lagi sebelum saya tutup Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Senin 4 Mei 2026. Jalan umum atau garasi pribadi sebagai topik Halo RRI di edisi hari ini. Silakan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikutan bergabung di 0821 9583 5080. Silakan ya, karena ini sudah di penghujung waktu, penghujung acara. Jadi satu yang saya berikan kesempatan untuk yang punya keluhan terkait dengan topik yang kami angkat. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat topiknya berbeda, topiknya lain-lain ya. Jadi silakan Anda boleh manfaatkan kalau Anda punya keluhan pelayanan publik terkait dengan topik yang kami angkat. Jadi jangan kemana-mana topiknya ya. Untuk hari ini topiknya jalan umum atau garasi pribadi. Anda boleh bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Oke, kalau sudah tidak ada yang ikutan bergabung untuk Halo RRI di edisi hari ini, Senin 4 Mei 2026, saya Ike Darsono Moya segera pamit dari ruangan Anda, Halo RRI di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung bersama kami di topik hari ini. Kita akan jumpa kembali di topik yang berbeda di hari-hari selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.
5: Bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
6: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
7: Kita deh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
5: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
7: Hei, jangan salah, kita perlu Tuhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cinta lu baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.
11: RRI.co.id.
12: RRI.co.id. Complete.
11: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
12: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
11: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
12: RRI.co.id.
13: Halo RRI.
14: Halo RRI.
13: Bersama RRI Pro 1 Manado.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dia, pendengar persatukan dari informasi dan inspirasi di Gen 17 dengan menemukanmu. Pendengar persatukan dari informasi dan inspirasi, kita mengangkat mengenai pengarus utama gender. Nah, yang dimaksud dengan pengarus utama gender atau PUG adalah strategi pembangunan yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan guna memastikan laki-laki dan perempuan memiliki akses, kontrol, dan manfaat yang sama. Dan poin-poin penting mengenai pengarus utamaan gender ini adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di mana tidak ada diskriminasi dalam pembangunan serta memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan mengurangi kemiskinan. Kemudian ruang lingkupnya mencakup seluruh tahapan pembangunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nah, dasar hukum dan implementasi dari pengarus utamaan gender ini adalah berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000, instansi pemerintah pusat hingga daerah diwajibkan menerapkan pengarus utamaan gender ini. Nah, prasyarat utama menurut Info Publik, keberhasilan PUG atau pengarus utamaan gender didukung oleh 7 hal seperti komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis seperti gender budget statement, dan partisipasi masyarakat. Nah, apa manfaatnya pengarus utamaan gender ini? Menurut Info Publik, menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan semua gender, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan efektivitas pembangunan. Jadi PUG ini, pengarus utamaan gender bukan sekedar program khusus perempuan, melainkan bagian dari cara berpikir dan bekerja di semua sektor pemerintahan. Ya, selamat siang untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetap menikmati suasana siang hari ini bersama kami di 94,5 dan 88,2 FM. Masih bersama saya Ike Darsono Memuaya bersama Anda.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Rosa. Oke, cintakan selalu menemaniku dari Kris Dayanti yang sudah hadir untuk Anda. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, waktu di studio kami pukul 11 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pengarus utamaan gender ya adalah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan dan seluruh program serta kebijakan pemerintah sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender atau PUG dalam pembangunan nasional. Nah, kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan karena kesetaraan gender akan memperkuat

kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya, rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan. Ya, itu pengarustamaan gender. Jadi laki-laki dan perempuan adalah sama, ya, sama-sama membangun negeri tercinta kita ini. Selamat siang untuk Anda, pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi. Semangat untuk terus menjalankan tugas-tugas Anda. Masih di hari yang pertama di minggu yang berjalan pastinya, dengan semangat baru, bulan yang baru pula. Masih semangat untuk terus menjalankan tugas-tugas Anda.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi Yudika, jikalau kau cinta. Oke. Dan ya, pendengar, kita masih di pengarus taman gender. Ya, dengan adanya kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu negara untuk menekan angka kemiskinan. Dan sebaliknya, rendahnya apresiasi dimensi gender di dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dunia dan menandatangani sejumlah deklarasi internasional yang berkaitan dengan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dan juga diantaranya ya, kesepakatan global dalam respons kesenjangan gender, antara lain CEDAW, Convention on the Elimination of Discrimination Against a Woman, yaitu kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus dirancang untuk melindungi hak-hak perempuan dan pemajuan kesetaraan dan keadilan gender laki-laki dan perempuan. Kemudian ada Beijing Platform of Action, yakni teridentifikasinya 12 bidang yang harus menjadi perhatian dalam pemajuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, antara lain kemiskinan, ekonomi, pengambilan keputusan, lingkungan hidup, dan Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan ini merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan, di mana salah satunya adalah mewujudkan kesetaraan gender, yaitu tercantum pada tujuan yang kelima. Target dari pelaksanaan tujuan ini ialah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan perempuan dimanapun, kemudian menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap seluruh wanita dan perempuan pada ruang publik maupun pribadi, termasuk perdagangan manusia, seks, dan jenis eksploitasi lainnya. Kemudian menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya seperti pernikahan anak-anak usia dini dan terpaksa, serta sunat perempuan. Kemudian mengakui dan memberi nilai pada pelayanan tak berbayar dan pekerja rumah tangga dengan penyediaan kebijakan-kebijakan layanan umum, infrastruktur dan jaminan sosial, serta promosi pembangunan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kondisi nasional. Kemudian memastikan partisipasi penuh dan efektif serta peluang yang sama untuk kepemimpinan pada seluruh tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Kemudian menjamin akses semesta kepada kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi sebagaimana yang disetujui sesuai dengan Program of Action of the International Conference on Population and Development serta Beijing Platform for Action berikut dokumen hasil konferensi kajiannya. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, ada Norman Kamaru dan Saikoji dengan lupakan ya. Oke. Selamat siang untuk Anda. Sambil kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita tinggalkan Pongki Barata dengan Meski Telah Jauh. Kita jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Inter Milan memastikan Scudetto ke-21 usai menaklukkan Parma dini hari tadi. Yannick Sinner keluar sebagai juara Mutua Madrid Open 2026. Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026. Salam olahraga. Dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Kita menuju ke Italia di mana Inter Milan mengamankan Scudetto ke-21 usai mengalahkan Parma di Stadion Giuseppe Meazza dini hari tadi. Berikut informasinya Nur Diansyah.
1: Sucic gliding away, Zielinski for Marcus Thuram.
2: Inter Milan memastikan Scudetto, gelar juara Liga Italia musim 2025-2026 setelah merebut kemenangan kandang krusial 2-0 atas Parma dalam laga pekan ke-35 Serie A Italia 2025-2026. Klub berjuluk di Nerazzurri dipastikan menjadi juara musim ini setelah meninggalkan Napoli yang berada di posisi kedua hingga 12 poin dengan 3 pertandingan tersisa. Pertandingan antara Inter dan Parma berlangsung di San Siro Milan dini hari tadi. Tuan rumah Inter tampil impresif dengan penguasaan bola hingga 59% dan 12 total tendangan ke gawang. Kedua gol Inter sendiri tercipta melalui tendangan ciamik dari Marcus Thuram pada waktu tambahan pertama babak pertama dan sepakan Henrik Mkhitaryan pada menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Inter Milan Christian Cifu menyampaikan rasa syukurnya atas kemenangan klub asuhannya.
3: Merito della società dei ragazzi, questi.
2: Semua ini berkat klub dan para pemain serta pendukung yang luar biasa ini. Saya dan staff telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan dukungan, menyediakan hal-hal yang dibutuhkan para pemain, menanamkan empati dan rasa kemanusiaan, memahami situasi serta tahu cara menghadapi kesulitan. Menurut saya, para pemain ini telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Sementara itu, striker Inter Lautaro Martinez mengatakan bahwa ini merupakan musim yang ketat. Namun, menurutnya kehadiran manajer Cifu membawa semangat baru dalam tim. Ini adalah musim yang penuh tantangan, musim yang sulit untuk memulai kembali setelah apa yang terjadi musim lalu. Namun, pelatih benar-benar membawa energi baru. Seluruh tim bekerja sangat keras. Kami pantas mendapatkan penghargaan ini atas segala yang telah kami capai. Setelah musim ini, yang pada titik tertentu berjalan cukup seimbang, kami berhasil membuat perbedaan di fase akhir. Ini adalah 5 kemenangan dari 6 pertandingan bagi Inter dan 11 laga kandang tanpa kekalahan. Ini juga merupakan gelar Scudetto kedua dalam 3 tahun terakhir Inter Milan. Kemenangan ini memastikan Inter Milan juara Serie A Italia musim 2025-2026 dengan koleksi 82 poin dan 3 pertandingan tersisa. Sementara Parma masih tertahan di posisi ke-12 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Dari Serie A Italia kita menuju ke Liga Inggris di mana Manchester United sukses mengamankan tempat di Liga Champions pada musim depan usai menaklukkan Liverpool 3-2 di Stadion Old Trafford tadi malam. Di mana bermain di kandang MU unggul 2-0 sebelum jeda terminum melalui gol dari Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada babak kedua. Liverpool berhasil menyamakan kedudukan lewat aksi Dominic Szoboszlai dan Cody Gakpo. Gol Kobbie Mainoo pada menit ke-7 membawa tuan rumah kembali unggul sekaligus memastikan kemenangan 3-2. Usai pertandingan, pelatih MU Michael Carrick mengapresiasi performa para pemainnya yang berhasil mengamankan tiket di kompetisi kasta tertinggi Eropa tersebut.
1: Saya rasa Liga Champions sempat terasa agak jauh pada satu titik. Banyak kerja bagus yang membawa kami ke posisi ini dengan beberapa laga tersisa untuk mengamankannya. Tetapi itu bukan sesuatu yang kami bahas di dalam tim. Saya pikir itu juga bukan sesuatu yang kami rayakan secara berlebihan. Saya rasa ini adalah sebuah langkah. Kami menginginkan lebih. Kami ingin finish lebih tinggi di klasemen Liga, tetapi tentu ada apresiasi besar. Itu pantas diberikan kepada para pemain dan staf yang telah membawa kami ke posisi ini.
0: Dengan hasil ini, Manchester United semakin kokoh di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Setan Merah kini mengoleksi 64 poin, unggul 6 angka dari Liverpool yang berada di posisi keempat.

Masih dari informasi seputar si kulit bundar, kali ini kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Madrid meraih 3 poin penting saat bertandang ke markas Espanyol di Stadion RCDE dini hari tadi. Los Blancos menang 2-0 berkat 2 gol yang dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-55 dan menit ke-66. Kemenangan tersebut membuat Real Madrid berhasil memangkas jarak menjadi 11 poin dengan Barcelona yang berada di puncak klasemen. Skuad asuhan dari Alvaro Arbeloa itu diwajibkan menyapu bersih 4 laga tersisa dengan kemenangan untuk menjaga asa juara. Sementara itu kekalahan ini membuat Espanyol turun ke posisi 13 klasemen dengan mengantongi 39 poin dari 34 laga. Mereka kini hanya terpaut 5 angka dari zona degradasi.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke cabang tenis lapangan di mana petenis peringkat satu dunia Jannik Sinner menjuarai turnamen Mutua Madrid Open 2026 usai mengalahkan Alexander Zverev di Stadion Manola Santana tadi malam. Berikut informasinya Liliana Dea.
2: Jannik Sinner menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Mutua Madrid Open 2026. Petenis Italia itu menjadi pemain pertama yang meraih 5 gelar beruntun pada level ATP Masters 1000. Sinner tampil dominan saat mengalahkan Alexander Zverev 2 set langsung dengan skor 6-1 dan 6-2 pada laga final di Stadion Manolo Santana tadi malam. Petenis peringkat 1 dunia itu langsung unggul jauh sejak awal dan mengontrol jalannya pertandingan tanpa memberi celah. Usai laga, Sinner mengaku senang dapat meraih kemenangan berharga tersebut.
3: Saya pikir dia sedikit kelelahan hari ini dan tidak memainkan tenis terbaiknya. Tentu saja, saya berusaha tetap sangat tenang pada momen-momen penting. Mematahkan servis di awal set pertama dan kedua sangat membantu melawan pemain seperti Zverev. Jelas, saya sangat senang. Ini kembali menjadi turnamen yang luar biasa bagi saya dan tentu juga bagi tim saya.
2: Di sisi lain, Alexander Zverev mengakui keunggulan Sinner yang saat ini sulit ditandingi. Kekalahan ini menambah catatan buruk Zverev dalam pertemuan terakhir melawan unggulan pertama tersebut. Zverev juga menilai konsistensi Sinner menjadi faktor utama kesuksesannya di level tertinggi. Dalam acara penyerahan trofi, Zverev menyampaikan pujiannya kepada Sinner atas performa luar biasa sepanjang turnamen.
4: Pertama-tama, selamat untuk Jannik. Saat ini dia adalah pemain terbaik di dunia dan bagi sebagian besar pemain, termasuk kami, hampir tidak ada peluang melawannya saat ini. Juga untuk timnya, kalian melakukan pekerjaan yang luar biasa setiap pekan.
2: Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Sinner sebagai petenis peringkat satu dunia. Performa impresif ini menjadikan Sinner sebagai salah satu kekuatan utama menjelang turnamen besar berikutnya di musim lapangan tanah liat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan tenis kita beralih ke arena balap di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli meraih kemenangan pada Grand Prix Miami 2026 yang berlangsung di sirkuit Miami International Autodrome dini hari tadi. Memulai dari pole position, pembalap Italia itu sempat kehilangan posisi pada awal balapan setelah disalip oleh Charles Leclerc dari Ferrari. Antonelli berhasil merebut kembali posisi terdepan pada pertengahan lomba sebelum terlibat duel sengit dengan Lando Norris hingga garis finish. Pembalap berusia 19 tahun itu finish terdepan disusul oleh Norris di tempat kedua dan Oscar Piastri di urutan ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan performa kali ini.
1: Dari sisi balapan, hari ini berjalan baik. Saya mampu tetap tenang setelah start yang buruk dan sulit, sekaligus mencoba menekan lawan. Saya juga berusaha menjaga ketenangan saat berada di bawah tekanan. Jadi, hari ini kami merasakan berbagai situasi, tetapi hasilnya tetap positif. Saya sangat senang dengan itu.
0: Dengan kemenangan ini, Kimi Antonelli kokoh di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia pembalap dengan mengantongi 100 poin. Ia unggul 20 angka dari rekan timnya, Josh Russell, di tempat kedua.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Seputar Piala Dunia, di mana FIFA menghapus tiket laga Piala Dunia 2026 di Toronto dari platform resmi resell mereka. FIFA memutuskan hal tersebut setelah Provinsi Ontario di Kanada mengesahkan aturan larangan penjualan tiket atas, di atas harga asli. Undang-undang bernama Putting Fans First Act itu mulai berlaku melalui anggaran 2026 Ontario. Aturan tersebut melarang penjualan tiket di pasar sekunder dengan harga melebihi nilai resmi. Akibatnya, 6 pertandingan di Stadion BMO Field Toronto sementara tidak tersedia di marketplace atau penjualan online FIFA. Meski begitu, tiket untuk 15 venue lainnya masih dijual melalui fase penjualan terakhir FIFA. FIFA sebelumnya mendapat kritik karena sistem harga dinamis dan tingginya harga tiket resell. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni hingga 19 Juni 2026. Dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 akan dihelat di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Sementara itu, TVRI Sulawesi Selatan menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama di Makassar kemarin. Acara bertajuk Semarak Bola Gembira ini dilakukan dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Zainal Abidin.
1: TVRI Sulawesi Selatan sukses menyelenggarakan kegiatan olahraga senam bersama dengan tajuk Semarak Bola Gembira dalam rangka menyambut gelaran Piala Dunia 2026 di Jalan Jenderal Sudirman Makassar pada Minggu pagi. TVRI sebagai official broadcaster siaran Piala Dunia 2026 mendatang melaksanakan kegiatan Semarak Bola Gembira tersebut secara serentak di beberapa kota di Indonesia. Kepala Stasiun TVRI Sulsel, Andi Fahrudin menyampaikan, kegiatan Bola Gembira tersebut bertujuan untuk menyemarakkan event siaran Piala Dunia yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI. Ia juga menyampaikan, selain kegiatan Bola Gembira, TVRI juga akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan lain dalam rangkaian siaran Piala Dunia 2026 Juni mendatang.
2: Pak, selama Piala Dunia itu berlangsung?
3: Ya, TVRI akan menyiarkan program-program film pendek, pesona alam, inspirasi, yang semuanya berkaitan dengan dunia sepak bola dan mempromosikan Piala Dunia tahun 2026 di TVRI.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Makassar, Anom Andadari, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan dukungannya kepada TVRI selaku official broadcaster Piala Dunia 2026, sekaligus menyampaikan bahwa RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia mendatang juga akan turut menyiarkan siaran Piala Dunia pada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Sulsel melalui siaran radio.
4: Ya, kami akan menyiarkan secara audio ya, bagaimana euforia Piala Dunia ini ke masyarakat yang ada, terutama untuk Sulawesi Selatan, untuk RRI Makassar. Dan RRI secara nasional pun juga menyiarkan secara dimanapun berada untuk masyarakat dapat mendengarkan RRI. Ya, untuk Piala Dunia nih. Ya.
1: Keduanya berharap dengan adanya berbagai kegiatan dan siaran dalam rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 mendatang dapat semakin meningkatkan euforia ajang kompetisi sepak bola tertinggi di dunia yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 mendatang. Dari Kota Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
1: Tim sepak bola Persik Kediri sukses mengalahkan rivalnya Arema FC dalam derby Jawa Timur di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik pada Minggu sore 3 Mei 2026 dengan skor akhir 3-2. Menanggapi hasil itu, dalam konferensi pers di Gresik, pelatih tim Persik Kediri Marco Ravalos mengatakan ia sangat puas dengan keberhasilan diraih oleh anak asuhnya pada saat melakukan Arema FC dalam pertandingan yang memasuki pekan ke-31 ajang PRI Super League 2025-2026.
2: Very happy. It was 3 points we really
1: saya sangat senang dengan hasil kali ini, sebab kami benar-benar membutuhkan 3 poin tersebut. Dan kemenangan pada derby ini sangat penting untuk kami persembahkan kepada masyarakat Kediri dan semua pendukung kami. Mereka pasti sangat senang dengan kemenangan malam ini. Di tempat yang sama, Kapten Tim Persik Kediri Adi Ewjayanto mengatakan bahwa kemenangan dari Arema FC tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh elemen tim.
3: Ya, alhamdulillah kemenangan hari ini, semua kerja keras pemain, bisa berarti semua. Dan kemenangan ini yang kita tunggu-tunggu dari putaran pertama, yang kita bisa balas dengan kemenangan. Ini untuk kemenangan ini untuk Persik dan warga Kediri.
1: Lebih lanjut, tim berjuluk Macan Putih ini juga membuka keunggulan cepat melalui aksi gol Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan mencetak brace di menit ke-48, salah satu gol lainnya dicetak oleh Telmo Castanhera di menit 28. Sementara dari kubu Arema FC hanya mampu membalas lewat gol dari Dalberto dan juga Wellington Maya. Adapun kemenangan di laga tersebut, hal ini mampu membuat poin tim Persik Kediri bertambah menjadi 36 poin dan lolos dari zona degradasi. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Broadcaster RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan. Kepastian ini menyusul kekalahan Kerbau Sira saat bertandang ke markas Dewa United FC tadi malam. Laporan selengkapnya Hans Primananda.
4: Ibarat kapal, apapun situasi dan kondisi, saya tetap akan bawa kapal ini sampai di pelabuhan terakhir, apapun kondisinya.
5: Kabar duka menyelimuti sepak bola Sumatera Barat, usai Semen Padang FC dipastikan terdepak dari kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah menelan kekalahan 0-1 atas tuan rumah Dewa United di Banten International Stadium tadi malam. Gol tunggal Noah Sadowi pada menit ke-31 tak mampu dibalas Angelo Meneses dan kawan-kawan. Meski pergantian sejumlah pemain mengiringi usaha pamungkas Kabau Sira, namun koleksi 20 poin dengan 3 laga tersisa membuyarkan asa tim Ranah Minang. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri mengatakan, meski kalah secara permainan, namun anak asuhnya telah menunjukkan dedikasi dengan perjuangan di atas lapangan dan mampu menahan peluang gol tuan rumah. Menurutnya, 3 laga tersisa menjadi tanggung jawab profesional yang harus diimbannya, meski secara matematis Kabau Sira harus tersingkir dari kompetisi musim depan.
4: Tapi secara permainan saya bangga dengan para pemain, dalam situasi apapun mereka bisa berjuang sampai akhir. Ada beberapa challenge, peluang yang harusnya menjadi gol, tapi itulah sepak bola. Selamat buat Dewa United, 3 poinnya. Terima kasih buat para pemain yang tampil sangat luar biasa. Tapi saya nggak mau menjadi masalah buat teman-teman pemain. Tanggung jawab pemain profesional itu adalah dia harus bermain sampai selesai.
5: Sementara itu, pemain bertahan Kabau Sira Rafi Soka mengakui kekalahan yang diderita timnya atas Banten Warriors. Menurutnya, rekannya telah menunjukkan motivasi tinggi di lapangan meski secara skor ia harus menerima kekalahan.
6: Karena kami belum mampu memaksimalkan peluang menjadi gol. Ada beberapa kesempatan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Bahkan kami merasa berpeluang mencetak 1 atau 2 gol. Namun inilah hasil yang harus diterima dan kami tetap berjuang hingga akhir pertandingan.
5: Sementara itu, Semen Padang dipastikan turun kasta musim depan menyusul PSBS Biak yang mendapat vonis serupa sehari sebelumnya. Meski secara matematis bisa menyapu bersih seluruh pertandingan, Kabau Sira hanya akan menyamai koleksi nilai Madura United yang berada di batas aman zona merah. Namun mereka tidak bisa menggeser Laskar SK Pekerap karena kalah rekor pertemuan dengan agregat 1-6. Hans Permananda melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari Liga Basket Indonesia IBL. di mana tim Ksatria Bengawan Solo KBS menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket IBL 2026. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an pendukung KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo tadi malam, sukses mengalahkan salah satu tim unggulan IBL, yakni Pelita Jaya Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Edwi Puryono.
7: Impossible tampaknya bagi Pelita untuk mengejar ketertinggalan di 11 poin ini. Dan tentu saja kemenangan bagi tim KBS dengan skor 82-71 di 15 detik terakhir ini tampaknya mengulur-ulur waktu untuk menyelesaikan pertandingan.
8: Saudara, tim Ksatria Bengawan Solo KBS kembali menorehkan hasil positif dalam lanjutan Liga Basket Indonesia IBL 2026. Setelah sukses meraih kemenangan di laga away atas tuan rumah Tangerang Hawks Kamis malam, KBS yang bertanding di Gor Sritek Arena Solo juga meraih kemenangan. Kali ini atas salah satu penghuni papan atas IBL 2026 yakni Pelita Jaya Jakarta. Mendapatkan dukungan dari sekitar 2.000-an penonton, di awal kuarter KBS sempat tercecer dan tertinggal 20-23. Namun pada kuarter kedua berhasil mengendalikan permainan dengan skor 46-40, kemudian berlanjut 63-58 kuarter 3 serta menutup kuarter 4 dengan skor 84-71. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengaku puas atas penampilan seluruh pemain yang tampil penuh semangat dan sesuai game plan. Kendati di awal kuarter sempat tercecer, namun secara keseluruhan seluruh pemain tampil terbaik dan tembakan 3 angka juga menjadi kredit poin tersendiri yang mampu didesakkan Aven Saputra serta didukung 3 pemain asing, Berkeley, Rice dan Cici Gettys. Asisten pelatih KBS Rahmat Febri Utomo mengakui jika para pemain melaksanakan instruksi untuk tampil terbaik terutama menjaga pergerakan lawan, dan hasilnya KBS berhasil mencatat kemenangan meski harus dilalui dengan skor yang cukup ketat.
9: Kita sudah mempersiapkan semua itu, jadi kita memaksimalkan seperti halnya kayak sama Argus sama Aven. Paling nggak 3 pemain ini untuk dirotasi untuk menjaga dominan kayak game-game sebelumnya.
8: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain KBS Argus Sanjudi yang mengatakan jika permainan KBS sesuai ekspektasi bersama pemain lain, pihaknya tetap berharap di 2 laga berikutnya seluruh pemain dapat tampil terbaik meski bertanding di luar kandang.
10: Menurut pendapat saya, kita semua udah all out, semua pemain dari yang starting maupun yang dari bench, kita semua udah siap buat hari ini karena ini last home game kita berikan yang terbaik ya, dan akhirnya kita dapat menang ya. Saya juga bersyukur, saya juga bangga pada teman-teman saya.
8: Dalam laga kandang terakhir tersebut, 3 pemain asing KBS, Berkeley meraih 24 poin, Rice 22 poin, sedangkan CC Gettys 14 poin. Untuk selanjutnya KBS akan menjalani 2 laga terakhirnya menghadapi tuan rumah Raja Wali Medan pada 6 Mei dan Dewa United 10 Mei 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal, di mana Black Steel FC sukses mengkudeta Fafage Banua di puncak klasemen setelah meraih 2 kemenangan Pro Futsal League Series Makassar. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
11: Rangkaian laga seri Pro Futsal League musim ini di Gor Sudiang Kota Makassar telah resmi berakhir dengan pergeseran puncak klasemen. 10 laga yang tersaji di sepanjang akhir pekan merombak total peta persaingan, baik di perebutan tiket Final Four maupun posisi di puncak klasemen demi tiket Piala Interkontinental. Sorotan utama di seri Makassar menjadi milik Black Steel FC, memanfaatkan masa jeda rival Fafage Banua. Black Steel tampil tanpa celah dengan menyapu bersih 2 kemenangan krusial, 4-2 atas Bintang Timur Surabaya dan 8-2 atas Asahan FC. 6 poin sempurna ini meroketkan Black Steel ke puncak klasemen sekaligus mengkudeta tahta yang selama ini dikuasai Fafage. Pelatih Black Steel Nuno Venas merasa senang bisa meraih 3 poin sempurna ini.
12: Happy for the score and but for me the first half is better than second half. Second half the players control the game only and okay, that's it. The more important is was the 3 points.
11: Sementara itu, Unggul FC terus menempel ketat di peringkat kelima berkat 4 poin penting, imbang 5 sama lawan Nanzabi dan menang 6-4 atas Halus FC. Pelatih Unggul Agus Abdul Rahman mengapresiasi kinerja timnya yang mampu mempertahankan kemenangan.
13: Alhamdulillah, hari ini kita dapat 3 poin ya. Dan pertama kami respon terhadap Halus, tim yang selalu bermain sempatan sampai selesai pertandingan dan mereka bertanding di lapangan. Kami tetap tidak mudah mendapatkan kemenangan ini, tapi guna ada beberapa kesempatan yang bisa kita maksimalkan. Sekali lagi selamat buat pemain, ini menjadi motivasi kita untuk pertandingan berikutnya menjelang seri di rumah kita sendiri ya, di Kota Malang. Semoga itu menjadi lebih baik dan sekali lagi respect sama Alisa.
11: Di sisi lain, Cosmogen tampil manis dengan rekor clean sheet di dua laga beruntun, menang 5-0 atas Rabbit FC dan 4-0 atas Nanzavi FC. Raihan poin penuh membawa Cosmo melesat ke peringkat ketiga. Sedangkan sang juara bertahan Bintang Timur Surabaya sempat tersandung di hari pertama, namun bangkit dengan membungkam Kuda Laut Nusantara 7-0. Di papan tengah, Mojongkulo FC menyapu bersih dua kemenangan atas Kuda Laut Nusantara 3-2 dan Rabbit FC 3-2, menjauhkan diri dari zona bawah. Setelah drama tanpa henti di Makassar, PT Kompetisi Futsal Indonesia akan kembali digelar di VFL ke Surabaya. Seri selanjutnya akan menjadi panggung krusial penentu nasib tim-tim papan atas. Demikian Karisma Rizky melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Oleh Rio Pangestu tadi, Yeimo, iya dan pelanggaran.
0: Demikian dia mereka olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @rriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsider memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsider, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya, dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda, pendengar RI Pro 3, dimanapun Anda berada. Beragam informasi dan peristiwa aktual akan kami hadirkan. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Zaini akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami sampaikan juga informasi mengenai perhatian untuk Anda warga negara Indonesia yang memiliki integritas, pengalaman, dan juga kepedulian di bidang penyiaran. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia saat ini membuka kesempatan emas bagi Anda untuk bergabung sebagai calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia untuk periode 2026 hingga 2031. Pendaftaran dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2026 mendatang dan dilakukan secara online melalui website resmi di seleksi.komdigi.go.id. Persyaratan meliputi warga negara Indonesia, minimal usia 30 tahun, pendidikan minimal sarjana, berpengalaman di bidang penyiaran atau jurnalistik, memiliki integritas, dedikasi, dan tidak terlibat dalam kepentingan politik maupun juga kepemilikan media lainnya. Seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya apapun, jadi hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan panitia. Siang hingga sore nanti sudah ada beberapa topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan oleh tim kami. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ade.
2: Ya baik Zaini dan pendengar, Indonesia menyapa siang edisi hari ini 4 Mei 2026 kembali menghadirkan beberapa topik pilihan. Di antaranya, yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan pemerintah segera mengucurkan kredit usaha rakyat dengan bunga maksimal 5% per tahun untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Nanti kita akan membahas terkait bunga KUR ini yang akan menjadi 5% per tahun dengan narasumber terkait. Selanjutnya, Indonesia menyapa siang menghadirkan topik terkait penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP tahun ini diwajibkan mengikuti kegiatan pembekalan sebelum keberangkatan yang akan diisi oleh TNI. Mereka akan dilatih baris berbaris hingga mendapatkan pembekalan terkait dengan penguatan nasionalisme. Kita akan membicarakan lebih dalam hal-hal apa saja yang menjadi pembekalan untuk penerima beasiswa LPDP ini nanti dengan beberapa narasumber. Kemudian topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah Selat Hormuz yang menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia menjadi ajang untuk kekuatan militer Amerika Serikat. Di bawah komando Presiden Donald Trump, Amerika Serikat resmi meluncurkan operasi bertajuk Proyek Kebebasan di perairan strategis tersebut, mengerahkan lebih dari 100 pesawat tempur dan kapal perang sekaligus. Dan terakhir nanti di Indonesia Menyapa Siang juga akan kami hadirkan rekomendasi saham dan pergerakan IHSG hari ini. Pendengar, Anda dapat berpartisipasi menyampaikan pertanyaan atau tanggapan mengenai topik yang akan dibahas melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 39.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: Kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi, selamat siang untuk Anda yang tetap menikmati hari ini, di siang hari ini, dalam aktivitas Anda dan pastinya RRI Pro 1 Manado terus menemani Anda, menjadi mitra Anda untuk suasana aktivitas Anda. Pastikan terus bersama kami di Manado siang hari ini. Saya Ike Darsono, semuanya masih tetap bersama Anda.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Noah. Separuh aku sudah hadir untuk Anda. Ya, sementara cuaca di luar mendung-mendung manis, orang bilang ya, alias somo-somo. Jadi untuk Anda tetap memperhatikan juga cuaca, waktu Anda beraktivitas mungkin di luar ya, kalau dalam ruangan mungkin tidak mengapa, oke. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pembangunan rumah layak huni RLH, Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah, resmi dimulai yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Bolang Mongondo Utara, Boltara, Dr. Sirayudin Lasena, SE, MEC, DEV, bertempat di Desa Olot 1, Kecamatan Bolang Itang Barat, dan Desa Kuala Utara, Kecamatan Kai Dipang. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Boltara, Ening Sutrisni Lasena Adam, SST, menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada penerima manfaat. Dalam sambutannya, Bupati Boltara menyampaikan pemerintah daerah bersama RPD, RD terus berkomitmen menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah layak huni. Bupati juga menyampaikan ucapan selamat kepada penerima manfaat dan berharap bantuan tersebut dapat menjadi berkah serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan hunian yang aman, sehat, dan layak. Dan turut hadir Ketua DPRD Boltara, Kepala BPS, para asisten pimpinan OPD Sangadi, para imam, serta tokoh masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa diklaim menawarkan bantuan modal untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Narasi ini beredar pada pertengahan April 2026 dan video disebarkan oleh akun media sosial yang mengatasnamakan Purbaya. Dalam video terdengar Purbaya berbicara tentang bantuan modal usaha untuk pelaku UMKM. Keterangan teks menawarkan bahwa Purbaya menyediakan bantuan dana yang juga boleh digunakan untuk pendidikan, biaya kesehatan dan kepentingan lain. Akan tetapi unggahan itu menyebarkan kabar bohong atau hoaks. Video asli dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Saat diuji menggunakan Hive Moderation, konten ini memiliki probabilitas 93,5% dibuat menggunakan AI. Manipulasi dilakukan dengan mengubah suara Purbaya. Padahal dalam video asli Purbaya sedang berbicara tentang warung sop buntut yang kerap dia datangi. Warung itu berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Waspada pendengar, ini merupakan modus penipuan. Jangan percaya dengan berbagai penawaran, terutama yang mencatut tokoh atau selebritas. Saya Iker Sono Memoya untuk Cek Fakta pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar pas satu kanal informasi dan inspirasi, demikian Amy Grant dengan I Will Remember You sudah hadir untuk Anda. Suasana siang hari ini mengantar kita ke posisi waktu pukul 13 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, selamat siang untuk Anda yang lagi menikmati suasana rehat untuk makan siang mengisi kampung tengah ya. Oke, apapun yang Anda punya untuk menu hari ini, semoga menambah sehat Anda, menambah stamina Anda untuk terus melanjutkan tugas-tugas Anda siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti. Sukses untuk Anda. Pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada Barry White dengan Baby We Better Together.

Ya, berkat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian You Make My World So Colorful. Daniel yang sudah hadir untuk Anda. Dan pernah kita update informasi terkini dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara BMKG mengenai peringatan ini wilayah cuaca wilayah Sulawesi Utara untuk hari ini 4 Mei 2026 di hari Senin. Ya, masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Kabupaten Minahasa di sekitar Danau Tondano, Tondano Barat, Kombi, Remboken, Tondano Utara, Tondano Selatan, untuk Kabupaten Minahasa Utara di wilayah Kema, Likupang Timur, dan untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Tombatu Utara dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Bolang Mongondo di sekitar Poigar, Pasi Timur, Bilalang, dan untuk Kabupaten Minahasa di Tondano Timur, Eris, Lembean Timur, Kakas, Tompaso, Langwon Timur, dan di sekitar Langwon Barat juga Sonder, Kawangkoan, Pineleng, Tombulu, Tombariri, Langwon Selatan, Langwon Utara, Kakas Barat, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Mandolang, Tombariri Timur, dan Tompaso Barat. Sementara untuk Kabupaten Minahasa Selatan di Modoinding, Tompaso Baru, Ranoyapo, Motoling, Sinonsayang, Tenga, Amurang, Tumpaan, Tareran, Kumelembuai, Maesaan, Amurang Barat, Amurang Timur, Tatapaan, Motoling Barat, Motoling Timur, dan Suluun Tareran. Untuk Kabupaten Minahasa Utara di sekitar Kauditan, Air Madidi, Wori di Membel, Likupang Barat, Kalawat, Talawaan, Likupang Selatan. Untuk Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan, Posumain, Belang, Ratatotok, Tombatu, Toluan, Toluan Selatan, Silian Raya, Tombatu Timur, Pasan, Ratahan Timur. Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Timur di sekitar Tutuyan, Kota Bunan dan Moat. Untuk Kabupaten Bolang Mongondo Selatan di wilayah Posigandan. Untuk Kota Modado di Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Sario, Wanea, Mapanget, Malalayang, dan Paldua. Untuk Kota Bitung di Ranowulu, Air Tembaga, Matuari, Kota Tomohon, Tomohon Selatan, Tengah, Utara, Barat, Timur, dan sekitarnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi mengenai peringatan dini cuaca wilayah Sulawesi Utara yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Selamat siang dan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi kita akan jelang tanda waktu pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan Warta Berita Daerah Siang.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Pada hari ini kami berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di perkebunan Rambunan berdekatan dengan wilayah Sonder.
0: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Manado, ikutilah Warta Berita Daerah Siang untuk edisi hari ini Senin 4 Mei 2026 bersama saya Ika Darsono Mamuaya. Hilang 5 hari, lansia di Tomohon ditemukan pagi tadi oleh tim SAR gabungan dalam keadaan selamat.
2: Setelah 5 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Anita Awi, 79 tahun, warga lingkungan 8 Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan dalam keadaan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang di perkebunan Sanuriri. Humas Basarnas Sulut Nuriyadin Gumeleng mengatakan, korban ditemukan selamat pada pukul 7.30 WITA di area perkebunan Rambunan sekitar 3 km dari rumah korban dan langsung dievakuasi di bawah ke rumah sakit Siloam Sonder.
1: Baik, dapat kami laporkan pada hari ini Senin 4 Mei 2026 untuk pencarian korban atas nama Anita Awi, umur 79 tahun, warga Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Pada hari ini kami berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di perkebunan Rambunan berdekatan dengan wilayah Sonder. Untuk jarak yang kami temukan sekitar 3 km dari rumah korban. Kami temukan korban sekitar 7.30, kemudian dievakuasi ke rumah sakit Siloam daerah Sonder pada pukul 7.40. Selanjutnya korban diobservasi di rumah sakit tersebut.
2: Sementara itu, Max Awi, adik korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan sehingga kakaknya bisa ditemukan selamat.
3: Ucapan terima kasih kepada keluarga kami yang sudah dapat ditemukan. Terima kasih kepada tim SAR yang sudah berusaha mencari.
2: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan serta diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Kepala Basarnas Sulawesi Utara Kantor Pertolongan Manado, George Mersiranang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat atas kerjasama dan dedikasi dalam operasi ini sehingga korban dapat ditemukan dengan selamat. Operasi ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas Sulut, PMI Tomohon, Rapi Minahasa, pemerintah, USU, FKPA Sulut, masyarakat, Sarkom Minahasa, serta KPA Vulkano Tomohon. Roy Besak melaporkan.
0: Jalin kerjasama surat kuasa khusus Pemkab Minahasa Utara teken MOU dengan Kejaksaan Negeri Air Madidi.
4: Sebagai bentuk komitmen memperkuat pengawasan berbagai program dan aset serta kebijakan daerah, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjalin kerjasama bersama Kejaksaan Negeri Air Madidi, Pemkab dan Kejaksaan melalui Bupati Cunegganda dan Kejari Lingga Nuari lakukan penandatanganan surat kuasa khusus atau SKK yang adalah salah satu program bentuk pendampingan hukum atas aset daerah. Menurut Bupati Cunegganda, kerjasama ini setiap tahun guna mengawal program Pemkab dan bantuan supervisi serta pengawasan dari Kejaksaan.
5: Ya, jadi membantu kami pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan Kejaksaan Minahasa Utara pertanjang dan mengajukan surat kuasa khusus SKK yang selama ini sudah beberapa tahun belakangan kita lakukan, di mana kita melihat bahwa ini sangat baik sekali sehingga kita lakukan kepanjangan. Dan ini memang isinya pertama adalah bagaimana upaya kita dalam rangka kita melakukan dampingan hukum, termasuk di dalamnya kita memberikan surat apa kuasa khusus apabila pemerintah Kabupaten Minahasa Utara memiliki hal-hal yang membutuhkan bantuan atau asistensi dan bahkan melibatkan dari kejaksaan sendiri Minas Utara, sebagaimana contoh pada waktu yang lama kita memberikan mandat khusus kepada jaksa sacara negara untuk mewakili kami pemerintah Kabupaten Minas Utara dalam memperjuangkan aset-aset dari KMKP yang ternyata Tuhan alhamdulillah sudah kita
4: Kelanjutan kersama bersama Kejaksaan Negeri Minahasa Utara ini diapresiasi dan memberikan bukti nyata dalam penyelamatan aset negara yang ada di lingkup Pemkab Minahasa Utara. Diana Masih melaporkan.
0: Program Aman Sehat Resik Indah telah menjadi rutinitas di Minahasa Utara.
6: Sekda Minahasa Utara Novli Wowiling mengatakan, program Presiden yaitu ASRI, Aman Sehat Resik Indah, sebetulnya telah berjalan lama di kabupaten itu. Wowiling mengatakan di Minahasa Utara, program serupa ASRI yang telah berjalan, yaitu Jaga Kebersihan Wilayah dan Lingkungan JJKWL. Program yang juga akronim nama dari Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara itu punya misi yang sama menciptakan kawasan menjadi ASRI.
7: Tentu untuk Kabupaten Minahasa Utara, kalau dilihat tadi dibagikan alat kebersihan kepada camat-camat itu berarti simbol bahwa gerakan ini merupakan gerakan moral, gerakan bersama sampai di wilayah kecamatan, termasuk basisnya gerakan ini sampai di desa dan kelurahan.
6: Program berbasis desa dan kelurahan ini selaras dengan semangat dan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto ketika memberikan perhatian di bidang kebersihan. Presiden saat itu memberikan briefing kepada kepala daerah di Indonesia menginginkan kebersihan lingkungan, penataan wilayah, sampah, baliho iklan, dan poster yang tidak pada tempatnya. Audi Kandores melaporkan.
0: Demo desak usut dugaan korupsi di Unsrat Manado. Puluhan orang dari KNPI datangi Polda Sulut.
8: Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara bersama sejumlah dosen dari Universitas Samratulangi Manado menggelar aksi damai di Mapolda Sulawesi Utara Kamis 30 April 2026 yang lalu. Aksi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono didampingi para pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan nepotisme yang melibatkan oknum rektor Unsrat Octavian Berti Alexander Sompi. Mereka menuding adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelantikan pejabat internal di universitas. Tidak hanya sampai di situ, massa juga mengangkat dugaan penyimpangan dana hibah dan pendapatan negara bukan pajak serta indikasi pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Hal ini dikatakan Rivo Sumampo, dosen FISIP Unsrat Manado.
9: Bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa laporan-laporan soal dugaan korupsi itu sudah dianggap cukup ya, laporan-laporan yang masuk termasuk laporan dari KNPI ada temuan-temuan. Ya tentu saja ini harus diusut. Saya juga banyak mendengar tentang dugaan-dugaan itu seperti proyek maaf saya agak telor proyek gerbang itu juga menjadi cerita umum di kalangan dosen bahwa itu diduga kuat ada pelanggaran mungkin markup atau apa bentuknya dan ada proyek-proyek lain juga yang dianggap seperti itu.
8: Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Royke Harilangi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
10: Ini terkait dengan program Bapak Presiden dalam prestasi OKI sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum. Jadi kami selalu konsen sama Pak Waka dan para pejabat utama. Dan hari ini kami terima langsung apa yang menjadi aspirasi teman-teman semua. Percayalah kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan mekanisme dan proses kait dengan informasi yang diduga penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan anggaran negara ataupun PBB yang tidak sesuai. Ini kan informasi yang sudah kami terima. Kami akan juga melakukan proses hukum. Kebetulan di sini ada kasus korupsi.
8: Kapolda juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada dua laporan polisi terkait dugaan korupsi di Unstrat yang tengah diproses penyidik terkait polemik pemilihan rektor. Polda Sulawesi Utara juga berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, bahkan membuka pembentukan tim kecil untuk melakukan pengawasan. Miki Kudowati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tahlis Galang secara resmi dilantik Gubernur Julius Silvanus sebagai Sekretaris Daerah Sulawesi Utara.
11: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus secara resmi melantik Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Sulawesi Utara pada Senin pagi di Aula Mapalus Kantor Gubernur. Gubernur Julius mengatakan momen pelantikan menjadi peristiwa penting bagi pemerintah daerah, khususnya jajaran aparatur sipil negara ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Menurutnya, kehadiran Sekretaris Daerah definitif menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pemerintahan di Sulawesi Utara. Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk menjembatani komunikasi antara pemerintah provinsi dengan instansi vertikal DPRD serta lembaga lainnya.
12: Demikian juga sekretaris daerah akan menjadi koordinator seluruh kepala-kepala dinas dan biro. Maka ajak mereka satu komando. Tahu. Artinya apa satu komando, saudara-saudara sekalian? Nggak ada perintah lain selain gubernur. Nggak ada perintah lain. Hanya mendengarkan gubernur. Kalau gubernur belok kanan, belok kiri. Jangan melawan. Hari ini masih ada yang melawan. Saya nggak mau itu terjadi. Nggak boleh. Nah sekarang saya sudah punya sekretaris daerah terpilih, ajak ya kita persuasif.
11: Gubernur juga menyoroti tantangan keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan. Karena itu, dia meminta kepada sekretaris daerah serta seluruh perangkat daerah tetap bekerja maksimal, inovatif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Setelah dilantik sebagai sekretaris daerah, Tahlis Galang siap menjalankan tugas yang dipercayakan Presiden dan Gubernur Sulut.
11: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Sekda Prof. Sulut, Tahlis Galang yang baru saja dilantik, menyampaikan syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia serta apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus, yang telah mengusulkannya hingga proses pelantikan. Tahlis Galang menjelaskan, jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak roda organisasi pemerintahan. Seluruh aspek administrasi, mulai dari pemerintahan, pembangunan hingga pelayanan masyarakat, pusat dan dikoordinasikan melalui Sekda. Sekprof Sulut lebih lanjut mengatakan, di tengah kondisi efisiensi anggaran, pentingnya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
13: Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi, di aspek lain saya menggarisbawahi bahwa ada upaya untuk lompatan lebih jauh ke depan, terutama bagaimana menggali sumber-sumber daya pendapatan asli daerah yang punya potensi di Provinsi Sulawesi Utara. Kita ketahui bersama bahwa Sulawesi Utara itu kaya akan sumber daya alam, seperti sumber daya alam di bidang kelautan, pertambangan, dan lain sebagainya.
11: Peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas pembangunan. Dengan kemandirian yang kuat, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi, sehingga penyesuaian anggaran setiap tahun tidak akan terlalu berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran desa, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memperkuat sinergi dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dengan mendorong peran aktif BPD sebagai pengawas di desa.
14: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara resmi menggandeng Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APBDNAS untuk memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran desa. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Eri Yudianto, mengatakan, selama ini program pendampingan hukum jaga desa lebih banyak berfokus pada kepala desa. Kedepan, Kejaksaan akan mulai memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sebagai lembaga kontrol di tingkat desa.
15: Jadi penguatan-penguatan daripada desa itu perlu kita berdayakan. Karena kita ketahui bahwasanya kita tidak menafikan itu untuk kepala desa mungkin ya, banyak yang belum paham terhadap pengelolaan keuangan desa. Nah itulah yang kita melakukan pendampingan, bagaimana pengelolaannya supaya sesuai dengan regulasi yang ada. Ternyata tidak hanya kepala desa aja yang kita berikan penguatan, BPD juga harus kita berikan penguatan sebagai fungsi kontrol di situ.
14: Sementara itu, Ketua APBDNAS Sulawesi Utara, Stefanus Liow, menyebut kolaborasi ini penting untuk membangun desa yang mandiri dan kuat secara hukum.
16: APBDNAS ini adalah menghimpun atau wadahnya dari Badan Permusyawaratan Desa, BPD. Lalu boleh saya katakan DPRD-nya desa yang memiliki tugas legislasi tapi juga menyerap aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan supaya ada sinergi dan kolaborasi antara BPD dengan kepala desanya. Dan inilah yang kita harus perkuat, fungsi dan tugas dari BPD, dan salah satu wadahnya adalah APBDNAS Nasional yang di Sulawesi Utara secara resmi telah dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 7 April 2026.
14: Kerjasama ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman kedua pihak dan akan ditindaklanjuti melalui pelatihan teknis bagi pengurus BPD di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
0: Wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terlebih saat cuaca ekstrim.
17: Wilayah Sulawesi Utara rawan terjadi bencana. Bahkan hampir setiap tahunnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor sering terjadi, terlebih saat cuaca ekstrim. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pemahaman, mulai dari pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi risiko bencana. Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana terus melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.
18: Pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kegiatan pelatihan dalam rangka untuk melatih masyarakat supaya lebih mengenal kondisi wilayah dan bagaimana mitigasi secara mandiri ketika terjadi bencana. Dan ada beberapa kegiatan juga sosialisasi tentang daerah rawan bencana. Kami melakukan kegiatan-kegiatan di wilayah-wilayah yang berdasarkan kajian kami adalah daerah-daerah yang berisiko bencana. Ada juga kajian yang dikeluarkan oleh BNPB bersama kami, kajian berisiko bencana. Daerah-daerah yang rawan bencana menyebabkan kegiatan sosialisasi bagaimana mitigasi masyarakat dan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kapasitas kerawanan.
17: Selain pemerintah, tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan serta tidak tinggal di daerah yang rawan bencana seperti perbukitan atau daerah aliran sungai. Calvin Wisang melaporkan.
0: Semangat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 menggema hingga ke pelosok Kepulauan Talaut. Meski berada di wilayah perbatasan, upacara peringatan berlangsung hikmat dengan pesan mendalam tentang memanusiakan manusia.
19: Pemerintah Kecamatan Lirung sukses menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Camat Lirung Senin pagi tadi. Bertindak sebagai inspektur upacara Kapolsek Lirung, Ibtu George Veternander. Dalam kesempatan tersebut, Ibtu George membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses memanusiakan manusia yang harus dilandasi dengan ketulusan, kasih, dan sayang.
20: Merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan.
19: Peringatan tahun ini terasa spesial karena selaras dengan konsep sistem AMO, warisan Ki Hajar Dewantara. yakni prinsip asah, asih, dan asuh. Kapolsek Klirun juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah perbatasan untuk menjadikan Hardiknas sebagai gerakan bersama demi membangun pendidikan yang berkarakter dan bermartabat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendidikan bukan sekadar soal angka di atas kertas, melainkan upaya mendalam untuk memanusiakan manusia. Semangat inilah yang melandasi peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Kabupaten Kepulauan Talaut. Bupati Weli Tita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghidupkan kembali sistem asah, asih, dan asuh di beranda utara NKRI.
19: Halaman kantor Bupati Kepulauan Talaut menjadi saksi khidmatnya peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2026 pada Senin pagi tadi. Di hadapan jajaran ASN, unsur Forkopimda dan para pelajar, Bupati Weli Tita yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan pesan mendalam dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Putih. Dalam amanatnya, Bupati Weli menegaskan bahwa pendidikan harus dijalankan dengan ketulusan dan kasih sayang. Ia menekankan bahwa inti dari proses belajar adalah memuliakan manusia sejalan dengan konsep sistem among warisan Ki Hajar Dewantara.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, menumbuhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan mengembangkan fitrah, kuadrat alamiah manusia, atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia.
19: Tak hanya soal karakter, Bupati juga menyoroti transformasi teknis dalam dunia pendidikan. Saat ini pemerintah tengah mendorong pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam yang dibarengi dengan digitalisasi serta revitalisasi sekolah-sekolah di seluruh pelosok pelaut. Momen Hardiknas kali ini juga terasa istimewa dengan dibukanya secara resmi ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat kabupaten. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi talenta muda Talaut untuk menunjukkan prestasi di bidang olahraga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sempat turun harga, tomat di pasar Lirung kembali naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram.
21: Harga bumbu dapur di pasar tradisional Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih fluktuatif. Komoditas bumbu dapur seperti tomat yang sebelumnya sempat turun dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram, hari ini kembali naik dari Rp12.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat menurut pedagang karena pembelian dari Manado sebagai salah satu pemasok bumbu dapur di pasar Lirung juga mengalami kenaikan. Sementara komoditas lain seperti cabai rawit merah malahan turun. Cabai rawit merah turun dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp47.000 per kilogramnya. Komoditas bawang seperti bawang merah dan bawang putih stabil. Bawang merah ada di harga Rp55.000 per kilogram, sementara bawang putih Rp50.000 per kilogramnya.
22: Iya, untuk ada harga kenaikan hari ini hanya tomat yang turun kemarin Rp12.000, hari ini dan besok kembali ke Rp25.000. Dan untuk cabai ada penurunan dari 100 jadi 47. Dan untuk bawang merah dan bawang putih stabil di harga 50.
21: Untuk pasokan bumbu dapur di pasar tradisional Melongoannya seperti cabai, tomat, dan bawang, sebagian besar masih dari luar daerah seperti Manado dan Gorontalo. Pasokan bumbu dapur dari petani lokal belum bisa memenuhi kebutuhan pasar, sehingga para pedagang masih mengandalkan pasokan dari luar daerah. Dari Melongoannya ke Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Talaut ingatkan pemilik transportasi antar pulau agar selalu menyiapkan perlengkapan keselamatan dan dokumen kapal.
21: Demi mewujudkan transportasi laut yang aman dan nyaman, pemerintah Kabupaten Kepulauan Telau melalui Dinas Perhubungan kembali mengingatkan kepada pemilik dan penyedia jasa transportasi antar pulau, khususnya yang mengangkut penumpang, untuk selalu memperhatikan perlengkapan keselamatan dan juga sarana yang digunakan dipastikan dalam kondisi baik. Kepala Dinas Perhubungan Leida Dahlan mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para asosiasi speedboat dan juga perahu motor yang beroperasi, baik yang ada di Melongane, Liru, dan juga Mengarah. Sejumlah hal dibahas, terutama tentang kelengkapan keselamatan dan juga dokumen kapal yang wajib disediakan para pemilik speedboat dan juga perahu motor.
2: Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut. Diingatkan kepada para pemilik speedboat untuk melengkapi dengan surat-surat berupa izin trayek, alat keselamatan, yaitu life jacket, dan selalu memperhatikan kapasitas muat dalam melaksanakan kegiatan transportasi laut. Keselamatan transportasi adalah tujuan utama untuk penyelenggaraan transportasi.
21: Ia berharap kesepakatan yang sudah disepakati bersama dapat dijalankan sehingga operasional speedboat di Kabupaten Kepulauan Talaut berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Dari Melongane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kawasan objek destinasi wisata kuliner Kawangkoan, Baombong, padat dikunjungi. Berdampak kepada para pelaku usaha kuliner UMKM Ekraf dengan uang yang beredar 30 hingga 35 juta setiap malamnya.
3: Pasca kurang lebih 2 bulan dibuka, tingkat kunjungan wisatawan di objek destinasi wisata kuliner malam Kawangkoan Baombong sangat tinggi, apalagi di hari-hari libur. Kepada RRI Camat Kawangkoan, Stendi David Umbo, SSTP MAP di lokasi Baombong mengatakan, objek destinasi wisata kuliner ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Minasa, Bupati Robi Dondokambe, dan Wakil Bupati Panda Sarundayang, yang bertujuan membuka akses pasar bagi para pelaku usaha UMKM ekonomi kreatif. Dan setiap malamnya menurut Camat, Stendi David Umbo sangat ramai, dengan harapan para pengunjung dan pengelola boat jaga keamanan serta kebersihan.
5: Perhatian dari pemerintah Kabupaten Minasa, Bapak Bupati, Bapak Dr. Robi Dondokambe SSC MAP, dan Wakil Bupati Ibu Fanda Sarundayang SS, melalui pemerintah kecamatan Kawangkoan untuk membuka kegiatan Kawangkoan Baombong yang tujuannya untuk membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM yang ada di Kawangkoan dan sekitarnya. Dan nampak memang setiap malam Kawangkoan Baombong ini sangat ramai dipadati oleh pengunjung, karena memang juga masyarakat Kawangkoan ini dan sekitarnya memang haus hiburan. Tetapi juga berdampak berimplikasi bagi pelaku UMKM, karena ini juga bisa menggerakkan roda ekonomi. Karena melalui kegiatan Kawangkoan Baombong ini, masyarakat banyak yang membuka usaha di sini dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dan kami berharap supaya semua pengunjung dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kebersihan.
3: Sementara itu, Dr. Andes Edi Ruata, Direktur Badan Usaha Milik Desa Milik Bersama, Bumdesma Isawaya Kaungkuan, yang ditunjuk dan dipercayakan mengelola serta memanage Kaungkuan Baombong, mengatakan dengan adanya Kaungkuan Baombong, tingkat kenakalan remaja menurun, begitu juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan tenaga kerja lokal. Lanjutnya, Direktur Bumdesma Kaungkuan Edi Ruata katakan pertumbuhan atau perputaran uang di Kaungkuan Baombong setiap malamnya kurang lebih 30 sampai dengan 35 juta rupiah. Jika diakumulasikan setiap bulannya sekitar 1,4 miliar rupiah.
23: Lapak-lapak di lokasi Baombong ini itu ada penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja bagi masyarakat yang ada di Kaungkuan. Yang ketiga, mempercepat perputaran ekonomi. Karena dalam pengamatan kami di sini, setiap hari uang yang berputar 30 sampai 35 juta per hari. Jadi dia kalau di satu bulan, dia ada 1M lebih. Nah, ini kan sangat menguntungkan bagi orang semua. Nah, ini karena dipercayakan oleh pemerintah kecamatan dalam hal ini Pak Camat ke Bumdes bersama Kecamatan Kawangkoan. Nah, ini kami coba pacu untuk untuk nantinya ke depan akan lebih baik, lebih maju, dan mudah-mudahan akan tetap aman sebagaimana pelaksanaan 2 bulan terakhir ini.
4: Masih dari kawasan kuliner Kaungkan Boombong Minahasa, salah satu pelaku usaha kuliner UMKM ekonomi kreatif Kaungkan Boombong, Leo Sayer, yang booth-nya menyajikan kuliner kue tradisional seperti cucur, kue kelapa, waji, dan podeng kepada RRI mengatakan, setiap malam usahanya mampu meraup keuntungan 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Dengan harapan menurut Leo Sayer, pihak perbankan dapat membantu mereka para UMKM untuk mendapatkan modal maupun peralatan.
6: Tradisional apa? Cucur, pekis kelapa, waji, dan
7: tradisional.
6: Iya, pekis tradisional.

0: jalannya rame bisa lebih. Kalau malam minggu atau libur sekolah, libur tanggal merah, bisa lebih dari itu. Harapan ya bisa dibantu pemerintah biar cuma modal seberapa atau alat lah, peralatan yang lebih penting lebih berguna.
1: Untuk diketahui lokasi Kaungkuan Boombong berada tepat di pusat Bendar, Kota Kacang Kuliner Kaungkuan yang setiap harinya dibuka mulai pukul 5 sore sampai dengan 10 malam. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah siang Radio Republik Indonesia Manado hari ini, Senin 4 Mei 2026. Saya Ika Darsono Memuaya mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang ada. Menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lan, kamu pernah gak ngerasa? Kadang kenapa ya? Kok hidup kayaknya gak adil buat sebagian orang?
1: Maksudnya?
0: Ya kayak ada orang yang suaranya gak didengar. Gak boleh sekolah, gak bisa kerja. Cuman karena dia beda. Beda agama, beda warna kulit, beda pendapat.
1: Iya sih, padahal semua orang kan punya hak yang sama. Itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita semua saling menghormati, hidup pasti lebih adil dan damai. Dan negara juga lebih maju, soalnya semua orang diberi ruang buat berkembang.
0: Jadi, dengan kita menghargai hak orang lain, berarti juga menjaga hak kita sendiri dong.
1: Tentu, karena hak asasi manusia itu kan bukan milik satu orang saja, tapi hak semua manusia. Yuk kita hormati, lindungi, dan perjuangkan bersama.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ren, kamu serius nih mau buka bengkel sendiri?
1: Iya dong, kenapa enggak? Sekarang kan pemerintah lagi dorong banget UMKM. Ada pelatihan, pendampingan, sampai akses modal.
0: Wih, keren. Tapi emang ada program nyata?
1: Banyak. Di Kementerian Koperasi dan UMKM lagi ngebut capai target 8% wirausaha tahun 2025 ini. Jadi kita, anak muda, diajak ambil peran. Bukan cuma kerja, tapi ciptain peluang.
0: Wah, hebat. Mulai dari mimpi, sekarang jadi aksi dong ya?
1: Iya dong. Karena wirausaha tuh bukan cuma buat sukses pribadi aja, tapi juga bantu bangsa. Selain kita dapat kerja, kita juga bisa buka peluang lapangan kerja buat orang lain.

0: Iya, selamat sore untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama saya Lin Salviani menemani Anda di program 100% Indonesia. Dan tentunya sekarang ada yang bergabung ya. Halo, selamat sore. Halo.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget. Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore Ibu cantik. Dan Ibu siapa di mana ini?
1: Yang punya Bunake.
0: Oh, Ibu Haryati. Ibu Haryati bisa dikecilkan sedikit untuk radio monitornya, Ibu?
1: Iya, iya.
0: Storing sekali di sini. Ya pastinya. Terima kasih sudah mengecilkan untuk radio volumenya ya. Oke, hari ini Ibu Haryati kegiatan-kegiatannya apa saja?
1: Ya, kegiatan cuma di rumah
0: saja. Hanya di rumah saja ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Yang pasti di hari ini lagunya apa nih Ibu Haryati? Ada Bunga Citra Lestari, Cinta Yang Terindah. Kemudian ada Cynthia Ivana featuring Ruri Republik, Pesan Dari Hati. Kemudian ada Fukila, Apa Kabar Mantan. Kemudian ada Fabian Winandi, Senyum Untukmu. Yang mana nih kira-kira?
1: Kita mau coba itu yang
0: mana nih? Yang duet ya. Oke, Cynthia Ivana ya, featuring Ruri. Yeah. Oke, baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, Ibu Haryati? Tiga orang spesial.
1: Malam pertama buat Ibu Yeli. Terima kasih sudah angkat teleponnya.
0: Sama-sama.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat. Buat terbaik buat Ibu Yeli, untuk keluarga yang ada di rumah. Dan salam juga buat adik Nail, semoga lekas sembuh.
0: Terima kasih.
1: Lanjut, salam buat tiga orang. Yang pertama, ada Ibu Ani yang ada di Kota Mubagu. Apa kabar Ibu Ani? Salam sehat bersama keluarga. Yang kedua, ada Pak Saga yang ada di Bitung. Salam sehat juga bersama keluarga. Yang ketiga, ada siapa Kang?
0: Siapa?
1: Oh, ada Mama Alke
0: okay. Yang
1: ada di Tomohon. Salam kasih bersama keluarga. Buat Ibu Yelin,
0: Iya. Terima
1: kasih selamat sore 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Iya, mantap. Terima kasih juga Ibu Haryati hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Baik, sudah ada yang bergabung lagi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. 100%
2: Indonesia, Indonesia banget.
0: Oke, mantap. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Ani, Kota Mubagu.
0: Oke, Ibu Ani, Kota Mubagu. Apa kabar, Ibu Ani?
2: Ya, alhamdulillah. Dan kabar baik, sehat walafiat, cerah ceria.
0: Wah, mantap. Yang pastinya di sore hari kegiatan-kegiatan ini apa saja nih, Ibu Ani?
2: Oh, kegiatan ini ada kegiatan di Birman lagi. Pesta.
0: Waduh,
2: jadi baru pulang ini.
0: Lagi pesta, mantap ya. Hati senang, perut kenyang hari ini ya. Oke, yang pastinya hari ini Ibu Ani lagunya.
2: Baring-baring ini karena sekarang hati senang, perut kenyang, masih baring-baring.
0: Nah, baring-baring, santai hari ini ya, mantap. Yang pastinya Ibu Ani lagunya apa nih kira-kira? Bunga Citra Lestari, Cinta Yang Terindah.
2: Mantap.
0: Apa kabar mantan? Oke deh, lagunya itu siapa nih?
2: Mantan di udara, mudah-mudahan tertawa ini.
0: Tangisi-ngisi gitu ya. Oke, baik, tiga orang spesial.
2: Tangisi-ngisi itu karena nomornya.
0: Aduh, bisa aja. Oke, tiga orang spesial, kira-kira siapa nih?
2: Oh, buat teman-teman, buat jelingan juga, salam sukses. Salam bahagia. Aku habis di, mbak habis diketawain.
0: Iya, awet muda.
2: Bagusnya, mana kita rampe Ibu Haryati. Terima kasih capaannya. Ibu Haryati, jangan memancing ya.
0: Sabar, gitu ya.
2: Ada di Birma itu Ibu Haryati.
0: Waduh,
2: ketawa.
0: Semangat hari ini ya. Oke, lanjut.
2: Semangat, mbak.
0: Oke.
2: Terus ada kita rampe. Yang di air mandi nih, okay. Pak Yos.
0: Oke, okay, Pak Yos.
2: Apa kabar, salam-salam. Pokoknya ini kalau sampai yang apa ini, pokoknya ini Sebetul itu. Nah, yang ketiga ada kerempes apa?
0: Baik.
2: Ibu Esther Rita juga. Okay. Makanya tertawa ini Ibu Esther Rita kalau dapat yang ini. Kalau ada monitor. Persebutnya. Tanpa terkecuali. Kembali kembali Yelin tugas bersama keluarga, bersama Nail. Salam sehat ya.
0: Iya Ibu. Semangat. Terima kasih. Semangat. Waduh, Ibu Ani ceria-ceria hari ini ya, pas dengan cuaca yang ada di Kota Mobagu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ani hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan kita terima yang persen pertama 3 penelpon ya, seperti biasa. Kira-kira siapa nih penelpon kita yang ketiga? Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, 100% Indonesia. Sangat Mbak Yelin.
0: Iya, halo. Aduh, ini Bunda Toli-Toli nih. Bunda Natalia semangat sekali.
3: Halo, Mbak Yelin.
0: Iya, Bunda. Apa kabar hari ini, Bunda Toli-Toli? Bagaimana cuacanya?
3: Halo, halo Mbak Yel.
0: Iya, halo.
3: Kabar baik-baik saya. Cuacanya cerah dan ya? Saya baik-baik sayang, Mbak Yel.
0: Wih, mantap. Yang pasti nih kalau boleh tahu kegiatan-kegiatannya hari ini apa halo. Nih? Iya, halo Bunda, kegiatannya apa saja halo. Nih hari ini?
3: Halo, Yel.
0: Kayaknya signalnya gitu ya ini ya. Oke. Okay. Halo, bisa dengar Bunda?
3: Halo, Mbak Yel.
0: Iya, iya, halo. Kedengeran? Ini kayaknya signal gitu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jelas kok. Jelas suaranya Mbak Yel.
0: Oke, jelas sudah ya. Oke, kegiatannya hari ini apa saja Bunda?
3: Halo Mbak Yel.
0: Iya, kegiatannya hari ini apa saja Bunda?
3: Saya ada kegiatan hari ini ada di rumah ibadah rukun Sengkanaung hari ini jam 4 sore. Mbak Yel ada bikin nasi kuning. Ada masak ikan saus sama tempe apa atau manis gitu.
0: Ada banyak gitu ya menu-menu hari ini ya. Oke, ya pastinya. Halo Bunda. Ini kayaknya jaringan ya. Kayaknya hari ini agak-agak susah gitu ya kalau melalui WhatsApp gitu ya. Oke, ya pasti Bunda halo bisa dengar. Ya, yang pastinya inilah kendala-kendalanya. Kalau misalkan, kalau apa ya, signal kurang memadai gitu ya. Ya, ini dia. Ya, pasti kadang-kadang yang bikin susah juga untuk kita berkomunikasi. Dan yang pastinya, Bunda bisa coba lagi ya nanti ya. Yang pastinya di sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung di 082195835080. Dan yang pasti di kesempatan hari ini untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, terima kasih gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan apalagi sambil mendengarkan Pro 1 Menedo. Apalagi juga untuk Anda yang punya banyak kegiatan aktivitas gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya berjalan dengan lancar hari ini ya. Halo, selamat sore. Iya, halo. Oke, mungkin bisa coba lagi ya di hari ini di 082195835080. Yang pastinya bergabung, kita persilahkan di sore hari ini ya. Halo, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore, Yelin.
0: Iya, selamat sore.
4: Halo.
0: Iya. Dengan Ibu siapa di mana ini?
4: Selamat sore, ya.
0: Selamat sore. Halo.
4: Ibu Ros.
0: Oh, Ibu Ros. Ibu Ros di Lelem. Apa kabar, Ibu Ros?
4: Anda sehat-sehat.
0: Oke, Ibu Ros, hari ini kegiatan-kegiatannya apa saja nih, kalau boleh tahu?
4: Ada bikin-bikin kue gulung.
0: Oh, masih itu ya dengan kue-kue gulungnya gitu ya. Hari ini ya, Ibu Ros. Waduh, tetap semangat, Ibu Ros. Ibu Ros.
4: Tiap 2 hari yang ambil itu kue.
0: Waduh.
4: Tiap 2 hari.
0: Mantap, pesanan laris manis gitu ya di sore hari ini. Sukses terus untuk usaha aktivitasnya ya Bu Ros ya. Kita doakan juga. Yang pasti Bu Ros, lagunya apa ini? Ada lagu Afif Kila, Apa Kabar Mantan? Ya, sudah dipilih tadi ya. Di sini ada lagu Bunga Citra Lestari, Cinta yang Terindah, Fabian Winandi, Senyum Untukmu, kemudian ada Delon Untuk Apa, Karamel Tak Harus Memiliki. Yang mana nih?
4: Untuk apa aja?
0: Untuk apa? Oke, dari Delon ya. Baik, tiga orang spesial lagunya untuk siapa nih, Bu Ro? Silakan.
4: Pertama buat Helena Santi, terima kasih sudah terima Ibros Pempong. Dengan selalu memberkati hari ini, diberkati dengan keluarga di rumahnya. Salam sehat, buat sehat, Nela.
0: Terima kasih.
4: Wassalam juga.
0: Itu siapa nih, Bu? Mester
4: Lita di Gerian. Ada Christian di Pakure, selamat sore. Dan tiga, ada Ibu Alwa di Pemohon. Buat ya, hati, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga Ibu Ros, yang baik hati, terima kasih Bu. Yang ada di Lailam ya, yang sudah bergabung hari ini di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung. Tadi ada Ibu Haryati di Benaken, Ibu Ani di Kota Mobagu. Kemudian tadi ada Bunda Natalia juga di Toli-Toli gitu ya. Tapi terputus gitu ya Bunda, bisa gabung lagi ya Bunda Natalia nanti. Kemudian ada Ibu Ros di Lailam juga, terima kasih yang sudah bergabung. Terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Oh, aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta. One, two, three, four.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Dan sekarang ada lagi yang bergabung di 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Bu Yelin.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. 100% Indonesia dengan Ibu Ellen di Tondano.
0: Oke, Ibu Ellen di Tondano, apa kabar?
1: Kalau Ibu Ellen sehat, kalau di Tondano baru selesai hujan. Ibu Ellen dong, bagaimana kabar?
0: Luar biasa baik hari ini, luar biasa cerah juga. Oke, ya masih Ibu Ellen, hari ini kegiatan-kegiatannya apa saja kalau boleh tahu?
1: Oh, cuma di dalam rumah saja, biasa beres-beres rumah, masak, terus tadi ada goreng pisang sesuai apa dan dengan cuaca yang lagi hujan, goreng pisang stick.
0: Waduh, mantap gitu ya hari ini ya, ya pastinya.
1: Hujan-hujan
0: tuh. Iya, jadi kalau menghargai cuaca itu kalau apa goreng-gorengan tuh udah mantap sekali gitu ya. Oke, ya pastinya Ibu Ellen lagunya apa nih? Di sini ada Bunga Citra Lestari, Cinta yang Terindah.
1: Oh, BCL.
0: Ya. Oh, BCL. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih tiga orang spesial? Silakan.
1: Pertama buat Ibu Yelin, terima kasih sudah terima Ibu Ellen telepon. Semoga selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga. Juga salam buat Nail, semoga lekas sembuh, semoga iklan-iklannya semakin banyak.
0: Amin. Terima kasih doanya Ibu Ellen. Tiga orang spesial untuk siapa nih kira-kira?
1: Tiga orang spesial, pertama ada adikku Haryati di Bunaken, terima kasih salamnya tadi malam, salam kasih diberkati bersama keluarga. Kedua ada Mama Alken di Tomohon bersama keluarga, salam kasih diberkati. Ketiga ada Ibu Alrina di Tataran 2, terima kasih salamnya. Salam kasih, diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Untuk Ibu Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore. 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Ih, keren banget. Terima kasih Bu Ellen di Tondano hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Baik, ada lagi yang bergabung hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Ya, yang pastinya bisa coba lagi gitu ya di Sonan hari ini. Yang pasti di program Pro 1 untuk Anda yang ingin bergabung kami persilahkan ya di 082195835080 ya. Oke, ada lagi. Halo, selamat sore. Halo.
2: Sore.
0: Iya. Selamat sore, mohon maaf Ibu, untuk radio monitornya bisa dikecilkan sedikit.
2: Oke deh.
0: Oke, okay. Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Jane.
0: Ibu Jane di Air Mandidi ya. Oke, okay, Ibu Jane di Air Mandidi, apa kabar?
2: Bye-bye, sama Dayalin.
0: Luar biasa ya. Ibu Jane, hari ini kegiatan-kegiatannya apa saja, kalau boleh tahu nih?
2: Tadi ada cuci baju, kelar cuci baju langsung hujan keras.
0: Aduh, kayak dikerjain sama cuaca gitu ya hari ini ya. Terus?
2: Habis itu tidur.
0: Akhirnya cuacanya di ini lagi ya, lebih baik tidur gitu ya, biar lebih ini lagi gitu ya, hujan lebih deras

0: Tiga orang spesial, kira-kira tuh siapa ini?
1: Yang pertama tentunya untuk Yelin, selamat tugas, tetap semangat, sukses untuk hari ini. Salam buat adik Nail, katanya lagi sakit, cepat sembuh adik Nail. Baru mau kirim untuk semua-semua yang lagi monitor Pro 1, fans Pro 1 juga senang mencumuh satu persatu dimanapun berada. Salam kasih, salam kompak semua, spesial Johnny lagu for seseorang kan.
0: Iya.
1: Salam paling
0: baik. Oke, baik.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bu Jen di Ermadi di hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080 ya. Dan baik tadi ada Ibu Ellen, ada Ibu Jen, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Ada lagi yang bergabung, halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Yeri.
0: Selamat sore.
1: Mohon menyapa. Wah. Ibu Alke, sayang.
0: Ibu Alke, apa kabar?
1: Ya, baik-baik. Sudah pemulihan dan sayang. Waduh. Itu sebelum menggabung di radio, Kak.
0: Mantap, luar biasa.
1: Kemarin tidak bisa ke sana. Boleh jalan jauh-jauh dulu.
0: Uyo. Ya, masih tetap jaga kondisi aja, Ibu Alke.
1: Iya.
0: Oke, mantap.
1: Ya, sayang.
0: Kegiatan-kegiatannya apa saja hari ini, Ibu Alke?
1: Baru pulang ibadah lansia.
0: Waduh, baru selesai ibadah gitu ya.
1: Baru selesai ibadah lansia.
0: Mantap. Ya, masih Ibu Alke. Lagunya apa
1: hujan,
0: nih?
1: Hujan-hujan, mohon tadi siang cuma.
0: Sekarang
1: jadi selesai hujan baru ke lansia.
0: Oke, mantap. Yang pastinya Ibu Alke, terima kasih ya hari ini sudah bergabung. Lagunya apa nih? The Everton, Cinta Adalah. Ada Fabian Winandi, Senyum Untukmu. Ada Karamel, Tak Harus Memiliki. Yang mana nih?
1: Senyum untuk membuat Yerlin.
0: Oke, mantap. Terima kasih, Ibu.
1: Apa kabar, Nang, Yerlin, sayang?
0: Baik, luar biasa.
1: Baik,
0: luar biasa. Walaupun masih flu batuk dianya.
1: Oh, masih flu. Aduh, cepat pemulihan, Kang.
0: Terima kasih.
1: Doa dari Oma Alke di Temukun.
0: Terima kasih, Oma Alke. Yang pasti lagunya tuh tiga orang spesial. Kira-kira buat siapa nih?
1: Iya. Ada Ellen di Tendano, apa kabar? Salam kasih, salam sehat, diberkati Tuhan. Ada Ibu Jenny Surento di Cikala Banjar, Dorangkang, Kumoro. Salam dari Ibu Alke, ada Haryati di Bunaken. Kembali Peyelin, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat sore, shalom.
0: Shalom, damai di hati. Terima kasih Ibu Alke di Tomohon hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda hari ini yang bergabung, saya persilahkan ya di hari ini di 082195835080. Halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Ibu Cantik.
0: Iya, terima kasih, Ibu Cantik. Dan Ibu siapa di mana ini?
2: Ada kan Ibu Angkere ini, Jo, ada di Tareran.
0: Oh iya, orang Tareran ini. Apa kabar?
2: Kabar selalu baik, dahsyat, luar biasa ini kabar.
0: Luar biasa. Yang pastinya di hari ini, kegiatan-kegiatannya apa saja nih, Ibu Angkere ini?
2: Kegiatan hari ini tetap padat.
0: Padat gitu ya, banyak kegiatan ya.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Tapi ada Pro 1 toh yang selalu memberikan semangat biar so lelah-lelah toh. Tetap ada Pro 1 yang selalu memberikan semangat toh.
0: Wah, mantap.
2: Monitor Pro 1 dengar-dengar tuh Ibu Yelin yang lagi tugas. Tentunya salam sehat Ibu Yelin.
0: Terima kasih.
2: Salam sukses.
0: Okay.
2: Tetap selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Salam buat keluarga. Adik Nail, ada dengar Saki kata Kang.
0: Iya, lagi flu batuk.
2: Iya, Adik Nail cepat sembuh tuh.
0: Iya, terima kasih.
2: Tuhan Yesus baik buat Adik Nail. Dan iklan-iklan so lebih mantap, so lebih banyak.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Amin.
0: Ibu, lagunya apa ini? Ada The Overtune, Cinta Adalah. Ada Karamel, Tak Harus Memiliki. Ada Euphoria, Kau Atau Aku. Kemudian ada Calvin Jeremy, Ada Untukmu. Yang mana nih?
2: Harus Memiliki.
0: Tak Harus Memiliki.
2: Oh, mesti dong.
0: Oke, berarti yang Karamel ya, Tak Harus Memiliki.
2: Iya.
0: Oke, baik. Yang pastinya lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial, silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Pertama balas salam ini ada Ibu Elsie Makalisung. Selamat sore bersama keluarga, salam sehat. Dan ada yang baru gabung tadi, Ibu Jane. Apa kabar Ibu Jane di rumah Didi? Ini salam dari Bu Anggraini, tentunya bersama keluarga Ibu Jane di rumah Didi. Salam sehat dan salam sukses buat Ibu Jane. Selalu diberkati Tuhan. Dan ketiga ada Pak Buts jadi Matungkas. Bersama keluarga tentunya salam sehat, salam sukses Pak Buts, selalu diberkati Tuhan. Ibu Yelin yang baik hati. Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Mantap. Yang pastinya terima kasih Bu Anggraini hari ini yang sudah bergabung ya. Dan sekarang penelpon terakhir kita, siapa yang beruntung hari ini? Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore. Penelpon terakhir.
0: Penelpon terakhir. Wow, mantap ini. Orang Kirian. Apa kabar?
3: Ada berarti kita sama ibu kunci ya. Soal penjaga kunci dan kita ini kan.
0: Iya, pegang kunci hari ini ya. Sebagai penutup pintu masuk ya.
3: Iya.
0: Oke, yang maksudnya Ibu Estelita di Girian. Kegiatan-kegiatan.
3: Girian.
0: Harian-harian lagi. Kegiatan hari ini apa saja?
3: Hari ini gak ada kegiatan apa-apa selain cuma di rumah aja.
0: Cuma di
3: tapi
0: rumah
3: ya. Tapi sekarang kita ada di Batu Putih, Elin, ulang.
0: Wih,
3: kesana kemari. Ya itu sampai suara sama Adi sekarang kesana kemari.
0: Kesana kemari gitu ya. Gak tahu kemana-mana ini. Oke, okay. Yang pastinya Bu Estelita, lagunya apa ini? Ada di Overtune, Cinta Adalah, ada Euforia, Kau Atau Aku, ada Calvin Jeremy, ada Untukmu. Yang mana nih?
3: Untukmu jam.
0: Hah? Ada
3: untukmu.
0: Ada untukmu. Oke. Okay.
3: Ya untukmu. Tidak usah, tidak bisa mencapai, cuma untukmu saja.
0: bisa aja. Oke. Okay. Masih okay. Lagunya untuk siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Oke. Okay. Tiga orang spesial. Elin, makasih nih sudah angkat telepon.
0: Iya, sama-sama.
3: Tetap semangat, biar panas panas. Cepat itu hati tetap adem. Selalu sehat dan selalu diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke lanjut, tiga orang. Ada terapi Ibu Ros yang ada di Laylop. Ini salam deh. Salam kompas, salam kekeluargaan. Ada juga terapi Ibu Aurina yang ada di Tataran 2. Terus ada Ibu Ani yang selewat tadi. Aduh banyak kita berbalas ini, Lin. Bangsa gabung. Jangan kasih saya nanti sebentar malam juga. Supaya sama adil. Oke, dong. Satu-satu kata. Satu-satu. Nanti Pak Bale. Oke, well, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Indonesia banyak.
0: Ih, keren. Terima kasih Bu Estelita di Girian hari ini yang sudah bergabung sebagai penonton terakhir kita di hari ini. Di acara Special Pro 1 gitu ya. Di program kita di 100% Indonesia. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati ya. Yang pastinya nanti malam bisa bergabung di acara Ruang Rindu, tentunya nanti malam bisa ikutan lagi gitu ya, coba lagi. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut gitu ya di kesempatan hari ini. Dan ada juga yang bergabung, ada yang bergabung melalui SMS dan juga WhatsAppnya Pro 1 gitu ya. Oke, okay, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia. Indonesia banget. Bu Chanielin, saya mau request lagu karena aku telah denganmu. By Ariel Lasso, duet Ariel Tatum. Lagu ini saya persembahkan buat para pejuang rupiah. Ada Sista Idut Tamboto, semangat polo dalam menyelesaikan tugas hari ini. Ada juga Sista Stella Pakaya, tetap semangat menyelesaikan tugas. Dan pulangnya selamat sampai di rumah. Dan juga ada Ibu Ani di Kota Mau Bagus. Semoga ada sehat-sehat semuanya, bahagia selalu, sukses selalu gitu ya, dan diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Dan buat Bu Chanielin, saya selalu bahagia, semangat dalam tugas dan kerja hari ini, dan diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Terima kasih dan selamat sore. God bless us all. Dari Ibu Agnes Telling, lagu Karena Aku Telah Denganmu by Ariel Lasso featuring Ariel Tatum. Oke, terima kasih sudah bergabung di kesempatan hari ini ya, di 0821-9583-5080 ya. Dan yang pastinya untuk Anda Terima kasih yang sudah selalu setia mendengarkan Pro Satu Manado. Dan tentunya juga yang tadi sudah bergabung gitu ya, oleh SMS juga WhatsApp. Terima kasih untuk semuanya. Dan tetap terus bersama Pro Satu Manado di Manado Sore. Saya akan terus menemani Anda mendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemarin saya lihat berita di TV, katanya banyak rumah yang kebanjiran di sana-sini. Serem banget deh. Aku jadi takut kalau bencana datang ke sini.
1: Nael, jangan takut. Kita harus siap kalau bencana datang. Kita kan sudah ada tas siaga. Nanti di tas itu, kita bisa isi barang-barang penting yang bisa membantu kita dalam keadaan darurat.
0: Tas siaga itu yang ada senter, makanan, sama air ya, Pak?
1: Betul, termasuk obat dan surat-surat penting juga. Dan kita juga harus tahu kemana harus lari kalau air tiba-tiba naik.
0: Kalau kita nggak siap, di mana?
1: Kalau nggak siap, kita bisa panik. Dan itu berbahaya. Siaga itu bukan takut, tapi peduli sama keselamatan.
0: Oh gitu ya, Pak. Berarti kalau kita siap, kita bisa selamat dong, Pak.
1: Iya, sayang. Kita siap, kita selamat.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Lindungi yang kita sayangi dengan kesiapsiagaan sejak dini. Siapkan tas siaga dan kenali jalur evakuasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPR.

ya. Terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yalin Salviani yang akan terus menemani Anda pendengar di hari ini di program spesial Pro 1 di Manado sore ya. Dan yang masih untuk Anda di hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga tentunya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang akan terus kita hadirkan untuk Anda ya. Oke, pendengar, kalau kita berbicara tentang UMKM Bicara gitu ya, ini sebenarnya salah satu program siaran gitu ya Radio Republik Indonesia yang berfokus pada peningkatan kualitas inovasi dan juga pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya program ini tuh sebenarnya menghadirkan narasumber-narasumber juga gitu ya, bahkan pendamping-pendamping UMKM untuk memberikan inspirasi dan tips praktis untuk naik level. Dan tentunya kalau kita bicara tentang UMKM Bicara gitu ya, di kesempatan hari ini tentunya juga ada banyak gitu ya berbagai hal yang tentunya menarik untuk kita bahas seputar yang namanya UMKM gitu ya pendengar. Yang pasti UMKM ini kalau kita bisa melihat usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan pilar ekonomi Indonesia juga yang berkontribusi 61,07% terhadap PDB di tahun 2024 saja itu sebesar 8.573 triliun dan menyerap ada 97% tenaga kerja. Dan UMKM juga mencakup usaha perorangan atau kelompok dengan aset maksimal ada 50 juta rupiah atau mikro gitu ya, hingga 10 miliar menengah, dan omset hingga 500 juta bebas PPH. Yang pastinya di sini ada beberapa hal juga yang kita perlu ketahui gitu ya, tentang yang namanya UMKM. Ada beberapa arahan dan kebijakan juga mengenai yang namanya pengembangan UMKM dan juga kewirausahaan gitu ya. Dan yang pastinya di sini visi dari RPJMN gitu ya, tentunya membuat ini ya, Indonesia tetap maju, bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. Tentunya ada banyak gitu ya peran dari Kementerian UMKM, tentunya memantapkan sistem pertahanan juga ketahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi listrik, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan bahkan ekonomi biru. Kemudian juga ada banyak gitu ya berbagai macam hal yang tentunya sudah dilakukan gitu ya. Ini pun juga melanjutkan pengembangan infrastruktur dan juga meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan juga mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Kemudian juga memperkuat pembangunan SDM, sains ekoteknologi, pendidikan, ya, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, dan juga penguatan peran perempuan, pemuda, generasi milenial, bahkan generasi Z, dan juga penyandang disabilitas. Kemudian Nasacita 6 ini juga membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan juga pemberantasan kemiskinan pendengar. Oke, tentunya masih membahas tentang UMKM nantinya ya, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Eh Nail, tahu nggak? Ternyata ada loh hewan mamalia yang nggak punya mata.
1: Hah? Nggak punya mata? Emang ada mah?
0: Ada dong, namanya tikus tanah marsupial utara atau yang disebut kakaratul. Hewan unik ini hidup di Australia Tengah dan memang benar-benar nggak punya mata. Karena dia hidupnya di bawah tanah terus, jadi matanya nggak berkembang sama sekali. Hewan mamalia ini hanya mengandalkan indera lain mereka seperti penciuman dan sentuhan untuk bergerak dan mencari makan.
1: Wow, hebatnya mah. Jadi mereka punya cara sendiri untuk beradaptasi.
0: Betul, malah hewan ini termasuk salah satu mamalia Australia yang paling jarang diketahui orang loh. Meski jarang terlihat, mereka punya peran penting di ekosistem bawah tanah.
1: Wow, hebatnya mah.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

0: Ren, kamu serius nih mau buka bengkel sendiri?
1: Iya dong, kenapa enggak? Sekarang kan pemerintah lagi dorong banget UMKM. Ada pelatihan, pendampingan, sampai akses modal.
0: Wih, keren. Tapi emang ada program nyata?
1: Banyak. Di Kementerian Koperasi dan UMKM lagi ngebut capai target 8% wirausaha tahun 2025 ini. Jadi kita, anak muda, diajak ambil peran. Bukan cuma kerja, tapi nyiptain peluang.
0: Wah, hebat. Mulai dari mimpi, sekarang jadi aksi dong ya?
1: Iya dong. Karena wirausaha tuh bukan cuma buat sukses pribadi aja, tapi juga bantu bangsa. Selain kita dapat kerja, kita juga bisa buka peluang lapangan kerja buat orang lain.

Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Channel, informasi dan inspirasi. Tadi ada Aureli Hermansyah gitu ya, cinta seperti aku, yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda. Semoga hari ini jadi tambah semangat, apalagi di hari ini ada banyak gitu ya lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Pendengar, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman gitu ya menegaskan di sini pentingnya memperkuat pasar dalam negeri di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan memprioritaskan konsumsi produk lokal sebagai penopang utama perekonomian nasional. Dan bahkan menurut Menteri Maman sendiri gitu ya, pasar domestik Indonesia itu tuh juga punya potensi besar yang memang harus dioptimalkan dan dijaga secara konsisten guna mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Dan bahkan ia mengutip pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga bahwa sekitar 50% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi domestik. Dan dalam konteks tersebut ya, pemerintah juga terus memperkuat langkah perlindungan terhadap pengusaha UMKM, salah satunya melalui upaya mensterilisasi pasar domestik dari peredaran barang impor ilegal yang merugikan produk dalam negeri. Jadi Menteri Maman juga menegaskan akses pembiayaan yang selama ini terus diperluas ini akan menjadi tidak optimal apabila pasar dipenuhi barang impor ilegal dengan harga yang tidak wajar. Dan memang saat ini menurutnya juga pemerintah sedang melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk bisa merapikan tata kelola perdagangan dalam negeri serta memperkuat pengawasan terhadap masuknya barang impor ilegal ini. Dan langkah tersebut memang diarahkan juga untuk menciptakan ekosistem usaha yang adil dan sehat sehingga pengusaha UMKM juga memiliki ruang tumbuh yang lebih luas di pasar domestik. Dan bahkan Menteri Maman juga mengajak nih ya seluruh elemen bangsa untuk tidak terjebak dalam saling menyalahkan atas maraknya produk impor ilegal ini. Dan bahkan ia menekankan pentingnya membangun kesadaran kolektif bahwa penguatan UMKM pada akhirnya ini sangat bergantung pada keberpihakan terhadap produk dalam negeri ya. Dan pandangan tersebut juga sejalan ya dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu yang juga menilai penguatan konsumsi domestik ini sebagai langkah strategis juga sebenarnya dalam menghadapi dinamika global. Karena menurutnya juga memang di tengah berbagai risiko dan ketidakpastian global, Indonesia tetap memiliki peluang untuk tumbuh apabila mampu mengantisipasi dan juga melakukan mitigasi secara tepat. Dan bahkan melalui penguatan konsumsi produk lokal, penataan pasar domestik dan sinergi kebijakan lintas sektor, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan pengusaha UMKM tidak hanya bertahan di tengah gejolak global, tapi juga menjadi pilar utama ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional. Ya, pendengar di sore hari ini, ya tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya sesaat lagi akan kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ada lintas berita Magota, Manado Gorontalo, Tanah Talaut ya di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini, edisi Senin 4 Mei 2026. Selamat sore pendengar dan penonton, dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi dari RRI Manado. Jemaah haji asal Sulawesi Utara diberangkatkan dari Bandara Internasional Samratulangi menuju embarkasi Balikpapan dan lanjut ke Madinah, dipastikan berjalan aman dan lancar dengan pendampingan penuh dari petugas serta doa dan harapan dari pemerintah daerah.
2: Sebanyak 394 jemaah haji asal Sulawesi Utara tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi memulai perjalanan ke Tanah Suci pada Sabtu 2 Mei 2026. Mereka tergabung dalam kelompok terbang 5 dan sebagian kloter 6 embarkasi Balikpapan. Keberangkatan dilakukan dari Bandara Internasional Samratulangi menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepingan menggunakan maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT3747 dan JT3749. Momen kebersamaan terasa istimewa. Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus hadir langsung di bandara untuk melepas para jemaah sekaligus memastikan proses berjalan lancar. Dalam pesannya, Gubernur mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji.
3: Dan yang sudah punya pengalaman untuk saling mengingatkan, saling menjaga, saling mengawasi. Ya, tidak usah lagi kalau diingatkan marah. Ya, padahal biasa kalau suka panas, apapun akan terjadi. Ya, kembali lagi niat kita. Kita berangkat naik haji, kita permakai niatnya. Nah, niat itu yang menjaga kita untuk selalu merawat hati kita, pikiran kita untuk tetap terkontrol. Karena itu pesan saya kepada kita semua. Jaga diri, jaga kesehatan, tetap semangat, banyak istirahat, waktu istirahat, manfaatkan istirahat, jangan ngobrol, ya, karena kita butuh istirahat. Kita ada di kantor yang cuacanya cukup ekstrim, ya, sedikit.
2: Selama di Tanah Suci, para jemaah akan didampingi oleh Ketua Kafilah Amir Liputo yang bertugas mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan ibadah. Ia memastikan setiap jemaah dapat menjalankan ibadah sesuai rukun wajib dan sunnah.
4: Oleh Ketua Kafilah, saya mengkoordinasikan tugas-tugas bersama seluruh petugas dan bersama Ketua Kloter memastikan semua jemaah tentu berangkat sesuai dengan jumlah. Dan insya Allah pulang juga sesuai dengan jumlah. Kemudian mereka dapat melaksanakan ibadah sesuai rukun, wajib dan sunnah, baik umroh dan haji. Karena kita gelombang satu, maka kita akan melaksanakan umroh dulu, baru kemudian haji.
2: Ketua Kafilah juga mengingatkan jemaah untuk tetap fokus menjalankan ibadah dan menjaga kondisi kesehatan selama di Tanah Suci. Sementara itu dari sisi penerbangan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado memastikan seluruh proses keberangkatan berjalan aman dan sesuai prosedur. Seperti disampaikan Kepala Otban Wilayah 8 Manado Ambar Suryoko.
5: Kami dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 8 Manado memonitor terselenggaranya angkutan jamaah haji embarkasi Balikpapan dengan dua kloter. Yang pertama tadi 211 jamaah dan yang nanti jam 10 183 jamaah. Jadi kami dari Outbound ini memastikan kelancaran dari para jamaah untuk keberangkatan dan nanti kembali ke Manado. Kami harap semuanya bisa berjalan dengan baik, para jemaah bisa ibadah dengan lancar, sehingga menjadi haji yang mabrur.
2: Pengawasan ketat dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjamin standar keselamatan dan pelayanan maksimal untuk jemaah haji. Para jemaah melanjutkan perjalanan menuju Madinah pada Minggu 3 Mei 2026. Doa dan harapan pun mengiringi langkah para tamu Allah ini. Harapan agar seluruh jemaah tiba dengan selamat, menjalankan ibadah dengan lancar, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demo desak usut dugaan korupsi di Unsrat Manado, puluhan orang dari KNPI datangi Polda Sulawesi Utara.
6: Puluhan massa dari Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara bersama sejumlah dosen dari Universitas Samratulangi Manado menggelar aksi damai di Mapolda Sulawesi Utara Kamis 30 April 2026 yang lalu. Aksi tersebut diterima langsung oleh Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi dan Wakapolda Sulawesi Utara Brigadir Jenderal Polisi Awi Setiono didampingi para pejabat utama Polda Sulawesi Utara. Dalam orasinya, massa menyoroti dugaan nepotisme yang melibatkan oknum rektor Unsrat Octavian Berti Alexander Sompi. Mereka menuding adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pelantikan pejabat internal di universitas. Tidak hanya sampai di situ, massa juga mengangkat dugaan penyimpangan dana hibah dan pendapatan negara bukan pajak, serta indikasi pengkondisian proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan kampus. Hal ini dikatakan Rivo Sumampo, dosen FISIP Unsrat Manado.
7: Ya tentu saja ini harus diusut. Saya juga banyak mendengar tentang dugaan-dugaan itu, seperti proyek apa, maaf saya agak telor, proyek apa itu, gerbang, itu juga menjadi cerita apa, cerita umum di kalangan dosen, bahwa itu diduga kuat ada pelanggaran mungkin markup atau apa bentuknya. Dan ada proyek-proyek lain juga yang dianggap seperti itu.
6: Menanggapi tuntutan tersebut, Kapolda Sulawesi Utara Royke Harilangi menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
8: Kait dengan informasi yang diduga penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan anggaran negara ataupun NBP yang tidak sesuai. Ini kan informasi yang juga kami terima. Kami akan juga melakukan proses hukum.
6: Kapolda juga mengungkapkan bahwa saat ini telah ada 2 laporan polisi terkait dugaan korupsi di Unsrat yang tengah diproses penyidik. Terkait polemik pemilihan rektor, Polda Sulawesi Utara juga berencana melakukan koordinasi dengan kementerian terkait, bahkan membuka pembentukan tim kecil untuk melakukan pengawasan. Meki Kodawati, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hilang 5 hari, lansia di Tomohon ditemukan selamat di perkebunan Rambunan 3 km dari tempat tinggal korban oleh tim SAR gabungan pagi tadi.
9: Setelah 5 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan Aneta Awi, 79 tahun, warga lingkungan 8 Kelurahan Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan dalam keadaan selamat setelah sebelumnya dilaporkan hilang di perkebunan Sanuriri. Humas Basarnas Sulut Nuriyadin Gumeleng mengatakan korban ditemukan selamat pada pukul 7.30 WITA di area perkebunan Rambunan sekitar 3 km dari rumah korban dan langsung dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit Siloam Sonder.
10: Baik, dapat kami laporkan pada hari ini Senin 4 Mei 2026 untuk pencarian korban atas nama Aneta Awi umur 79 tahun warga Lahendong, Kecamatan Tomohon Selatan. Pada hari ini kami berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat di perkebunan Rambunan di berdekatan dengan wilayah Sonder. Untuk jarak yang kami temukan dari rumah korban sekitar 3 km dari rumah korban. Kami temukan korban sekitar 7.30, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Siloam daerah Sonder pada pukul 7.40. Selanjutnya korban di observasi di rumah sakit tersebut.
9: Sementara itu, Max Awi, adik korban, menyampaikan terima kasih kepada tim SAR gabungan sehingga kakaknya bisa ditemukan selamat.
11: Ucapan terima kasih kepada keluarga kami yang sudah dapat ditemukan. Terima kasih kepada tim SAR yang sudah berusaha mencari.
9: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan serta diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Kepala Basarnas Sulawesi Utara Kantor Pertolongan Manado, George Mercy Ranang juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR yang terlibat atas kerjasama dan dedikasi dalam operasi ini sehingga korban dapat ditemukan dengan selamat. Operasi ini melibatkan berbagai unsur, antara lain Basarnas Sulut, PMI Tomohon, Rapi Minahasa, pemerintah, USU, FKPA Sulut, masyarakat, Sarkom Minahasa, serta KPA Vulcano Tomohon. Roy Pesak melaporkan.
1: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menggandeng organisasi profesi dokter tingkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan spesialis.
12: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo menjalin kerjasama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Cabang Gorontalo dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Kerjasama ini mencakup penyelenggaraan layanan kesehatan secara komprehensif, mulai dari upaya promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Selain itu, kolaborasi ini juga diarahkan pada penguatan edukasi kesehatan masyarakat, deteksi dini penyakit, peningkatan pelayanan medis spesialistik, serta pengembangan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan kegiatan ilmiah. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinkes P2KB Provinsi Gorontalo Andrianto Abdus Samad mengatakan, kerjasama ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap program prioritas kesehatan, baik tingkat nasional maupun daerah. Salah satu fokus utama adalah menekan angka kematian ibu yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
13: Terutama juga yang kita hadapi sekarang ini, di mana angka kematian ibu kita itu cukup makin meningkat, tentu ini perlu kolaborasi tidak hanya dari sisi objin saja, mungkin yang masalah-masalah hipertensi kehamilan dalam hal ini adalah preeklamsi maupun eklamsi, tentu butuh penanganan dari dokter spesialis penyakit dalam untuk senantiasa kita berkoordinasi. Mudah-mudahan ke depan rekan-rekan dari PAPDI ini dapat bersinergi dengan jajaran kesehatan seprovinsi Gorontalo.
12: Sementara itu, Ketua PAPDI Cabang Gorontalo Taufik Ramadan Bia menyampaikan, kerjasama ini merupakan bagian dari program kerja kepengurusan periode 2025-2028. Program tersebut menitikberatkan pada penguatan internal organisasi, sekaligus peningkatan peran aktif dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah.
14: Program 100 hari ke depan saya adalah membuat solid ke dalam internal dahulu, kemudian kami akan membuat program-program ke depan yang membuat bisa PAPDI berperan aktif dalam kesehatan dan bisa berkolaboratif terhadap pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain.
12: Melalui kolaborasi ini, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kedokteran diharapkan dapat semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Gorontalo. Dari Kota Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website SMP Negeri 1 Tahuna di momen Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026.
15: Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, resmi meluncurkan situs website di negeri satu tahunan. Acara peluncuran tersebut menjadi istimewa karena bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026 yang mengusung tema Sekolah dalam Genggaman Terhubung Berbagai Prestasi. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Tahuna yang terus memberikan semangat maju adaptif dan inovatif dalam menjawab perkembangan zaman. Menurutnya, peluncuran situs website sekolah pada hari ini bukan sekedar menghadirkan alamat situs di dunia maya, tetapi merupakan langkah strategis menuju tata kelola pendidikan yang modern, efektif, dan terbuka.
16: Di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Kehadiran website ini juga memiliki arti penting dalam lingkungan pemerintahan, khususnya di sektor pendidikan. Inovasi digital seperti ini telah ikut menyumbang peningkatan indeks reformasi birokrasi, terutama pada aspek sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Semakin banyak layanan publik yang terdigitalisasi, transparan, terukur, dan mudah diakses masyarakat, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan kita.
15: Tungari menjelaskan, kehadiran website sekolah memiliki arti penting sebagai wajah resmi lembaga pendidikan di ruang digital. Selain itu, di tengah era transformasi digital saat ini, sekolah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pengembangan teknologi agar dapat melahirkan generasi cerdas, kreatif, berkarakter, serta siap bersaing di masa yang akan datang. Jumel Johannes melaporkan.
1: Dari RRI Tahuna, kita ke berita RRI Talaut. Semangat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 menggema hingga ke pelosok Kepulauan Talaut. Meski berada di wilayah perbatasan, upacara peringatan berlangsung hikmat dengan pesan mendalam tentang memanusiakan manusia.
17: Pemerintah Kecamatan Lirung sukses menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 yang dipusatkan di halaman kantor Camat Lirung Senin pagi tadi. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kapolsek Lirung, Ibtu George Peter Nender. Dalam kesempatan tersebut, Ibtu George membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Muti. Pesan utama yang ditekankan adalah bahwa pendidikan sejatinya merupakan proses memanusiakan manusia yang harus dilandasi dengan ketulusan kasih dan sayang.
18: Merupakan faktor penting yang mendukung motivasi dan keberhasilan.
17: Peringatan tahun ini terasa spesial karena selaras dengan konsep sistem Among, warisan Ki Hajar Dewantara, yakni prinsip asah, asih, dan asuh. Kapolsek Lirung juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah perbatasan untuk menjadikan Hardiknas sebagai gerakan bersama demi membangun pendidikan yang berkarakter dan bermartabat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita yang terakhir pendengar, PDAM Talaut akui saat ini memasuki musim kemarau. Di daerah mulai terjadi penurunan jumlah debit air di sejumlah titik lokasi mata air daerah sehingga beberapa unit jaringan tidak beroperasi karena tidak ada lagi air mengalir.
19: Perusahaan daerah air minum di Kepulauan Talaut mengalami penurunan debit air akibat kemarau yang mulai memasuki sekarang ini daerah Talaut. Kondisi ini berdampak juga pada pelayanan air bersih kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Dan itu oleh Kabak Teknik PDAM Kepulauan Talaut mengatakan penurunan debit air terjadi di beberapa unit pelayanan. Debit air PDAM sekarang sudah sangat menurun saat memasuki kemarau ini dan dia menjelaskan terdapat 4 unit terdampak yakni Mangaran, Lirung, Beo, dan Melongwane. Menurutnya seluruh unit merasakan dampak signifikan dari berkurangnya sumber air baku. Selain itu, kondisi jaringan dan infrastruktur dinilai belum sepenuhnya juga memadai sekarang ini. Ia menambahkan kerusakan juga terjadi akibat faktor alam seperti akar pohon yang merusak struktur. Meski demikian pihaknya tetap berupaya menjaga pelayanan pada pelanggan. Upaya yang dilakukan antara lain menggunakan sistem pompanisasi untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Namun kemampuan pompa masih terbatas karena tergantung pada bahan bakar solar.
20: Cuma yang sekarang kendala yang paling sangat berpengaruh terhadap pelayanan kami adalah berkurangnya debit air karena
21: kemarau yang sangat panjang ini. Untuk di wilayah unit Melongwane, sekarang kami tinggal ada bantuan sedikit. Kami melaksanakan pompanisasi, pompa air di wilayah Matahuran, itu di Taderot situ. Dan itu kami mengalami kendala masalah BBM solar. Jadi tiap hari
19: Yang mengakui kondisi ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Sebelumnya distribusi air juga dibantu mobil tangki untuk daerah yang sulit terjangkau. Namun saat ini mobil tangki tersebut sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan. PDAM berharap adanya perbaikan sarana serta dukungan untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Talaut dibantu oleh pemerintah kabupaten. Demikian Hendra Asam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian lintas berita Magota hari ini, Manado, Gorontalo, Tanata Laut. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Anda dan selamat sore.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Osvaldo Rio Fisuring Indra Prasta, Menghilanglah Denganku ya, yang sudah sadarkan di ruang diri Anda. Semoga hari ini dia makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Menedo, karena ada banyak sekali nanti informasi-informasi lagu-lagu spesial juga yang akan terus saya hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar di semua hari ini, nanti untuk kemandangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya nanti akan kita hadirkan di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya untuk Anda di sementara hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Menedo, semoga jadi makin lebih semangat karena ada banyak sekali nanti informasi dan juga lagu-lagu spesial yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya di sementara hari ini pendengar, sambil menunggu ya di sore hari ini kemandangan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya, nanti di pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami gitu ya, spesial untuk Anda umat muslim dimanapun Anda berada. Tentunya sahabat bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib di hari ini, dan kita hadirkan lagu religi islami di ruang dengar Anda.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi, maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti, maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu, hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Kau namai diri-Mu dengannya, atau yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, Ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda selalu bersama kami Rari Pro 1 Menedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada Marsyanda, sebuah pengakuan yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya di sore hari ini di program Menedo sore, tentunya saya juga mau mengucapkan tentunya selamat menjalankan salat azan maghrib ya. Untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan salat maghrib Anda. Dan tetap terus bersama Pro 1 Menedo di hari ini juga untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan. Ada juga yang mungkin sedang sibuk-sibuk mempersiapkan ini ya, santapan malam Anda. Atau juga mungkin hari ini sudah bersantap bersama. Ya, apapun yang Anda nikmati hari ini, semoga semuanya nikmat gitu ya, karena bersama dengan orang-orang terkasih. Walaupun juga mungkin hari ini sendiri terus setia bersama Pro 1 Menedo, apalagi anak-anak rantauan gitu ya, tetap semangat di kota orang dan tetap semangat itu ya, untuk sukses juga, dan semoga terus bersama Pro 1 Menedo juga, karena ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, apalagi juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didengar di seluruh Indonesia. Tentunya selamat sore untuk Anda, semoga hari ini juga menyenangkan sambil bersama Pro 1 Menedo ya. Ada banyak juga nanti lagu-lagu spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Ya, pendengar di sore hari ini saya cuman dulu untuk lagu-lagu religi islami gitu ya. Dan kita lanjut lagi di program masih di Manado sore. Saya akan hadirkan musik dan informasi, dan juga nanti ada drama radio juga. Dan nanti juga akan kita hadirkan ada mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda nanti ya, di pukul 19.30 sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi

Ya, pernahnya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Rari Pro, satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alfi Rev dengan Senja dan Pagi yang sudah saya hadirkan untuk Anda ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus, apalagi terus mendengarkan Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi ya. Oke, pendengar, tahukah Anda kebiasaan sederhana seperti membersihkan tempat tidur setiap hari ini sering dianggap sepele gitu ya. Namun sebagai penelitian menunjukkan juga bahwa aktivitas ini memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mental seseorang. Membersihkan tempat tidur di pagi hari ini bisa memberikan rasa pencapaian kecil yang memicu suasana hati positif. Dengan memulai hari dari hal sederhana yang tertata juga, tentunya seseorang cenderung merasa lebih terorganisir dan siap menghadapi aktivitas harian gitu ya. Dan dikutip dari klikdokter.com, penasaran apa saja dampak positif yang bisa dirasakan hanya dengan melakukan aktivitas yang super mudah ini gitu ya. Yang pertama, ini bisa membangun motivasi untuk sukses gitu ya. Karena menurut dari teori dari Max Raven, tentunya juga di sini membersihkan dan menata ulang kasur setelah bangun tidur ini bisa membuat Anda sukses. Hanya dengan melipat selimut, membetulkan kerutan kain dan juga membenarkan posisi bantal serta guling, ini berarti ada satu hal yang berhasil diselesaikan di awal hari gitu ya. Jadi mulai hari dengan kesuksesan kecil seperti ini akan memotivasi kita juga untuk terus produktif gitu ya. Dan rutinitas dan pola pemikiran tersebut juga hanya dimiliki oleh orang-orang sukses. Kemudian di sini Isan Bella Persada MPSI psikolog mengungkapkan manfaat membersihkan tempat tidur ini bisa membantu meringankan perasaan stres. Hal ini mirip ya dengan berolahraga juga. Ketika kita merasa stres atau marah-marah gitu ya, berlatih boxing dan juga berlari di atas treadmill ini akan menjadi pelampiasan yang menyehatkan. Nah, jika tidak punya banyak waktu untuk berolahraga di pagi hari karena harus bekerja, setidaknya tentunya kita juga bisa melakukan rutinitas bebersih kilat yang satu ini pendengar. Oke, sentuh juga bisa meningkatkan mood, mempertahankan fungsi otak, bisa menciptakan regulasi emosi yang lebih baik gitu ya. Karena ada satu studi mengungkapkan bahwa mereka yang memiliki rumah berantakan, terutama yang banyak menimbun sampah, ini punya regulasi atau pengaturan emosi yang lebih buruk. Jadi berusaha menciptakan lingkungan yang ideal dan keteraturan dengan merapikan ranjang akan membuat perasaan Anda menjadi lebih baik. Nah, dampak positif dari merapikan tempat tidur bagi kondisi jiwa kita, ini bisa dirasakan secara instan gitu ya, ataupun bertahap. Jadi para ahli juga menyarankan untuk membersihkan tempat tidur secara rutin, termasuk mengganti spray minimal seminggu sekali dan memastikan area tidur tetap bersih dari debu. Jadi dengan langkah sederhana ini juga setiap orang bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tidak hanya bagi tubuh tetapi juga bagi pikiran kita. Oke, pendengar tadi berapa informasi manfaat membersihkan tempat tidur untuk kesehatan mental kita gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi lainnya. Tetap terus bersama Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, Bu Siska tuh kadang suka senyum sendiri deh. Tiap melihat yang namanya foto lama. Dulu orang-orang tuh kalau ke acara penting pakaiannya rapi ya, sopan, bahkan ada sentuhan adatnya. Coba deh sekarang, jangan salah paham sih Bu Ibu, sebenarnya Bu Siska nggak anti yang namanya gaya kekinian, maaf ya Gen Z. Cuma suka mikir, kok pakaian adat sekarang lebih sering keluar pas lomba-lomba aja Bu Ibu ya? Padahal pakaian adat itu kan bukan kostum, itu tuh cerita, ada nilai, ada doa, ada identitas. Dulu Bu Ibu, orang tua kita kan pakai pakaian adat bukan buat pamer, tapi buat menghormati yang namanya acara dan orang-orang yang ada di dalamnya. Bu Siska tuh pernah datang ke acara keluarga, ada yang berani pakai sentuhan adat sedikit saja. Dan suasananya Bu Ibu langsung beda, lebih hangat, lebih berasa tuh ini kita loh. Gak ribet kok Bu Ibu sebenarnya, gak harus lengkap dari ujung kepala sampai kaki. Kadang cukup kain, motif, atau bahkan aksesorisnya saja. Dan yang bikin Bu Siska terharu, Bu Ibu, waktu ada anak-anak lagi-lagi nanya, "Bu, kenapa bajunya beda?" Nah, di situ cerita budaya hidup lagi. Dari baju, kita cerita asal-usul. Dari situ, anak-anak juga belajar bangga. Bu Siska percaya, Bu Ibu, melestarikan budaya itu nggak selalu harus besar dan mahal kok. Kadang cukup berani untuk pakai di momen nyata, di acara keluarga, di perayaan, di ibadah, atau hari penting lainnya. Pelan-pelan aja Bu Ibu, tapi konsisten. Yah, jadi curhat Bu Siska hari ini sederhana aja Bu Ibu. Ayo jangan tunggu lomba atau panggung, pakai budaya kita di kehidupan sehari-hari. Biar nanti anak cucu tahu kita pernah bangga jadi diri sendiri. Curhat Bu Siska.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar sekali lagi terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi tadi ada Anmes Bila Tanpamu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Oke, pendengar ada lagi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Tentunya pendengar penggunaan minyak goreng bekas atau yang biasanya dikenal sebagai minyak jelantah gitu ya. Ini masih sering dilakukan oleh masyarakat terutama dalam kegiatan

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka.

membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Iya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Komang dari Rem Laude yang sudah saya hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan yang pasti semoga hari ini dimakin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak juga lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda ya. Oke, tentunya pendengar, ada beberapa dampak ya bahaya penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan kita. Yang pertama, resiko keracunan ya. Penggunaan minyak jelantah ini yang tidak disaring dan disimpan dengan baik ini bisa menjadi media pertumbuhan bakteri. Jadi konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak tersebut berpotensi menyebabkan keracunan, terutama kalau kualitas minyaknya sudah menurun drastis. Kemudian pemicu kanker, meningkatkan kolesterol, mempengaruhi tekanan darah juga gitu ya. Itu tadi beberapa bahaya yang kita bisa dapatkan dari sering-sering mengkonsumsi yang namanya minyak jelantah. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya kutip juga dari rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi lainnya, jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado ya. Dan tentunya selain ini pendengar, akan kita hadirkan nanti tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Nanti ada drama radio gitu ya, drama radio yang akan dihadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dengan judul Gagal Lagi, produksi dari RRI Rana. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Us, bangunlah Us, lah pagi ni. Cuba kau mandi, Us.
1: Dah ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, Us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiong dia lah. Lah bagi caw je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal macam-macam mai pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandang ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Ya
0: nak
1: ya,
0: suruh makcik. Dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun, makcik nak ke rumah Kak Leha.

0: Kak Leha, Kak Leha, Kak Leha. Oh,
1: iya,
0: Kak
1: iya,
0: Leha.
1: Iya, iya, ya Allah. Yo ya. Kenapa tak pakai salam lagi? Biasa tunggu sore assalamualaikumnya.
0: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
1: Ya.
0: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
1: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joya hari ni?
0: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
1: Oh, iya juga ya.
0: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
1: Alah, masuk Joya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
0: Kak Leha.
1: Ya.
0: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
1: Ah, tak usah pening-pening, tak usah khawatir. Lah ada semua. Ha, kau tak tengok tu ya?
0: Hmm.
1: Ah, cetakan ayam lagi terbenung dah siap tu.
0: Ha. Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
1: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayal.

0: As. Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Da, au de is. As mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bos medi ke kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak au mendau ke Jawa. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah menu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Kok, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kuih bin buat dengan makcik leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kuih apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendaya aku no?

0: Jaya?
1: Jaya?
0: Iya.
1: Kenapa adonan engkau ni lembut betul? Tak dapat dicetak ni.
0: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joya itulah tengok dengan betul, dengan teliti resep tu.
1: Aku betul-betul sikit lah Joya. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, ke kau salah hitung takarannya?
0: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
1: Eh, Joya?
0: Ya.
1: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
0: 12.
1: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
0: Ya, 12.
1: 10 tak Joya?
0: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
1: Kau tak SD nampaknya. Ha, ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
0: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
1: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
0: Cuba sini Joya yang cetakkan.
1: Cuba lah kau cetak.
0: Ha, ni dapat ke lihat?
1: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung. Nampaknya buntunglah kita hari ini.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joya.
0: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
1: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek sepan ku naik. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
1: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam mula tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan mula tidur ni. Tapi mula patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tuan Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
1: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Dan kue bolu. Kemarin saya ada buat. Jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tak usah pening-pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Jangan sampai salah As. Awas engkau ugi pula saya.
5: Aduh, lah gagal ulah.

0: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib, ah. Permisi, madam.
1: Ya, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
1: Sebentar. Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Keren, teke, teke, teke, teke, teke, teke, teke. Gubrak! Oh, ternyata gampang.
0: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
1: Kamu suka nabung?
0: Tidak, madam.
1: Punya saham?
0: Tidak ada.
1: Properti?
0: Ya, enggak ada, madam.
1: Simpanan emas?
0: Apalagi itu, tidak ada, madam.
1: Iya, ini yang buat kamu susah.
0: Maksudnya, madam?
1: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
0: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
1: Maksudnya?
0: Ya, maksudnya saya, madam. Apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
1: Ada.
0: Ada? Apa itu, madam?
1: Jangan malas. Kerja dan mulai menabung dari sekarang.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Ya, Prayer, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada daerah Siagian gitu ya, Merah Jambu. Dan semoga hari ini lagunya tuh bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus tentunya bersama Pro 1 Manado ya. Dan tentunya tadi kita sudah hadirkan ada drama radio dengan judul tadi Gagal Lagi gitu ya, produksi dari RRI Ranai. Dan semoga hari ini juga jadi makin lebih semangat terus bersama Pro 1 Manado ya. Oke, dan tentunya saat lagi nanti akan kita hadirkan di ruang dengan Anda mimbar ini ya, mimbar agama Hindu yang akan kita hadirkan di ruang dengan Anda. Saat lagi tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Mimbar agama Hindu sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selanjutnya nanti akan ada Michael Chia yang akan menemani Anda di program spesial Pro 1 di Manado Malam sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Baik, saya Lin Salviani langsung undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan langsung kita hadirkan di sorotan hari ini mimbar agama Hindu untuk pemeluk agama Hindu dimanapun Anda berada, dan juga tetap terus bersama Pro 1 Manado untuk semua pendengar RRI Pro 1 di sorotan hari ini.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: kawan, kau habis nangis kah? Bah, siapa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, mau. Sudah-sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih. Iya.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna.

0: Aduh, sakit. Sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan.
0: Menteri Keuangan menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil. Pemerintah menegaskan rekrutmen SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun dan cetak angka terendah. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 4 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut kebijakan pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia cukup berhasil karena inflasi di bulan April 2026 relatif terkendali di angka 2,42% secara tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Inflasi bagus kan hari ini? Itu kan seperti saya bilang sebelumnya. Yang sebelumnya tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan inflasi bulan April 2026 sebesar 2,42% relatif terkendali. Di tengah kekhawatiran akan inflasi tinggi sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia. Apalagi pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, inflasi bulan April terkendali karena pemerintah tidak melepas harga BBM sesuai harga minyak dunia. Sampai saat ini pemerintah tidak menaikkan harga BBM yang bersubsidi. Karena semuanya sudah dihitung seberapa besar dampak kenaikan harga minyak pada inflasi, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
1: Inflasi tinggi biasanya minyak, harga minyak yang berlebihan naiknya. Ini kan yang bersubsidi nggak kita naikin. Transportasi barang juga rasanya nggak naik kan, yang solar untuk transportasi barang. Jadi inflasinya akan relatif terkendali. Tapi kalau kita lepas harga BBM sesuai dengan harga minyak dunia, inflasinya naik tinggi, daya beli akan tergerus, ekonomi akan melambat secara signifikan. Itulah alasan kenapa kita menahan sebagian subsidi BBM. Jadi itu ada hitungannya, bukan saya sok jago banyak duit bagi-bagi, bukan. Itu ada hitungannya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono mengatakan, berdasarkan perhitungan BPS, dampak kenaikan harga BBM non-subsidi pada inflasi tidak terlalu signifikan. Karena bobot inflasinya rendah dan BBM non-subsidi hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu.
4: Kalau kita menghitung inflasi, itu kita kan ada yang namanya bobot, ya. Yang untuk bobot BBM non-subsidi ini relatif rendah, ya. Kenapa rendah? Karena non-subsidi kan dikonsumsinya di kalangan terbatas. Sehingga ya tentunya kalau bobotnya itu rendah, ya, pengaruhnya itu secara keseluruhan ini relatif tidak signifikan.
3: BPS dalam laporannya hari ini menyebutkan inflasi bulan April 2026 secara tahunan sebesar 2,42%. Sedangkan secara bulanan inflasi bulan April sebesar 0,13%. Penyumbang utama inflasi di bulan April adalah kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 0,99% dan andil inflasi sebesar 0,12%. Komoditas yang mendorong inflasi dari sektor transportasi adalah tarif angkutan udara dan harga bensin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen sumber daya manusia SDM Koperasi Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Seleksi dilakukan transparan dan terbuka untuk seluruh masyarakat. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Nomor dua, saya juga harus bicara tegas soal penipuan.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan rekrutmen SDM koperasi Kelurahan Desa Merah Putih tidak dipungut biaya. Pemerintah meminta masyarakat waspada terhadap penipuan. Daftaran hanya melalui portal resmi, Panselnas, dan tidak ada jalur khusus maupun pihak yang menjamin kelulusan.
2: Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan Kopdes Merah Putih, menyebar link palsu, membuat data pribadi terancam disalahgunakan, bahkan memungut biaya, minta uang, bayaran ya. Saya di sini bersama seluruh kementerian terkait sekali lagi tegaskan ya, kami tegaskan di sini satu-satunya website resmi adalah phtc.panselnas.go.id.
5: Menko Pangan Zulkifli menyebutkan bahwa rekrutmen ini menjadi investasi SDM untuk memperkuat ekonomi desa. Koperasi akan berfungsi sebagai off-taker hasil produksi masyarakat. Pemerintah telah membuka 35.476 formasi dalam rekrutmen tahap pertama. Antusiasme tercatat tinggi dengan ratusan ribu pelamar mengikuti seleksi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Rini Widiantini, menyebutkan seleksi kini memasuki tahap tes kompetensi berbasis komputer di berbagai daerah. Ujian berlangsung 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.
6: Kemudian juga orang-orang ini tentunya aksesnya sama seluruhnya. Yang 600 ini dari seluruh Indonesia, begitu. Yang sekarang saat ini yang itu yang mereka masuk ke akun ya, tapi yang menyampaikan ke kita sekitar 400 ribu. Berapa saya mohon maaf?
7: 483.000.
6: 483.000. Yang ikut tes. 483 yang ikut tes sekarang. Sekarang sudah berlangsung.
5: Pemerintah menegaskan peserta bukan berstatus aparatur sipil negara atau ASN. Peserta akan menjadi pegawai koperasi berbasis kinerja. Rini menegaskan bahwa seleksi terbuka bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi wilayah. Peserta yang lolos akan menjalani pelatihan dan evaluasi kinerja. Tahapan berikutnya meliputi tes kesehatan dan psikologi bagi peserta. Dan hasil akhir seleksi dijadwalkan diumumkan pada Juli 2026. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menghormati langkah hukum mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bambang Setiawan, yang mengajukan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Berikut laporan Hairul Umam.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati langkah hukum terkait tersangka yang mengajukan pra-peradilan terkait dalam dugaan korupsi suap di Pengadilan Negeri Depok. Tersangka tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok yaitu Bambang Setiawan. Jubir KPK Budi Pastio menegaskan pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji aspek formil dalam proses penegakan hukum. Budi memastikan seluruh proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Apalagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelumnya telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Ketua Pengadilan Negeri Depok.
8: Penuhnya langkah hukum yang ditempuh oleh tersangka melalui permohonan pra-peradilan. Hal itu adalah hak setiap warga negara untuk menguji aspek formil dari proses penegakan hukum, dan KPK memandangnya sebagai bagian dari mekanisme check and balance dalam sistem peradilan. KPK meyakini bahwa seluruh proses penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
9: Sementara itu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dugaan suap yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok.
10: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan.
9: Diketahui memang Direktur Utama PT Karaba Digdaya Trisnaldi Yulrisman telah didakwa memberikan suap sebesar 850 juta rupiah kepada pejabat di Pengadilan Negeri Depok. Suap itu diberikan untuk mempercepat proses eksekusi lahan sengketa. Kasus ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan PT Karaba Digdaya terhadap pihak Sarmilih dan lainnya sejak tahun 2022. Gugatan tersebut dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung sehingga memiliki kekuatan hukum tetap. Namun, eksekusi lahan dinilai berjalan lambat dan hal itu mendorong pihak perusahaan untuk mencari cara mempercepat proses melalui komunikasi dengan pejabat Pengadilan Negeri Depok. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragi, menilai penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR menjadi maksimal 5% dapat membantu pelaku usaha. Namun, sektor pangan tetap membutuhkan skema bunga lebih rendah. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya.
12: Penurunan bunga kredit usaha rakyat atau KUR dari 6 menjadi maksimal 5% menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro, petani, dan pedagang kecil. Meski selisihnya hanya 1%, angka tersebut dinilai sangat berarti untuk menambah stok barang atau biaya produksi. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragi menyambut baik niat tersebut, namun mendorong adanya klasifikasi khusus, terutama bagi sektor pangan dan tanaman padi. Menurutnya, sektor pangan strategis memerlukan perlakuan khusus dengan bunga di bawah 3% agar mampu bersaing dengan produk impor dari negara tetangga.
11: Akan membantu, ya, sangat membantu, tapi harus disertai tadi, menurut saya, kelembagaan yang menyalurkannya, kalau ada sudah perintah terhadap dibentuknya bank untuk petani, ya mungkin sekarang dengan adanya sudah koperasi desa merah putih harus disesuaikan.
12: Selain besaran bunga, tantangan utama dalam penyaluran KUR adalah kecepatan akses dan kendala agunan bagi petani kecil. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mengingatkan perbankan agar tidak lagi menjadikan kolateral atau sertifikat tanah sebagai syarat mutlak. Hal ini dikarenakan pemerintah telah menyiapkan skema penjaminan melalui askrindo dan jamkrindo. Percepatan pencairan dana dinilai jauh lebih krusial dibandingkan sekadar penurunan bunga, agar masyarakat tidak beralih ke pinjaman online yang memiliki beban bunga jauh lebih memberatkan.
13: Yang kedua adalah bunga. Nah, jadi kecepatan yang pertama itu selalu menjadi pertimbangan UMKM. Berarti perlu sekarang ini sudah mulai digitalize. Misalnya layanan perbankan, kita pengajuan KUR sudah bisa melalui aplikasi.
12: Dengan alokasi anggaran KUR mencapai 300 triliun rupiah lebih, rasio kredit macet program ini tetap terkendali di bawah 3%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci. Petugas haji siap menyukseskan penerapan manasik terintegrasi bagi jemaah haji Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Daker Mekah menerapkan sistem manasik terintegrasi, di mana setiap jemaah haji harus bisa memahami terkait dengan fikih haji dan juga memahami tentang situasi di Arab Saudi terkait dengan keamanan dan juga pemahaman tentang kesehatan, dan itu memang harus diperhatikan bagi semua jamaah haji di Indonesia. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya jamaah haji Indonesia yang datang dari Madinah menuju ke Makkah dari tanggal 30 April hingga saat ini terus berdatangan dari Madinah menuju ke Makkah. Dan di samping kami telah berada salah satu petugas haji yang adalah Rahman Abdoli. Gimana dia bisa salah satu tugas yang aktif dalam kegiatan-kegiatan haji ini. Assalamualaikum Pak Arab. Pak Rahman, bisa jelaskan Anda sebagai petugas haji, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan agar jamaah haji itu tetap semangat apalagi di dalam Masjidil Haram itu banyak jamaah haji yang tersasar dan juga ada petugas haji yang mendorong melalui kursus. Sebenarnya konsep-konsep seperti ini apa yang perlu dilakukan?
16: Ya, terima kasih Mas Alam. Kami sebagai petugas PPIH Arab Saudi dibekali banyak macam kaitannya dengan modal selama kami di Arab Saudi, terutama ketika menghadapi jemaah, antara lain misalnya menyampaikan edukasi kepada jemaah kaitannya dengan rukshoh-rukshoh atau keringanan-keringanan yang ada di dalam fikih haji. Misalnya bagaimana perempuan yang menjalankan ibadah tetapi dia dalam keadaan haid, itu ada rukshoh-rukshoh tertentu yang bisa dilakukan oleh jemaah haji.
15: Ini kan cuaca cukup panas ya di Arab Saudi. Anda sebagai petugas haji ikut apa mensupport jemaah supaya apa memberikan edukasi seperti apa sih sebenarnya?
16: Iya, kami juga diberikan pembekalan, dibekali oleh tim kesehatan di sini perihal dengan cuaca yang cukup ekstrim, antara lain misalnya ketika keluar dari hotel jangan lupa untuk membawa payung, memakai sendal, kemudian membawa obat-obatan pribadi, termasuk menyiapkan pelembab untuk kulit maupun bibir agar tidak pecah-pecah, dan jangan lupa yang paling penting membawa air minum, karena ini juga menjadi penting di musim yang sangat ekstrim ini. Kita sangat dibutuhkan, apalagi di Arab Saudi cuacanya berbeda dengan di Indonesia.
15: Baik, terima kasih rekan Rahman Abdurri. Dan bahwasanya memang pendengar, di sini petugas haji bekerja secara maksimal untuk membantu dan mendukung setiap kinerja daripada Kementerian Haji dan Umroh. Dan di sini bagaimana kita bisa melihat bahwasanya jemaah haji Indonesia yang saat ini memfokuskan ibadah di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umroh, dan petugas haji siap selalu membantu para jemaah haji Indonesia untuk menunaikan umroh tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tangerang. Bandara Soekarno-Hatta hari ini menerbangkan jemaah calon haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat dengan total berjumlah 1.271 jiwa. Berikut laporan Saada Tudanarain. Ayan, laporan Anda.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di bawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat, Lampung, dan juga Banten diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Madinah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung menaiki terminal, maksud kami langsung memasuki terminal 2F dan dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track di dalam kawasan Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka atau para jemaah haji menaiki pesawat. Dari jumlah 1.271 jiwa terbagi menjadi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5127. Disusul sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal Kabupaten Tangerang yang tergabung dalam embarkasi Banten yang diberangkatkan dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7312. Dan sebelumnya juga terdapat 441 jemaah haji asal Lampung yang diterbangkan menggunakan Saudi Airlines pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana mengatakan sesuai jadwal penerbangan haji, hari ini jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 15.192 jiwa tergabung dalam 36 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi.
18: Melaporkan langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
17: Diketahui untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total jemaah calon haji dari 84 kelompok terbang atau kloter dengan jumlah jemaah sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Provinsi Lampung. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 embarkasi Medan tiba di asrama dan sebelum diberangkatkan menuju ke Madinah pada esok hari. Berikut laporan Siti Ulfa Nadira.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 terbang menuju Bandara Ammah Madinah.
20: Sebanyak 355 jemaah haji kloter 12 Embarkasi Medan tiba di Asrama Haji Medan pada Senin pagi tadi. Para jemaah diarahkan menuju Aula Jabal Nur untuk menerima kartu nusuk dan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap akhir sebelum berangkat menuju Madinah pada esok hari. Ketua kloter 12 Muhammad Asroi Saputra mengatakan jemaah kloter 12 berasal dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Asahan, dan Kota Medan. Jemaah tertua dalam kloter ini berusia 83 tahun dan jemaah termuda berusia 18 tahun yang berasal dari Padang Sidimpuan. Asroi menyebut, seluruh jemaah dijadwalkan berangkat menuju Madinah pada Selasa dini hari melalui Bandara Internasional Kuala Namu.
19: Insya Allah besok kita sudah diminta kumpul jam 3 terbang menuju Bandara Ammah Madinah. Kalau sampai di Madinah, pertama kita akan melakukan pengenalan area Madinah kepada jemaah melalui karu-karob. Dan yang pasti, yang paling penting sebagai menyampaikan pembimbing ibadah, kita harus ziarah kepada makam manusia paling mulia di dunia, Baginda Rasulullah. Harapan kami semua berjalan sesuai jadwal dan jemaah bantu jemaah dan perlindungan Allah terus menyertai kita sepanjang perjalanan.
20: Sementara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan jemaah kloter 12 untuk menjaga kartu nusuk yang dimiliki dan tidak menyebarkan foto kartu nusuk di media sosial untuk menghindari potensi penyalahgunaan data yang terdapat di dalam kartu tersebut. Para jemaah juga diminta untuk tetap membawa kartu nusuk selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
21: Kartu nusuk ini dijaga, bapak-bapak sekalian, karena ini menjadi sesuatu yang wajib untuk bapak dan ibu nanti bisa memasuki tempat-tempat suci, yaitu Baitullah, Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kartu nusuknya jangan disebarluaskan di media sosial, karena di situ ada barcode. Kalau itu disebarluaskan bisa di-scan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan itu bisa dimanipulasi dan dimanfaatkan. Karena di kartu nusuk itu sudah ada identitas orang itu. Oleh karena itu jaga, jangan sampai hilang.
20: Lebih lanjut, Zulkifli berharap seluruh jemaah dapat berangkat sesuai jadwal tanpa ada kendala dan saling membantu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Embarkasi Medan, Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, pemerintah Jepang melaporkan populasi anak turun menjadi 13,29 juta per 1 April, berkurang 350 ribu dari tahun sebelumnya dan mencetak rekor terendah dengan rasio anak di bawah 15 tahun hanya 10,8%. Penurunan ini telah berlangsung selama 45 tahun. Meski pemerintah menargetkan hingga 2030 sebagai kesempatan terakhir untuk membalikan tren melalui berbagai dukungan keluarga. Dari dunia olahraga, pelatih timnas putri Indonesia usia di bawah 17 tahun, Timo Soneman, tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pusat latihan timnas Prancis Informasi selengkapnya dilaporkan Nihar Abdul Litiloli.
1: Gak usah langsung umpan, kuasai dulu.
4: Pelatih Timnas Putri Indonesia usia di bawah 17, Timo Sudaman menyebut tidak melakukan seleksi untuk program latihan bersama di pemusatan latihan Timnas Prancis. Pernyataan ini disampaikan Timo usai latihan terakhir Garuda Pertiwi Muda di lapangan Sutosomo Jakarta Timur Sabtu lalu. Menurut Timo, langkah ini ditempuh karena minimnya waktu persiapan yang dimiliki, sehingga pemain yang dilibatkan adalah mereka yang telah masuk pusat data tim nasional.
22: Kita dikasih hibah dari FFF-nya Prancis untuk ke Akademi Nasionalnya Prancis. Di sana hanya satu minggu sih, tapi ini bakal jadi sebuah pengalaman yang luar biasa buat anak-anak. Nah, karena sifatnya ini dana dari mereka, sehingga akhirnya benar-benar terbatas ya. Jadi kita persiapan di sini cuma sebentar, hanya 3 hari, langsung berangkat dan tanpa seleksi. Ini harus diketahui nih ya, tanpa seleksi, sehingga saya hanya memilih pemain-pemain yang betul-betul saya ketahui.
4: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Timnas Putri Indonesia usia di 17, Jazlyn Kaila Azka mengaku, walau waktu persiapan terbilang singkat, namun ia dan rekan-rekannya berusaha memberikan yang terbaik.
23: Persiapan kita lumayan mepet, tapi kita saling belajar, saling berkesan sama Jazlyn. Dan kita juga belajar kompak juga dan lain.
4: Timnas Putri Indonesia akan menjalani program latihan bersama Federasi Sepak Bola Prancis FFF. Latihan ini akan berlangsung di pemusatan latihan Timnas Prancis di Clairefontaine di kawasan utara Prancis sejak 3 hingga 9 Mei mendatang. Garuda Pertiwi Muda sendiri telah bertolak ke Prancis sejak siang kemarin. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ma, kenapa Indonesia dibilang negara yang besar?
1: Oh, itu karena Indonesia punya banyak suku, bahasa, dan budayanya, Nael. Dan masyarakatnya pun bisa hidup berdampingan, meskipun banyak perbedaan.
0: Oh gitu ya, Ma. Terus apa yang harus kita lakukan biar semuanya rukun?
1: Itu sih gampang. Pertama, kita harus saling menghormati. Jangan merendahkan orang yang berbeda. Kedua, jangan mudah percaya berita yang belum jelas kebenarannya. Itu bisa bikin orang salah paham, Nael.
0: Terus, kalau di sekolah ada yang berbeda pendapat, aku harus gimana, Mama?
1: Ya, ajak mereka bicara baik-baik dong. Dengarkan dulu, tidak perlu marah. Begitu juga dengan orang yang berbeda suku atau agama. Tetap lakukan mereka dengan baik.
0: Oh, jadi itu cara kita menjaga Indonesia juga ya, Ma?
1: Iya, menjadi warga negara yang sopan, jujur, dan menghargai perbedaan adalah cara kita menjaga persatuan.
0: Oke deh, Ma. Mulai sekarang, Nael mau lebih menghargai teman-teman dan orang lain.
1: Wah, bagus, Nael. Itu baru anak mama. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, Indonesia pasti akan menjadi tempat yang aman dan damai untuk semua.

Hey, selamat malam kembali pendengar ya. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Semoga dengan harapan semua masih dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta. Demikian Lingua sudah mempertemukan kita lagi untuk Manado malam hari ini. Di edisi siar hari ini, kesempatan Senin 4 Mei 2026 ya. Senang bahagia sekali saya Michael kembali bisa menyapa Anda. Untuk kita lanjutkan Manado malam hari ini ya, sampai di jam 12 nanti. Ya, baik. Lagu-lagu yang saya siapkan sampai di jam 9 nanti, setelah itu seperti biasa jam 9 kita akan lanjut untuk Ruang Rindu ya, ruang yang Anda tunggu-tunggu. Dan mengawali jumpa kita untuk malam hari ini, saya mohon perhatian sejenak ya. Karena saya akan menyampaikan informasi berita panggilan sidang. Yang pertama, berita panggilan sidang ditujukan kepada Medi Emor sebagai tergugat 2. Warga negara Indonesia jenis kelamin perempuan dulu alamat di perumahan Bukit Raya Permai, nomor 6 Jalan Bukit Raya 1 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada Selasa 19 Mei 2026 jam 10.00 WITA. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara John Lee Noldi Palit sebagai penggugat lawan Stanley Emor ya sebagai tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST. Kemudian berita panggilan sidang ditujukan kepada Coraima Patricia Angelica Syurat ya sebagai tergugat. Jenis kelamin perempuan beralamat di lingkungan 9 Kelurahan Kairagi 2 Kecamatan Mapangat Kota Manado. Agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia. Sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Dan isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado pada hari Kamis 23 Juli 2026 jam 10.00 WITA. Tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado, sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Refli Romi Longkutoy sebagai penggugat lawan

sidang persidangan yang diselenggarakan di Amurang, Selasa 2 Juni 2026, jam 9.00 WITA, sehubungan dengan akan dilaksanakan sidang dalam perkara perdata antara Franky Harbas sebagai penggugat lawan Rini Diniati Kaburito sebagai tergugat. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SHMH. Kemudian berita panggilan sidang berasal dari Pengadilan Negeri Amurang ditujukan kepada Sartika, alamat tidak diketahui lagi, yang pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Amurang antara Juanda Alelo sebagai penggugat lawan Sartika sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili. 1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tetapi tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan fair sex. 3. Menyatakan perkawinan antar penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Minahasa Selatan di hadapan pemuka agama Kristen pada 6 Juni 2024 berdasarkan kutipan akta perkawinan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini pada Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Minahasa Selatan paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp884.000. Demikian panggilan ini disampaikan dengan mengingat sumpah jabatan sebagai jurusita Silvana Mato SH.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, baik pendengar ya, karena cinta ya, demikian jebolan Indonesian Idol. Delon kembali sudah hadir lagi melengkapi malam Anda. Ya, dan kembali saya mohon perhatian sejenak ya untuk menyampaikan lagi beberapa informasi berita panggilan sidang. Yang pertama ditujukan kepada Roni Philip Wulur sebagai tergugat 7. Alamat di Jalan Krida, Kelurahan Malalayang 1, Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Roy Thomas Wulur sebagai tergugat 8, alamat yang sama di Jalan Krida, Kelurahan Malalayang 1, Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Meiske Nona Bulur sebagai tergugat 9. Alamat dulu di Desa Kembuan, Kecamatan Tonano Utara, Kabupaten Minasa, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Riki Kawilarang Bulur sebagai tergugat 10. Alamat dulu di Desa Wengkol, Kecamatan Tonano Timur, Kabupaten Minasa, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Edwin Wulur sebagai tergugat 13, alamat di Desa Wengkol juga, Kecamatan Tomdano Timur, Kabupaten Minasa, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Kemudian ditujukan kepada Matthew Walingkas sebagai tergugat 16, alamat dulu di Desa Kembuan, Kecamatan Tomdano Utara, Kabupaten Minasa, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Ditujukan kepada Jane Walingkas SH sebagai tergugat 17, alamat di Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Nama-nama yang sudah saya bacakan tadi, sesuai dengan isi berita, supaya datang menghadap sidang di Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa 19 Mei 2026 jam 10.00 WITA, tempat ruang sidang Pengadilan Negeri Manado. Sehubungan dengan pemeriksaan perkara perdata antara Lili Ance Wulur dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Eli Renata Kando dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian panggilan ini untuk diketahui sebagai jurusita Arthur CHD Pelealu ST.

Oke, baik, berikutnya demikian ada Utopia Band ya, antara ada dan tiada. Ya, sudah kembali hadir menyapa malam Anda, semoga penuh kebahagiaan yang bisa Anda nikmati setelah disibukkan dengan berbagai aktivitas di sepanjang hari ini ya. Nah, pendengar, kita akan lanjut nanti di Ruang Rindu ya dengan topik yang menarik. Saya ingin tahu ya, untuk Anda biasanya itu kalau malam hari ada nggak ritual atau kebiasaan yang Anda lakukan sebelum tidur di malam hari? Ya, karena memang malam hari seringkali dianggap sebagai sekedar penutup ya dari hari yang panjang. Padahal justru di malam hari itu menjadi fondasi untuk esok Anda bisa bangun kalau diizinkan ya. Dan dalam sunyi yang perlahan turun, ya ada kesempatan untuk kembali boleh berdamai dengan diri sendiri. Merenungkan apa yang sudah Anda lewati di hari ini ya. Menata ulang pikiran Anda, ya menyiapkan lagi hati untuk kembali bangkit besok hari. Ya, ritual sebelum tidur bukan berarti sekedar kebiasaan kecil, tetapi menjadi bentuk penghargaan terhadap diri. Ya, itu menjadi sebuah tanda bahwa Anda peduli dengan kualitas hidup yang Anda jalani. Oke, baik, Ruang Rindu hadir untuk Anda dengan topik apa kebiasaan ataupun ada nggak ritual Anda ya yang Anda lakukan sebelum Anda tidur di malam hari. Oke, setelah Elemen dengan Cinta Sejati, saya ajak Anda untuk kita lanjut di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar Ruang Rindu ya, sudah saya gelar ya untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Line telepon siap saya buka di 082195835080. SMS WhatsApp juga dibuka dari sekarang ya. Anda yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda ya. Oke, jadi topik kita malam hari ini seputar kebiasaan ataupun ritual sebelum tidur ya. Kalau dari Anda bagaimana? Ya. Ritual malam memang menjadi ruang untuk bisa menanamkan harapan ya. Tidak perlu sesuatu yang rumit lah. Ya. Pokoknya sekedar hanya beberapa menit saja untuk merefleksikan diri sudah cukupkah untuk menciptakan perubahan besar ya. Kemudian kualitas tidur pastinya mencerminkan kualitas hidup Anda juga. Ya, dan malam yang indah ya, dipersiapkan dengan baik pasti akan melahirkan pagi yang penuh energi. Oke, kita ke line telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Bung Mai.
0: Selamat malam orang Bunaken. Apa kabar ini Ibu Haryati?
1: Kabar alhamdulillah. Kalau orang soli-soli bilang baik-baik sayang.
0: Oh, oke. Baiklah.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke deh, baik. Kalau Ibu Haryati bagaimana? Bunaken, kondisi cuaca cerah.
1: Kalau tadi sore Bung Mai cuma mendung-mendung.
0: Mendung tapi tidak hujan ya. Aduh, oke. Okay.
1: Kalau malam ini cerah.
0: Oh ya, oke. Okay. Baik. Oke, okay, kita ke topik malam hari ini. Kalau Ibu Haryati bagaimana? Ada nggak kebiasaan sebelum tidur?
1: Kebiasaan cuma kalau macam orang muslim kan Bung Mike, kalau sebelum tidur itu cuma baca ayat-ayat pendek yang 30, baru berdoa tidur, baru tidur.
0: Oh gitu ya?
1: Begitu, iya. Okay. Karena itu menjadi apa? Kan itu kan doa juga kan buat untuk tidur supaya bisa tidur nyenyak
0: iya.
1: Oh. Cuma seperti itu saja.
0: Seperti itu. Enggak ada yang enggak ada yang rumit-rumit. Oke, okay, iya. Baik.
1: Cuma seperti itu.
0: Okelah kalau gitu Ibu Haryati malam hari ini lagunya Indonesia. Oke. Okay. Indonesia Mayang Sari sudah tak Mayang Sari sudah tak ada.
1: Oh itu Jo.
0: Ah. Lu bisa padu ya.
1: Tahu DP lagu jadi.
0: Oh iya berarti mesti menyanyi dan ikono DP lagu.
1: Iya sekali-sekali cuma seorang mesti buka itu acara-acara.
0: Oh
1: iya. Kayak Bung Mai.
0: Iya.
1: Supaya kan ada perubahan-perubahan tadi gitu.
0: Begitu ya.
1: Iya kalau di malam-malam itu kok sekali-sekali jaga buka itu acara-acara pagi.
0: Oke, terima kasih ya untuk masukan ini.
1: Suara bagus. Atau tidak bagus kan dapat tahu.
0: Oh, tapi jadi, tidak perlu mencari tahu sih gitu. Yang penting hanya hiburan aja.
1: Maksudnya seru tuh seperti dulu-dulu dan acara pro dangdut kan itu kan ya. Sebelum apa musik pantun atau menyanyi. Jadi kalau boleh kasih no barang satu bait dua bait orang musik. Ya.
0: Begitu.
1: Apa dan saya kan lebih enjoy.
0: Baiklah. Oke. Okay. Siap, silakan Ibu Haryati untuk tiga orang.
1: Pertama buat Bung Maik, terima kasih sudah angkat teleponnya. Semoga tetap sehat, tetap semangat, doa terbaik buat Bung Maik sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Istri maupun anak-anak juga.
0: Iya.
1: Semoga selalu diberkati.
0: Amin.
1: Lanjut, mau salam buat tiga orang. Yang pertama ada Pak Robi Sigar yang ada di Buha atau Makro, salam sehat bersama keluarga. Yang kedua ada Ibu Fiona yang ada di Perkamil, apa kabar?
0: Oh iya, Sonya ada pada dengar juga. Iya, Sonya ada pada dengar. Sibuk.
1: Tengah mati kata.
0: Oh begitu ya.
1: Tengah mati dia mau masuk.
0: Mesti belajar Pak Ibu Haryati berarti. Si training khusus.
1: Dia bilang sampai kita jari-jari sokrol, tak masuk. Ya,
0: okay.
1: Salam sehat nih Ibu Fiona bersama keluarga. Yang ketiga ada siapa Jokang? Oh, siapa? Ibu Elizabeth yang ada di Pak Weru.
0: Oh Utara. Iya, Ibu Elizabeth juga sebenarnya ada perpadengar loh.
1: Ibu Lisa, gabung bersama, ini ada Bung Mike, ada Tunggu.
0: Iya, semoga
1: betul. Semoga selalu diberkati juga sama keluarga.
0: Buat
1: Bung Mike, kamu pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Terima kasih Bung Mike.
0: Sama-sama.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih Ibu Haryati ya, mewakili Buna Ken sudah gabung malam hari ini. Luar biasa Ibu Haryati ya. Salam hormat juga untuk keluarga, seluruh pendengar setia yang ada di Bunaken dan sekitarnya ya. Semoga malam hari ini bisa tidur nyenyak ya. Mungkin ada kebiasaan apa yang akan Anda lakukan sama seperti Ibu Haryati tadi, baca doa ya. Oke. Yang lain gimana? Silakan lain telepon saya buka kembali ya. Jadi ada enggak kebiasaan Anda ataupun ritual sebelum Anda tidur di malam hari? Oke, Pro Satu selamat malam.
2: Selamat malam Pro Satu, selamat
0: malam Winorangian. Oke, ini Pak James. Iya, Pak James kumang pejari-jari memang luar biasa ini ya. Selalu gol terus ini ya. Soda pada DP selakang. Oke. Baik, Pak James, kalau Pak James bagaimana dang sesuai dengan terompet topik malam hari ini?
2: Biasanya kalau selesai makan, main-main gitar sedikit. Oh. Sambil dengar radio kan. Baru setelah mau istirahat malam, berdoa.
0: Berdoa.
2: Setelah berdoa baru ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya sudah sederhana. Tapi jadi berkualitas.
0: Iya memang terdengar sederhana tapi wow. Hasilnya luar biasa itu. Oke.
2: Okay. Iya,
0: baik. Ya, kalau begitu Pak James, malam hari ini Pak James kira-kira ingin lagu apa ya Pak James? Indonesia atau mancanegara?
2: Pak James pilih mancanegara, Pak James pilih.
0: Mancanegara, oke. Mancanegara di sini saya punya Tiffany, If Love Is Blind. Saya punya Still Heart, She's Gone. Saya punya Whitney Houston, One Moment in Time. Yang mana?
2: She's Pak gone.
0: James? She's gone. She's gone terpilih. Oke. Okay. Baik, Pak James, silakan untuk tiga orang seperti biasa.
2: Ya. Pertama punya Pak James berterima kasih kepada Bung Mike yang soal Pak James di telepon. Mengucapkan terima kasih. Pak James mau balas salam. Ada Bapak Sagai yang ada di Kota Bitung. Ini. Pak James pesalam dari Desa Winorangian untuk Pak Sagai di Bitung sana sama dengan keluarga.
0: Iya.
2: Mau dalam keadaan sehat dan keadaan baik semua Pak Sagai. Dan yang kedua ada Bapak Yus Mukurimban di Desa Esandom, Jalan Kebun Kopi. Ini Pak James pesalam dari Winorangian. Semoga Pak Mukurimban dalam keadaan sehat semua keluarga yang ada di Esandom.
0: Iya.
2: Terakhir Bapak Raiko Jo.
0: Pak Raiko.
2: Yang ada di
0: Lailem.
2: Ini Pak James pesalam untuk Pak Raiko dan keluarga. Semoga Pak Raiko dalam keadaan sehat. Semua yang ada di Lailem.
0: Iya.
2: Untuk Pak Mike, terima kasih soal angka Pak James ke telepon.
0: Sama-sama.
2: Pak James ucapkan selamat malam dan nanti sampai jumpa lagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak James ya. Oke, selamat menikmati istirahatnya. Ya, kalau Pak James hampir mirip. Ya, sama dengan Ibu Haryati tadi katanya, ya berdoa dulu ya. Ini ya memang terdengar sederhana ya, tapi khasiatnya, wow. Oke, makasih Pak James sudah gabung ya malam hari ini. Salam hormat juga untuk keluarga Pak James, salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Winorangian, Minahasa Tenggara ya, dan sekitarnya. Ya, siapa tahu selain Pak James juga, ada juga dari Winorangian yang pingin ikutan gabung, ya saya tunggu ya di line telepon yang sama 0821-9583-5080. Kalau agak sulit untuk gabung bisa kirim SMS dulu, SMS atau kirim chatting di WhatsApp ya. Oke, baik, jangan kemana-mana dulu, sudah ada dua lagu di sini ya, jadi sabar dulu yang lainnya ya. Topik kita malam hari ini, bagaimana dengan Anda ya? Ada nggak kebiasaan atau ritual sebelum Anda tidur di malam hari? Ya, itu topik kita. Jangan kemana-mana, ada Mayang Sari dan Stillheart untuk sesi pertama kita.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Edin, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
4: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
3: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
4: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
3: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
4: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
3: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk ngembalin uangnya.
4: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
3: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
4: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
3: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
5: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, demikian Yesis Gone dari Steelheart kembali sudah hadir lagi ya untuk melengkapi Ruang Rindu malam hari ini di sesi pertama. Ya, punya lagu ya, terhibur selalu. Semoga bisa kembali menikmati tidur yang nyenyak malam hari ini ya. Karena sudah masuk, sudah gol malam hari ini ya. Sudah berhasil gabung. Pasti yang lain penasaran juga pastinya ya. Oke, waktu kita masih lumayan panjang. Kita kalian telepon lagi, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bu Mai.
0: Halo, selamat malam, orang Girian. Apa kabar, Nang Giri?
1: Girian malah ada di Batu Putih ini.
0: Oh, begitu, eh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jalan-jalan terus, itu suara juga hilang-hilang.
0: Oh, ya, baiklah. Biar jatuh suara yang hilang. Yang penting jangan DP orang hilang, toh.
1: Jangan DP orang yang hilang.
0: Oke. Okay. Ya,
1: kita takut tubuh Mike yang mau hilang.
0: Gitu. Ah, kita itu. Nanti sebentar jam 12 hilang dia. Hilang dari ruang dengar. Oke, okay, bercanda.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi muncul ulang kan?
0: Besok muncul lagi. Oke, okay. Ibu okay. Esther, kalau sesuai topik malam hari ini gimana kalau Ibu Esther? Ada nggak ritual atau kebiasaan sebelum tidur malam?
1: Sebelum tidur?
0: Cuci kaki?
1: Cuci kaki.
0: Kong nai pohong.
1: Dari tadi kan ritual kan sembahyang kan. Kalau kita habis makan, kita mau apa yang bercengkrama dulu dengan orang rumah. Terus kita semua cari mengantuk dan Bu Mai. Sambil kita mau tunggu.
0: Bagaimana aja cari itu mengantuk kan?
1: Iya, mau cari. Ya, kalau semua cari mengantuk, kita mau tunggu Pro 1, kita semua makan, semua sambain, semua apa, semua tinggal di Pulau Kapuk. Ambil HP, kita tunggu-tunggu Pro

0: satu mau mulai,
1: Mm-hmm.
0: mau dengar Bu Maipe suara kek, atau siapa pe suara kek. Ah, terus kita mau baku ke Facebook,
1: Oh ya.
0: atau kita mau baku telepon kek, atau ada mau baku telepon, ya itu kaki semangat tuh Bu Mai. Apalagi kalau kita sudah dapat tiket dari Pulau Satu.
1: Oh.
0: Itu.
1: Oh gitu ya.
0: Apalagi kalau surat tiket sudah, cepat sekali memangante itu.
1: Oke deh. Baik, padahal sebenarnya sambil tidur meng apa meng,
0: iya,
1: meng
0: tidur, nah.
1: sambil tidur menggunakan ponsel juga itu berdampak loh sebenarnya.
0: Iya, berdampak Bu Mai, ada di tips, no, katu jangan terlalu dekat dengan mata.
1: Oh, bajau dang begitu barang 3 meter
0: bajau.
1: Begitu, Kang.
0: Tapi kalau mau baku telepon terlalu lama, jauh-jauh berapa meter Bu Mai? Berapa?
1: Oke, oke, oke. Baiklah. Oke. Kalau begitu malam hari ini orang Girian lagunya apa? Indonesia atau mancanegara?
0: Kita mau coba dulu. Kita mau dengar tuh manca.
1: Manca, oke. Manca ada Tiffany, If Love is Blind. Ada Whitney Houston, One Moment in Time. Atau mau Elton John dan Kiki D, True Love. Ada Deep Love. Oh, begitu dange.
0: Elton John.
1: Elton John dan Kiki D, True Love. Yang penting ada Deep Love, Love.
0: Iya. Ada Deep Love. Aku suka sekali kalau Bu Michael ada Deep Love itu dange.
1: Oh, baiklah.
0: Oke, salam John ya.
1: Ya.
0: Bu Mai, makasihnya sangat telepon. Ada sudah mulai hilang-hilang tapi jaringnya.
1: Bagi laju Jo, jangan dia hilang betul. Telpon,
0: terima kasih banyak. Ini sudah.
1: Oh ya.
0: Salam sehat, bahagia dan selalu diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Amin.
0: Oke lah, ada siapa juga, Kang? Tiga orang, Kang.
1: Tiga, no.
0: Tiga, kita 30, Martian. Kita hapus itu nol. Oke.
1: Bagaimana ya?
0: Yang selewat-lewat, Jon, ya. Bagaimana ya? Bagi dua, Jo.
1: Oke. Lanjut.
0: Kita mau menyapa, Jo. Ada Cliff yang ada di Motoling. Selamat malam, Cliff.
1: Yuk.
0: Kalau udah meniter, saya boleh bergabung.
1: Iya.
0: Dan yang kedua yang selewat tadi, ada trompet apa, Katu? Yang Pak James, yang
1: Winorangian. Winorangian.
0: Ya, Winorangian
1: Mitra.
0: Iya, kesian itu. Saya bilang kok kita langkah aja salah cium, sehingga mati aja cium di desa kampung.
1: Begitu ya.
0: Akhir. Mesti banyak tubuh baik.
1: Oke.
0: Daripada kita salah cium.
1: Betul kata
0: Uta. Kita salahkan siapa tadi?
1: Itu leh.
0: Ada siapa lagi? Yang terakhir ada Jotrape. Yang punya rumah sakit kata Kang, sampai Ibu Hermina.
1: Oh, Ibu Hermina Bitung, aduh.
0: Iya.
1: Yang punya rumah sakit, no, bagaimana ya?
0: Iya, punya rumah sakit, no,
1: okay.
0: Bagaimana ya?
1: Baiklah.
0: Kalau cuma orang Kirian. Oke, lanjut dan yang ada di apa dia ini?
1: Siapa?
0: Di Sari Kelapa.
1: Oh, Sari Kelapa, iyo.
0: Di Sari Kelapa, Ibu Hermina. Yang lain karena cuma tiga orang.
1: Nanti besok-besok.
0: Besok-besok kan masih ada hari esok.
1: Betul.
0: Yang penuh ceria. Oke dah. Bu Mai, tetap semangat. Selamat
1: pagi.
0: Terima kasih dan selamat malam.
1: Oke, terima kasih dan selamat malam juga ya buat Ibu Esther Lita yang sudah gabung malam hari ini ya. Salam hormat juga untuk keluarga Ibu Esther ya, mewakili Bitung juga. Ya, semua yang ada di apa Batu Putih katanya. Sekarang Ibu Esther ada di Batu Putih ya. Salam kompak aja, salam bahagia ya. Semua yang ada di Batu Putih. Pak Sagai apa kabar? Ya, semoga ada sehat-sehat. Malam hari ini juga semoga boleh tembus, Kang. Pak Andi Lau, aduh apa kabar ini Tompi Pak Andi? Selamanya dengar-dengar juga ini Pak Andi, Kang. Ada sehat-sehat, Kang. Ini Om yang serba bisa juga nih. Oke. Baik, ada Ibu Fatmawati juga, senyak depan-depan dengar ini, apa kabar Ibu Fat? Ya, semoga ada sehat-sehat juga bersama keluarga ya malam hari ini. Ya, Dan siapa lagi? Semua juga yang ada di Bitung tanpa terkecuali Ibu Melvana. Ah, Ibu Melvana juga sudah menghilang ini. Ya, ada Bung Didai juga, Pak Juanda juga, apa kabar? Bung Senius, Pak Muller ya. Oke, ada Elis juga, selamat malam semua yang ada di Bitung. Oh, Ibu Hermina, katu hampir lupa le, Kang. Selamat malam Jo, salam kompak. Siapa tahu ini malam boleh tak gabung, Kang? Oke, kita ke lain telepon lagi, Pro 1, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
1: Aduh, panjang umurnya. Tak semua nyanyi Akang ini. Baru dah cumu. Elis, iya. Ke mana saja Elis? Iya. Aduh, so menghilang sekian lama ini Elis ya. Ke mana saja Elis?
2: Iya, iya.
1: Kenapa baru dapat dengar dah?
2: Di rumah.
1: Oh, cuma di rumah? Oh, cuma di rumah?
2: Iya.
1: Berarti tetap monitor, cuman apa ya, sibuk mungkin ya, sehingga kadang gabung juga gitu ya.
2: Iya, Elis. Sibuk, ya benar.
1: Oke deh, baik. Oke Elis, kalau Elis sesuai dengan terompet topik gimana? Ada nggak kebiasaan atau ritual ya sebelum tidur malam hari?
2: Kalau sebelum tidur, selesai makan, ngobrol dulu sama mama. Iya, kalau ada kakak datang di rumah, ya kita ngobrol-ngobrol sebentar dulu. Sambil makan cemilan atau makanan ringan gitu.
1: Oh,
2: ya.
1: Oh iya? No, kalau misalnya iya. Nggak ada orang di rumah, mau cari tereng siapa dong berarti?
2: Ngobrol sama Bung Mike aja. Gabung di radio.
1: Kalau tak gabung, kalau nak tak gabung bagaimana?
2: Kalau enggak ya sudah, diam aja membisu.
1: Jadi gitu ya.
2: Iya.
1: Unik juga nih ya. Untuk Elis ya. Kebiasaannya ya Elis. Oke baik, Elis malam hari ini Elis
2: ya,
1: kira-kira. Kira-kira lagunya apa malam hari ini untuk didengar Indonesia atau mancanegara?
2: Tadi manca ya, sekarang Indonesia.
1: Oh Indonesia, oke. Indonesia ada Uci Bing Slamet, Tinggi Gunung Seribu Janji. Ada Demi Kau dan Si Buah Hati versinya Trio Ambisi. Atau mau Panbers Nostalgia Lama?
2: Itu aja, Nostalgia apa? Lama.
1: Nostalgia Lama, oke. Baik, ya, Elis.
2: Itu aja.
1: Silakan Elis, untuk siapa?
2: Ya, salam ya buat Bung Mike ya. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Sukses. Dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Amin. Ya, lanjut.
1: Yang
2: spesial. Yang pertama, salam buat Pak Saga yang ada di Kota Bitung ya. Terima kasih salamnya. Salam kenal balik ya dari Elis, Ibu Nenek. Salam kompak persahabatan. Sukses bersama keluarga. Terus kedua, salam buat Mbak Esterlita yang barusan lewat ya, buat Mbak Esterlita. Salam sehat, salam kompak persahabatan selalu. Dan ketiga, mau salam buat ibu apa ya di Tondano itu, dulu kan namanya Bu Mai.
1: Yang di Tondano ada.
2: Tataran 2 ya.
1: Oh,
2: Tataran 2.
1: Tataran 2.
2: Ya, iya. Ibu, apa namanya dia?
1: Ibu,
2: aku lupa.
1: Siapa ya? Saya Aurina.
2: Iya, Ibu. Ibu.
1: Aduh, hampir lupa lagi.

0: Lalu diberkati juga bersama keluarga.
1: Oke.
0: Buat Bu Mai, terima kasih ya Bu Mai.
1: Yo, sama-sama, terima kasih, selamat malam. Elis, baru disebutkan sudah ikutan gabung. Makasih Elis ya, salam hormat untuk keluarga. Yang lain sabar dulu ya, saya akan kembali untuk Anda. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
1: Yeah.

0: Dan kita lanjutkan lagi ya untuk sesi selanjutnya lagi, line telepon 082195835080 sudah saya buka lagi. Ya, makasih yang sudah ngirim WhatsAppnya ya. Pokoknya sabar, nanti sebentar saya bacakan ya. Ya, Pak Sagai nggak sempat gabung katanya karena di Bitung, di tempatnya Pak Sagai sekarang lagi listrik lagi padam. Oke, semangat ya Pak Sagai. Kita kalian telepon dulu, Pro 1 selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Halo juga, selamat malam Cliff. Ya.
1: Yes, betul. Ya,
0: memang suaranya ini memang belum ada perubahan. Memang lama memang ini memang lagi jalan ini, flu ya.
1: Iya, katakan.
0: Tapi nggak apa-apa.
1: Makanya waspada dulu, Pak Bung Maik, mudah-mudahan nyanda. Soalnya rupa kita dengar ada salah satu penyiar rupa sejak mulai bah.
0: Oh ya, sejumat tarik lah.
1: Begitu.
0: Oke, baik. Semoga ada pemulihan ya Cliff, secepatnya gitu ya.
1: Amin.
0: Oke. Cliff, kalau Anda sesuai topik gimana? Ada nggak ritual atau kebiasaan sebelum tidur malam?
1: Ya, kalau kita selama kita tuh kebiasaan begitu. Kalau sebelum apa? Tidur, biasakan otak atik, perangkat laptop begitu kan, edit sesuatu, atau pindah-pindah folder. Kadang-kadang kok kita kalau acak begitu, kita mesti kasih rapikan begitu, dah.
0: Rapikan apanya?
1: Rapikan katanya dokumen-dokumen, foto-foto.
0: Oh.
1: Atau pokoknya pokoknya yang kasih di umpamanya kalau contoh lagu. Lagu barat harus satu folder begitu. Lagu Indonesia, lagu Ambon, Manado. Habis itu lagi
0: pokoknya mengutak-atik ponsel gitulah.
1: Itu lah begitu. Sambil dengar RRI kan. RRI kan menjelaskan menemani itu tak pernah selain lagu-lagu, informasi, dan selalu menginspirasi dan satu satu orang.
0: Iya.
1: Dan kalau selesai itu OTP lagi.
0: Apa itu?
1: Kalau OTP?
0: OTP apa?
1: Telepon.
0: Aduh.
1: Iya, kadang-kadang kok bagi umat. Ada kita ke Tamang. Ternyata dia pernah dari mana? Jawa Timur, dari Surabaya ke Jogja, naik kereta, berteman. Kau dia bilang, kalau kita tak tidur, berarti kalau kita sudah bawa, berarti sudah tidur. Kadang-kadang kita juga sudah tidur. Biasanya kalau paket kan, jadi kalau paket kan, masalah tuh. Aduh.
0: Padahal kan sebenarnya, ya, berbahaya loh, sambil tidur, ya.
1: Iya, memang berbahaya. Kadang-kadang kita bisa, kita sota apa akan apa yang jadi sota gitu yang begitu tuh sota tindis langsung kita ambil kita pindahkan karena lain kali gitu berbahaya juga sih betul tapi ya begitulah terbawa dengan keadaan jadi tidak orang semua itu diingatkan tetap hati-hati kalau menggunakan handphone
0: betul karena, apalagi pada saat mau tidur ya
1: dan jangan di saat charge
0: sambil charge, ya itu.
1: Lebih baik cabut. Karena itu menimbulkan apa?
0: Bahaya pastinya.
1: Bahaya, bisa overheating, airnya terbakar, banyak kan kejadian.
0: Atau meledak begitu ya?
1: Meledak kalau begitu, jadi lagi cabut saja.
0: Oke, jadi itu ya buat Cliff. Oke, baiklah Cliff. Ya, sebelum Anda mulai mencari apa ya inspirasi lewat ponsel lagi. Kira-kira lagu malam ini mau Indonesia atau mancanegara?
1: Tiffany seturut?
0: Tiffany belum.
1: Oh itu tuh.
0: Masih ada dia. If Love Is Blind, oke. Okay. Baik, okay. Cliff silakan.
1: Tapi kita masalah dulu petrong pebung mai. Alom, tahu Alom?
0: Tahu, nggak usah disebut. Tahu? Saya tahu, saya sudah tahu.
1: Eh, wah betul saya ini. Di
0: iya, iya.
1: Alom, Pak.
0: Al dan Om.
1: Alpha and Omega. Omega. Jadi kata pendengar paling apa sih tuh Alom? Bukan Alo, eh? Alo kok biasa di bawa Omega
0: tuh? Oh iya.
1: Sekarang kumang alum, alfa and omega, yang awal dan yang akhir.
0: Aduh.
1: Kalau terdengar putih ya, pasti belum tahu.
0: Iya, pasti.
1: Oke, okay, tetap okay. Sehat, berkati, dan tetap jaga kondisi kita, tubuh.
0: Iya, pasti.
1: Karena Cliff. Memang sudah mulai apa kayak gitu.
0: Apa?
1: PT musim kampung, Mai.
0: Iya, lagi jalan sih ini virusnya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Tentunya bersama keluarga, istri ya, dan anak-anak.
0: Iya, oke.
1: Okay. Tiga spesial, kita menyapa dulu yang selewat alias bergabung tadi. Ada seorang Pemba alias Ibu Esterlita yang ada di Batu Nona dia, Kang.
0: Batu Putih. Batu Putih. Bamane.
1: White Stone. Semoga dalam keadaan sehat bersama keluarga. Dan berikut ada Tante, Tante Ratna yang ada di Sisil Parigi 7, semoga dalam keadaan sehat. Dan terakhir, kita mau sapa dulu, rupa so jarang dapat dengar ini, Tante Sapa? Weta.
0: Oh, Tante Weta Re'en.
1: Alias Sangka Keke.
0: Iya.
1: Wondal yang ada di, pokoknya Tataran.
0: Tataran 1. Dia di Tataran 1, kalau Tante Weta.
1: Oh, Tataran 1. Bersama bapak dan keluarga. Itu saja Bung Mai.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Bye.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih buat Cliff ya yang ada di Motoling. Semoga cepat sembuh, cepat pulih ya Cliff. Makasih ya untuk sudah gabung malam hari ini. Ya, salam hormat juga untuk keluarga. Semua pendengar setia yang ada di Motoling yang lagi mendengarkan Pro 1 RR Manado ya. Sambil menikmati suasana malam dengan lagu-lagu nostalgia. Siap hadir untuk Anda. Oke, kita kalian telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam.
0: Aduh, ruang rindu, umurnya, ruang berbagi rindu. Panjang umurnya.
2: Memori lewat lagu.
0: Sama yang tak semua nyanyi for orang Bitung tadi, panjang umurnya ini. Baru sebut tadi ya. Aduh, apa kabar ini Bu Ratna?
2: Kabar. Super sehat.
0: Super sehat. Oke. Nah, kalau bicara topik kita malam ini, kalau Ibu Ratna gimana?
2: Kalau kita kalau semalam dan rumah itu ya, habis makan.
0: Ada kebiasaan apa atau ritual apa langsung sebelum tidur malam?
2: Iya, habis makan sesudah makan sikat gigi. Lanjut di muka main-main HP dulu sebelum dengar apa tuh? Pro 1.
0: Oh iya.
2: Main-main HP dulu, lihat-lihat FB baru. Kalau Pro 1 so mulai. Sudah so mulai jawa mau coba-coba apa gabung sama ring ini dari tadi kan baru gabung.
0: Oh, begitu
2: iya, baru kalau so abis tuh Pro 1 sadiki lagi putar-putar lagu di HP, baru semua
0: sampai tasono
2: doa kong tidur.
0: Oh, begitu, oke, sip, luar biasa ya.
2: itu
0: ya, baik Ibu Ratna. Oke, kalau begitu malam hari ini saya spesialkan lagu apa malam ini biar tidurnya bisa nyenyak.
2: Tadi kan
0: Indonesia atau manca?
2: Ini Indonesia.
0: Oh ya, oke. Baik, Indonesia masih dengan Uci. Tinggi Gunung 1000 Janji. Demi Kau dan Si Buah Hati versinya Trio Ambisi. Atau mau Ari Kusmiran, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku.
2: Itu saja.
0: Itu dia.
2: Setulus Hatimu, Semurni Cintamu.
0: Asik, oke. Baik. Ya, silakan.
2: Boleh toh itu.
0: Boleh sekali.
2: Cuma lagu kan, Kang?
0: Iya, cuma lagu kuat.
2: Salam ya. Jo. Salam pertama. Tentunya buat Bu Mai. Terima kasih sangat Ibu Ratna via telepon.
0: Ya.
2: Semangat selalu, semangat sekali. Ini sukses. Sehat. Diberkati Tuhan. Pribadinya Bung Mai ya. Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bu Ratna.
2: Lanjut, sama-sama lanjut. Tiga orang spesial. Kita nak mau salam yang jabat salam ini. Kita mau lewat dulu ya.
0: Oh iya, ganti-ganti.
2: Kita mau
0: nanti
2: salam
0: berikut,
2: dulu. Iya. Kita mau salam dulu yang ada di Buha. Mm-hmm. Ada terang Bemas Bro alias Pak Robi. Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu bersama keluarga. Mm-hmm. Ada Pak Raiko juga di Lelem. Dapat salam dari Bu Ratna juga, salam sehat selalu bersama keluarga. Uh-huh. Dan yang akhir Jo, ada terang P Ibu Jenny Surentu yang Ibu ada di Cikala.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Baik.
2: Dapat salam baru-baru kemarin Sok. Terima kasih salamnya, ini salam balik. Dan semoga doa dan harapan ada sehat-sehat.
0: Okay.
2: Itu Jo buat Bu Mike. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Ratna yang ada di Singkil. Salam hormat juga untuk keluarga. Salam juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Singkil. Ya, di One Cup apa kabar? Ada Ibu Darmita atau Bunda Kasanova, Kang. Kalau lagi dengar malam hari ini salam kompak aja ya. Ibu Esti Tuna juga selamat malam, baru Torang P. Brur yang ada di Puncak Kombos. Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu ya, salam kompak selalu. Ibu Murija Latif apa kabar, Ibu Ija yang ada di Kampung Islam Tuminting bersama keluarga. Selamat malam, semoga ada baik-baik, ada sehat-sehat Kang, selamat beristirahat kalau lagi istirahat. Ada Rose juga di Tuminting, apa kabar Rose ya? Siapa tahu boleh gabung biar cuma WA Kang Rose. Ada L juga senyap pada-pada dengar ini. Ibu Yuka, Pak Pangki apa kabar? Selamat malam. Pak Li, apa kabar Pak Li? Tadi sempat saya lihat Pak Li lagi berjuang. Siapa tahu malam ini juga bisa ikutan gabung ya. Baik, ada If Love Is Blind dari Tiffany disusul Ari Kusmiran ya dengan Setulus Hatimu Semurni Cintaku.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
1: Pro 1.

0: Kita masih lanjutkan lagi lain telepon. Kayaknya tinggal tersisa satu atau ya tiga penelpon terakhir lah ya, saya akhiri ya kebersamaan kita malam hari ini. Iya, langsung saja kita ke lain telepon lagi. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1.
0: Selamat malam, akhirnya Ibu Natali.
1: Aduh, akhirnya. Baru ketemu lagi Bang Mike ya.
0: Iya, apa kabar?
1: Tapi memang pengaruh jaringan kayaknya Bang Mike.
0: Oh, jaringan.
1: Apa agak susah-susah. Oh.
0: Oke.
1: Okay. Tapi saya coba di nomor seluler aja toh.
0: Oh, iya.
1: Biar bisa bergabung.
0: Baik. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Sehat kabar?
1: Kabar baik-baik sayang, baik. Bang okay. Mike sehat.
0: Baik.
1: Ya, Bang Mike gimana?
0: Kabar sehat juga.
1: Amin.
0: Oke, kita ke topik. Kalau Ibu Natali sendiri gimana Ibu Natali? Sesuai topik.
1: Kalau saya kebiasaan tiap malam sebelum tidur, tentunya kita membersihkan tubuh toh dulu, membersihkan badan. Terus habis itu saya minum air putih, Bang Mike. Biar hanya satu gelas harus minum dulu kalau mau tidur. Habis itu, sudah baca Alkitab, berdoa, tidur. Tapi
0: gitu,
1: sambil
0: ya?
1: Dengar radio dulu. Kemarin saya begitu sudah kebiasaan tiap malam. Okay.
0: Ya, itu kebiasaan memang sebelum tidur ya Ibu Natali.
1: Iya, iya. Iya Bang Mike.
0: Oke, siap. Lagunya malam ini apa? Orang apa Toli-Toli?
1: Lagu Manca aja Bang.
0: Manca saja, oke. Manca masih dengan Whitney Houston, One Moment in Time. Barbara Streisand, Woman in Love. Atau Shaken Stephen, Because I Love You.
1: Oh, itu yang terakhir, yang kecil.
0: Yang terakhir, oke.
1: Okay. I Love You, ya.
0: Baik, okay, silakan.
1: Salam yang pertama ya, ada Ibu Hermina ya, yang ada di...
0: Bitung.
1: Bitung ya, selamat malam ya. Makasih salamnya yang malam Ibu Hermina lagi, salam Ibu Natalia ya. Salam balik, salam kenal juga dan selamat beristirahat, mohon dijumpai dalam keadaan sehat. Yang kedua ada Ibu Aurina juga, selamat malam yang ada di Tataran. Selamat beristirahat Ibu Aurina, semoga sehat ya, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Pak Mas Bro ya, alias Pak Robi Sijar. Selamat malam juga, selamat beristirahat, salam buat keluarga yang ada di rumah. Buat Bang Mai, selamat bertugas ya, sukses selalu. Bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Mike dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati ya Bang Mike.
0: Oke, terima kasih. Terima
1: kasih Bang Mike, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam, terima kasih Ibu Natali yang ada di Toli-Toli ya. Oke, salam hormat juga untuk keluarga kita, klien telepon lagi Bro 1, selamat malam.
2: Selamat malam, Michael.
0: Selamat malam, Torang Petanta Curut. Akhirnya bisa ikutan gabung ya. Oke, sehat pasti kabar ya sama Dinta di malam, Kang?
2: Sama Dinta di malam, lebih sehat.
0: Oke, baik. Ya, kalau...
2: Ini kan jauh pertemuan.
0: Iya, betul.
2: Ini lebih sehat, Michael.
0: Iya baik, Ibu Ros, kalau Ibu Ros sendiri bagaimana sesuai dengan torong pet topik malam hari ini ya? Ada kebiasaan apa sebelum tidur? Sebelum tidur malam?
2: Sebelum tidur dengar dulu Radio Pro 1. Sesudah itu berdoa tidur.
0: Hanya segitu aja.
2: Berdoa dulu baru tidur.
0: Oke, baik. Kalau begitu Ibu Ros malam hari ini kira-kira lagunya mau yang mana? Indonesia? Atau?
2: Kalau Manca, Michael.
0: Kalau Manca. Kalau Manca di sini selain Whitney Houston One Moment in Time, Barbara Streisand Woman in Love, atau mau Stevie Wonder I Just Call to Say I Love You.
2: Itu Jok, coba okay. Deh.
0: Stevie Wonder, baik. Langsung buat siapa lagunya, silakan Ibu Ros.
2: Pertama buat Michael yang baik hati, ganteng. Terima kasih, so terima Ibu Ros ke telepon. Coba ketawa Michael, baru lihat kemarin lagi jadi ganteng tuh.
0: Makasih Bu Ros. Lanjut.
2: Teman Jokowi. Ada yang baru lewat, Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia.
0: Iya.
2: Ada juga Ibu Aurina di Tataran 2, selamat malam. Ada Christian di Paku Ure.
0: Baik.
2: Nah, orang juga jodoh.
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya buat Ibu Ros yang ada di Leilem. Satu penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita malam hari ini. Pro 1, selamat malam.
3: Pro 1, selamat malam Eike.
0: Selamat malam Tante Weta.
3: Betul, benar.
0: Akhirnya boleh tak gabung juga ya malam hari
3: Puji
0: ini.
3: Puji Tuhan.
0: Oke, pasti kondisi sehat-sehat sama dia tadi Malang ini Kang. Dapat dia ngerjok kuat.
3: Amin, betul.
0: Oke, baik. Kalau Torongpe Tante Weta sendiri bagaimana sesuai dengan Torongpe topik?
3: Oh, kalau Tante Weta sebelum tidur atau bobo, makan dulu toh, putar radio Pro 1. Kebetulan Michael hari ini, malam ini mantap. Kong bercanda bersama cucu dari ada datang tadi,
0: cucu cowok. Mantap sekali ya.
3: Ah, Kong bercanda dengan tuh pelule.
0: Oh, gitu ya. Aduh.
3: Itu kan mantan dia. Pacar.
0: Iya. Yeah. Aduh, namanya, luar biasa. Aduh, pelule.
3: Ya penting kok orang so tahu dia.
0: Iya. Nggak perlu disebutkan. Atau kan tuh, nggak apa-apa sekali-sekali disebutkan, dikirim. Enggak, maksudnya dikirim lah buat beliau, kan? Gitu kan? Iya, nggak apa-apa kan?
3: Oh iya, buat Polja Pelule sedang di sebelahku.
0: Asik, oke. Semoga tetap happy, bahagia ya. Oke, malam hari ini melengkapi kebahagiaannya. Apa malam hari ini melengkapi kebahagiaannya, Ibu Keke? Mau lagu apa?
3: Oh, melengkapi, mau kirim lagu.
0: Mau lagu apa, mau suka dengar?
3: Indonesia, Jo.
0: Indonesia, oke. Uci Bing Slamet Tinggi Gunung Seribu Janji. Ada Demi Kau dan Si Buah Hati Trio Ambisi.
3: Oh, itu, Jo.
0: Ah, itu, Jo, dang. Baiklah, oke. Langsung buat siapa? Anda penelpon terakhir, Ibu Keke.
3: Oke, buat Michael, makasih seangkat tuh telepon dari Keke Wondal, Tante Weta. Aduh, Michael, banyak yang penggemar Pak Kita, no.
0: Oh, begitu ya.
3: Tiap kali aku dapat di jalan, dorang skate, no, dorang berbicara. Begitu, kayak pasir ngana begini-begini di radio.
0: Oh, aduh.
3: Ternyata RRI itu. Mantap.
0: Oke, makasih Bu Keke.
3: Ya, oke. Buat Michael diberkati Tuhan bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Amin. Pertama, aduh sopol kan tadi.
0: Iyo, soka dua no ini aduh. Berarti.
3: Biar jo.
0: Jangan ketuk jamannya sal toh.
3: Kedua. Salam juga buat Cliff di Motoling. Salam sehat. Jangan lupa makan minum teratur.
0: Iya. Biar cepat sehat, cepat pulih.
3: Biar itu suara kembali baik.
0: Ah, itu no.
3: Oke. Ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Salam kenal dari Keke Wondal di Tataran 1 Tondano.
0: Oke.
3: Salam sehat.
0: Baik.
3: Bersama dengan keluarga. Kembali ke Michael, makasih. Yo. Shalom, selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam dan akhirnya Ibu Keke penelpon terakhir.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Jadi gitu, Lela. Intan, Intan, sini, kau dulu, duduk.
2: Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Nggak usah, gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu lah, Intan, sana kita duduk.
3: Iya dong.
1: Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Dan akhirnya pendengar, saya tuntaskan ya untuk Ruang Rindu malam hari ini, membacakan seluruh WhatsApp Anda dan juga SMS Anda yang sudah masuk malam hari ini. Iya, SMS dari Torang P. Om Nyong Wempi ya. Selamat malam Michael. Topik sebelum tidur berdoa ya. Lagu My Love Yosi Rosie and Andre. Salam buat Ibu Aurina, Alke, Pak Li ya, buat Mike. Selamat malam. Oke. Okay. Baik, terima kasih buat Pak Om Nyong. Om Nyong Wempi, Kang. Yang ada di Wolowan. Saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih ya yang sudah respon. Yang pertama, Mas Bro alias Pak Robi Sigaribuha. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bung Maik. Topik ya, sesuai topik, sebelum tidur biasanya cuci muka, cuci kaki, tangan, periksa pintu, jendela, apa sudah terkunci atau belum, baru masuk kamar tidur. Bung Maik, request lagu Pelangi versi Yunizara. Salam balik buat Ibu Ariati Bunaken. Bung Cliff Motoling, Ratna Singkil, kiranya selalu sehat ya, sukses untuk semuanya. Makasih Bung Mike, God bless you. Makasih ya Pak Robi. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi dari Buha, saya baca WhatsApp dari Selamat Malam. Dari Ibu Aneke ya di Paniki. Oke. Okay. Pak Mike, yang tugas malam ini, kalau aku ritual sebelum bobok memuji, menyanyi lagu rohani, terus berdoa bersyukur ya. Tuhan masih beri napas sampai hari ini. Lagu Emilia Contessa, Untuk Apa Aku Dilahirkan. Makasih Pak Mike, tetap semangat, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta dalam tugas malam ini. Makasih ya buat Ibu Aneke. Saya ke Ampana, ada Pak Mut di sana. Selamat malam Bung Maik, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Topik sebelum tidur, berdoa yang paling utama. Sekian, request lagu Ari Kusmiran. Aduh Pak, Pak Mut, lagunya sudah terputar tadi. Mau diganti enggak di WhatsApp lagi ya? Apa lagunya mau didengar ya Pak Mut Ampana? Oke. Salam buat Pak Junaidi Ambon, Ani Kota, Ibu Natali, Toli-Toli, salamnya semoga ditemui dalam keadaan yang sehat. Buat Bung Mike yang tugas malam ini, semoga tetap sehat juga. Amin. Sekian dan terima kasih. Buat Pak Mut Ampana, lagunya sudah terputar tadi ya. Jadi mau request lagu apa silakan WhatsApp lagi Pak Mut ya. Oke, okay. Ale Rojali, selamat malam Ale. Apa kabar, ada di mana posisi ini? Saya baca dulu ini ya WhatsApp Anda. Malam baik Ruang Rindu Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sesuai topik, kalau Ale kasih scroll jari-jari. Kalau enggak tak gabung pindah WhatsApp. Request lagu Bruri Marantika, Rembulan Merah. Salam buat Pak Sagai Witung, Acok Bolmut, Pak Irwan, Ahmad Irwan Bandung ya, Wilujeng Wengi Kumaha Damang. Ale bisa ya. Buat Bung Mike, selamat menjalankan tugas, sukses selalu, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Ale. Kemudian saya ke Ibu Grace di Minahasa. Malam Mike ya, sebelum tidur nonton TV, selanjutnya TV nonton Mbak Kita alias Sota Sono. Oke, makasih buat Ibu Grace ya. Ibu Grace gak request lagu nih ya. Mau suka dengar lagu nostalgia apa, nanti di WhatsApp lagi. Walaupun saya gak baca, saya akan putarkan lagunya. Saya ke Kota Mobagu, ada Ibu Ani di sana. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ibu Ani Kota, topik biasanya kebiasaan Ibu Ani sebelum tidur berdoa supaya tidur nyenyak. Lagu UKS Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Oke, kirim salam buat Ibu Els Makalisung, Ibu Jenny Surentu ya Tikala, Pak Raiko, Persamua Samuajo. Salam sukses semuanya buat Bung Mike yang tugas, tetap sehat ya bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih, malam baik. Terima kasih buat Ibu Ani. Saya lanjut lagi. Pak Yos Ermadi di Mat Malam Michael. Ya, jawab topik ritual sebelum tidur, capek kerja, mandi, minum kopi, putar radio, tunggu bingkai kenangan, kemudian minum air putih, berdoa, tidur deh. Request lagu Always Somewhere.
Oke, kayaknya lagunya masuk playlist sih malam hari ini. Ah, benar. Dari Scorpion ya, Always Somewhere. Luar biasa. Makasih ya buat Pak Yos Rifai. Spesial buat Mr. Boots, Matungkas, Ani Kota Mubagu, Ellen Tondano. Makasih, Bung Mike. Ya. Makasih, Bung Kel. Jaringan tempat kerja tidak menunjang. Chat John, oke. Okay. Yos Rifai, Air Mandiri. Makasih, Pak Yos. Saya ke Teling, ada Ibu Agnes di sana. Topik mendengar Pro 1 sampai selesai dilanjutkan dengan mendengar lagu sampai ketiduran. Di seperempat malam saya akan bangun untuk berdoa, terus tidur lagi. Lanjutkan pekerjaan yang tertunda yang harus segera diselesaikan untuk besok pastinya ya. Mau kirim salam buat Pak James yang baru lewat, Pak Sagai Bitung, Cliff ya, salam sukses, sehat selalu, bahagia bersama keluarga masing-masing ya. Pasangan masing-masing dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing, amin. Buat Bung Mike, terima kasih, sehat selalu, tetap eksis di udara, bahagia senantiasa bersama keluarga, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta, amin. Lagu Midnight Blue ya, by Electric Light Orchestra. Oke, siap lagunya, ditunggu ya Ibu Agnes. Kemudian saya ke Bitung, Sari Kelapa, ada Ibu Hermina. Selamat malam Pak Mike, selamat bertugas di malam hari ini, tetap semangat, enjoy selalu. Ya, enjoy selalu, sukses dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari. Tuhan berkati Pak Mike bersama keluarga. Ritual sebelum tidur yang diutamakan adalah berdoa dulu baru baca Alkitab satu pasal setiap malam ya. Karena itu adalah kewajiban saya di setiap malam. Salam buat tiga orang, teman yang satu Ibu Esther, terima kasih sudah ngirim salamnya. Semoga sehat bahagia selalu. Ibu Natalie, semoga sehat dan semangat serta bahagia, sukses diberkati Tuhan. Pak Sagai, sehat selalu, tetap semangat dan sabar karena mati lampu ini malam. Diberkati bersama keluarga. Maaf teman-teman dari tadi tidak bisa masuk lagu, nanti Pak Mike cari Jo. Berarti ikutan Jo Kang. Terakhir yang tugas, selamat malam, terima kasih, God bless you, dari Ibu Hermina di Sari Kelapa Bitung. Pak Sagai tadi sudah ngirim tapi udah dihapus, tapi ya gak apa-apa Pak Sagai ya. Oke, makasih Pak Sagai. Ya tuntas sudah ya untuk seluruh SMS dan WhatsApp sudah saya bacakan malam hari ini. Terima kasih yang sudah berbagi respon acara kita malam hari ini ya, terhibur selalu. Dan pastinya ya di keheningan malam pasti ada kesempatan yang sering terlewatkan ya. Ritual sebelum tidur bukan hanya soal apa sih kebiasaan kecil, tapi ini menjadi proses sebenarnya ya, untuk kembali meluruskan kembali pikiran, tubuh, hati. Ya karena kita sering lupa bahwa tidak semua hal itu harus dibawa hingga hari esok. Ada hal-hal yang tentu harus dilepaskan sebelum memejamkan mata. Ya, jadi jangan meremehkan beberapa menit sebelum tidur ya, karena ya dari situlah ya, dari beberapa menit itulah keheningan sering diabaikan. Ya, kita sebenarnya sedang membangun versi terbaik dari diri kita ya. Perlahan, konsisten dan penuh kesabaran. Ya, karena hidup yang besar selalu dibentuk dari kebiasaan yang kecil. Dilakukan dengan baik dan setiap malam tentu menjadi kesempatan baru lagi untuk Anda memulai kembali dengan cara yang lebih bijak. Oke, baik, terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat melanjutkan istirahatnya ya. Saya sudah siapkan lagu-lagu yang terrequest malam hari ini. Ya, dan lagu-lagu yang mau turun sekaligus tuntaskan untuk perjalanan edisi siar hari ini. Kesempatan Senin 4 Mei 2026. Terima kasih, selamat malam dan tetap bersama kami.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

banyak digunakan untuk keterangan waktu yang lebih terlihat keren oleh kaula muda. Tapi, masih banyak juga yang belum tahu arti dari AM/PM ini, yang sudah sering dilihat atau digunakan. Jadi, AM merupakan singkatan dari ante meridiem, diambil dari bahasa Latin yang artinya before midday. Penggunaan AM ini dari pukul 00 sampai 11 lewat 59 menit atau jam 12 malam sampai jam 11 lewat 59 menit. Sedangkan PM merupakan singkatan dari post meridiem yang artinya after midday. Dan penggunaan PM ini dari pukul 12.00 sampai 23 lewat 59 menit atau jam 12 siang sampai jam 23 lewat 59 menit malam.

si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Senin 4 Mei 2026. Dan saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Manado.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami sepanjang hari ini. Di hari Selasa tepat tanggal 5 Mei 2026 untuk siaran pagi, siang sore hingga malam hari nanti. Dari puncak Tegal Manado kami ucapkan selamat berjumpa kembali. Dan terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro, satu menedu kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini bersama saya Yelin Solviani, menemani Anda di mana do pagi hari ini di edisi Selasa tepat tanggal 5 Mei 2026. Apa kabar untuk Anda semuanya pendengar? Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya mendengarkan Pro Satu Menedo. Di program acara kita di mana do pagi kita awali nanti ada Mutiara Pagi gitu ya di ruang dengar Anda, dan tentunya nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Deleno, STH Magister Pendidikan Kristen gitu ya. Dan tentunya juga Mutiara Pagi hari ini kita akan hadirkan sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 6 akan kita hadirkan seperti biasa Warta Berita Daerah Produksi RRI Manado. Dan tentunya setelah Warta Berita Daerah akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di Ronir Anda sampai di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 akan kita hadirkan Opini Publik di Ruang Dengar Anda ya, sampai nanti di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan selalu di publik tepat di pukul 8 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan selalu Warta Berita akan kita hadirkan informasi-informasi terlengkap di Ronir Anda sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan pukul 9 akan kita hadirkan Sulut Bicara di Ruang Dengar Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, itu tadi berapa informasi ragam acara yang kita hadirkan di Ruang Dengar Anda di Mutiara Pagi. Kita awali di Manado Pagi hari ini dan nanti bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Deleno, STH Magister Pendidikan Kristen gitu ya. Dan hari ini kita akan mengangkat tema Jangan Ada Dusta. Tentunya nanti pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Jadi untuk kalian semuanya pendengar, kita terus bersama Pro Satu Manado kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya acara Mutiara Pagi nanti juga akan direlay langsung oleh Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Pagi Persembahan RRI Manado.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Di selamat pagi hari ini di edisi Selasa 5 Mei 2026. Saya Lin Salviani akan memandu acara Mutiara Pagi hari ini sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan seperti saya informasikan tadi, kita akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen untuk pagi hari ini. Kita akan membahas tema Jangan Ada Dusta gitu ya. Tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Dan tentunya nanti juga Anda bisa bergabung pendengar di kanal YouTube kami di RRI Manado, bisa bertanya juga nanti atau juga ingin menyampaikan pokok doa, dan Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821-9583-5080. Baik, di pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Dareno, STH Magister Pendidikan Kristen. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta.
2: Damai di hati, selamat pagi Mbak Yelin.
1: Apa kabarnya pagi hari ini?
2: Tuhan Yesus, dahsyat.
1: Dahsyat luar biasa Pak Pendeta ya. Terlihat hari ini fresh sekali gitu ya. Dan nampaknya siap untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini ya Pak Pendeta ya. Dan tentunya program acara kita juga hari ini direlay langsung oleh RRI Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Baik Pak Pendeta, saya persilakan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Judulnya atau temanya Jangan Ada Dusta ya Pak Pendeta ya. Oke, tentunya pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Baik Pak Pendeta, saya persilakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Yelin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah Engkau, firman kebenaran. Kami telah siap membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus Tuhan ambil alih dan kuduskan hati pikiran kami oleh kuasa-Mu. Bahkan berkati semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu Mbak Yelin Salviani yang mengendalikannya diberkati bersama dengan tim yang ada. Bahkan Tuhan memberkati semua yang mendengar dimanapun, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita buka bersama 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Saya bacakan bagi kita. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya. Nah, waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi. Kami ulangi, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahui. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, jangan ada dusta. Ya. Kalau kita mau jujur dengan kehidupan kita, ya, tentunya ada banyak macam cara orang ya untuk melakukan dusta. Ya, ada yang mengatakan bahwa ini kok dusta demi kebaikan, ini kok berdusta demi kebenaran. Namanya dusta adalah dosa. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, kalaupun kita pernah melakukannya, jangan diulangi ya, karena itu tidak akan berakibat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita membiasakan diri untuk berdusta bagi hal-hal yang kecil, apalagi untuk hal-hal yang besar. Banyak orang berpikir nanti kalau misalnya kita melakukan kesalahan besar, baru itu dikatakan adalah dosa. Tapi kalau hanya kecil termasuk dusta itu bukan. Saya mau bilang, saudara, bagaimana saudara mau melakukan hal-hal yang ajaib dan besar kalau saudara tidak mampu melakukan hal-hal yang kecil? Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Karena itu, jangan menganggap kecil dusta, ya, karena itu adalah dosa. Banyak orang menganggap bahwa supaya saya selamat, supaya saya tidak dimarahi, supaya saya baik-baik saja dan menjaga hubungan yang baik saja, maka saya boleh berdusta. Ya, apalagi dalam kehidupan keluarga, ya. Kalau saudara memulai segala sesuatu dengan dusta, berarti akhirnya adalah kehancuran. Tetapi kalau Anda memulai segala sesuatu dalam kebenaran, maka kehidupan kita akan diberkati. Karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Makanya saudara, cara hidup kita harus bercermin pada Kristus. Cara hidup kita harus betul-betul benar di hadapan Kristus. Karena hanya dengan hidup benar, hidup dalam kebenaran, maka kita akan menerima berkat-berkatnya. Sekali lagi, jangan pernah lagi kembali kepada dosa, kepada kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dengan mereka yang masih berpacaran? Boleh tidak ada dusta? Apalagi kalau kita saling mengenal, kita mau semakin dekat, malahan justru yang harus kita tunjukkan adalah hal-hal yang benar. Hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana dalam pelayanan? Bolehkah kita berdusta? Saya mau katakan tidak. Yang harus dilakukan adalah bagaimana sikap hidup kita yang benar di hadapan Allah, sehingga jemaat yang kita layani, hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama, orang-orang yang ada di sekitar kita pun, cara hidup kita tetap dalam kebenaran. Karena itu, mari kita tetap hidup dalam kebenaran, karena pendusta itu disebut sebagai orang-orang yang menyangkali Kristus. Orang-orang yang tidak mengakui dia. Karena itu saudara hati-hati, jangan terlena dengan kata-kata yang manis, tetapi berujung kepada perbuatan yang jauh daripada kehendak Allah. Berhentilah untuk melakukan apa yang disebut dengan dosa. Berhentilah untuk berdusta. Tetapi hiduplah dalam kebenaran. Berkatalah benar, sekali benar, katakan benar, dan sekali salah, katakan salah. Karena kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah, kita akan melihat kekuasaannya berlaku atas hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
1: Amin. Luar biasa nih hari ini firman Tuhan yang dibagikan Pak Pendeta. Jangan ada dusta gitu ya. Tapi kalau kita berdusta, ini sama dengan orang-orang yang menyangkal Kristus juga gitu
2: Ya,
1: ya. Berat
2: betul.
1: ini ya Pak Pendeta ya. Untuk tema hari ini ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar hari ini yang ingin bergabung, tentunya ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan pokok doa, boleh. Tentunya Anda bisa menyampaikan nanti melalui line telepon, SMS juga WhatsApp, boleh di 0821-9583-5080, atau juga bisa langsung komen saja di kanal YouTube kami di RRI Manado di Sonten hari ini ya. Dan baik Pak Pendeta, sesuai dengan tema kita, jangan ada dusta gitu ya. Nah, Pak Pendeta, kalau misalkan kita berbohong nih ya untuk menjaga perasaan orang lain nih, banyak yang mengatakan ah nggak apa-apa berbohong, yang penting jangan menyakiti perasaan orang gitu ya. Nah, apakah itu tetap salah di mata Tuhan, Pak Pendeta? Bisa dijelaskan?
2: Iya, namanya dusta, tidak ada dusta demi kebaikan di hamba yang
1: Iya.
2: itu kalau kita berbohong ya untuk menjaga perasaan ya, tapi kita melukai hati Allah, ya. Kita menjaga perasaan manusia, tapi kita melukai hati Tuhan, ya. Padahal Tuhan adalah benar-benar penyelamat dan Dia merindukan setiap orang hidup dalam kebenaran. Dia tidak ingin kita hidup dalam kepura-puraan, ya. Kita manis di depan, padahal di belakangnya tidak, ya. Memang sangat menyakitkan kalau kita untuk mengatakan kebenaran. Mungkin akan ada orang yang tersinggung, orang tidak suka. Tapi bagaimana caranya supaya mungkin bahasanya diperhalus? Mungkin kita tidak perlu menyampaikan itu di depan umum. Kita mencari momen yang tepat, waktu yang tepat supaya kita bisa mengungkapkan. Yang terpenting adalah kita mengungkapkan adalah kebenaran. Itu Mbak Yelin, ya.
1: Oke, baik. Tetap yang namanya kebenaran, tetap kebenaran gitu ya. Sakit
2: Yes.
1: apapun, lebih baik berkata jujur gitu ya, Pak Pendeta
2: Ya.
1: ya. Nah, mungkin permasalahan di kalangan kita juga, masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari juga gitu ya. Mungkin kita bingung nih ya, Pak Pendeta, ingin menyampaikan, ingin menegur. Kadang-kadang kan ada juga orang-orang yang langsung apa ya, belum mengerti gitu ya maksud kita, oh langsung marah-marah gitu ya. Gimana sih Pak Pendeta cara kita menegur orang yang sering berkata apalagi yang tidak jujur gitu ya, agar tidak menimbulkan konflik nih Pak Pendeta?
2: Ya, di mana-mana itu ada Mbak Yelin ya. Mana-mana. Ya. Bahkan orang-orang itu bukan berarti mereka tidak mengenal Kristus. Bukan berarti mereka tidak percaya pada Kristus. Ya, dalam Alkitab bacaan kita tadi, mereka itu adalah bagian dari kita. Tapi penyangkalan mereka itu luar biasa. Ada orang berpikir bahwa, wah, penyangkalan itu cara hidup kita itu selama menurut kita itu baik-baik saja, aman. Padahal kita lupa ya bahwa Allah menghendaki hal-hal yang baik, hal-hal yang ya bukan hal-hal yang tidak baik. Makanya memang kalau ditanyakan bagaimana cara ya, kita melakukan, berarti kita minta hikmat daripada Tuhan. Karena biasanya ada cara yang terbaik yang Tuhan mau taruh atas kehidupan kita untuk bisa kita lakukan. Memang misalnya contoh Mbak Yelin ya, ketika ada orang yang boleh dikatakan ya, dia bagian dari kita tapi sangat menjengkelkan. Ya. Dia boleh dikata bisa saja dia bukan cuma anggota jemaat, bisa saja dia pelayan khusus. Orang atau bisa dikatakan sebagai hamba Tuhan. Tetapi ya cara hidupnya kadang tidak mencerminkan apa yang Tuhan mau gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menegur dia? Mungkin kalau kita menegur secara langsung dia tidak bisa terima ya. Cara kita supaya tetap menyelamatkan orang itu ya, dengan cara kita datang pada Tuhan dan bawa dia dalam doa. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan, Tuhan punya cara untuk mengubah dia. Sebab kalau mungkin orang yang bilang langsung dia tersinggung atau mungkin dia babale ya pembicara yang tidak enak. Tapi kan kalau Tuhan tegur, Tuhan bisa menegur dengan berbagai macam cara dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan so tegur berbeda pasti Mbak Yudin, ya. Ya. Tuhan bicara tegur kan beda sekali dengan manusia gitu ya.
1: Betul.
2: Kadang ya ini saya kasih contoh ya, ada orang susah sekali mau sadar. Ya, DP istri ya cuma berdoa dan itu cara Tuhan menegur suami. Akhirnya dia dapat sakit berat ya, dan di saat dia sakit berat dia mengakui semua kesalahan dan dia mau berubah dan puji Tuhan bisa sampai sekarang panjang umur gitu. Jadi akhirnya dia sadar, wah, ini kapan dia mesti alamin. DP istri bilang, "Mak, Pak, Mama kok seolah lama mau bilang-bilang namanya tidak mau dengar, bilang lebih cuma bikin bakalai, lebih baik bilang ke Tuhan." Nah ini no di akibat. No, kalau Tuhan yang bilang,
1: Langsung
2: Tuhan
1: Tuhan yang turun
2: Tuhan.
1: tangan gitu ya Pak Pendeta ya.
2: Betul, betul,
1: Oke,
2: betul.
1: baik. Di hari ini ada penelpon yang sudah masuk nih Pak Pendeta ya.
2: Ya.
1: Halo, shalom, selamat pagi.
3: Halo.
1: Halo, selamat
3: Selamat
1: pagi.
3: pagi Pak Pendeta.
1: Ya, dengan Bapak siapa di mana ini Pak?
3: Pak Rudi yang ada
2: oh,
3: di
2: Pak Rudi.
1: Oke, Pak Rudi di mana Pak tadi Pak? Maaf.
3: Di Lelem.
1: Di Lelem. Oke, silakan Pak. Apa yang disampaikan?
3: Sungguh ini firman Tuhan bagaimana mau pikirkan kan? Tidak ada dusta kan?
2: Betul. Jangan ada dusta.
3: Tidak ada dusta, jangan ada dusta dan
1: jangan ada
3: kebenaran.
1: Dusta.
3: Kita kasih contoh pendeta. Tiga orang ini, pendeta, Yelin bersama kita ini, Rudi. Kita marah Pak Yelin. Ya kan, kong Yelin bahasa punya Pak Pendeta. Kita pilih pendeta, kong pendeta bilang, Karena kita mencari pukul yang betul-betul memukul, toh. Tong Yelin pas mau pendeta. Kita tuh pendeta minta bilang, oh nyanda ada. Karena mengamankan seorang, jadi bagaimana itu pendeta?
1: Oh, ilustrasinya seperti itu gitu ya. Yang itu lari bersembunyi
3: pendeta ke pendeta. Bagaimana itu? Karena mengamankan satu orang, karena semua membahayakan seorang kan. Jadi mengamankan seorang, bagaimana pendeta mau jatuh, kita mau pergi cari pada dia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Rudi.
3: Tolong dia jelaskan.
1: Oke, terima kasih ya untuk Pak Rudi di Lelem. Ini ilustrasinya seperti itu, seperti apa nih jawabannya Pak Pendeta?
2: Iya, memang ada banyak cara untuk berkompromi ya Pak Yelim. Ada saja manusia dengan alasannya supaya membenarkan diri. Ya. Saya mau bilang Pak Rudi, sekali itu tidak benar, ya tidak benar, apapun sekali. Ya. Allah mengendaki kita hidup dalam kebenaran. Memang saya bilang tadi sangat pahit ya ketika kita menghadapi suatu kebenaran. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, ya, kalau misalnya orang itu dia bersembunyi, ya, dan kita mencoba menyelamatkan dia dalam tanda kutipnya, kalau mungkin ya, dia melakukan satu kejahatan, ya, kemudian ada yang mencari untuk menghancurkan dia, ya, mungkin dari amukan massa, ya, karena mungkin dia bikin kesalahan. Ya. Tugas kita sebenarnya bukan berdusta, Mbak Yelin.
1: Ya. Yeah.
2: Tugas kita adalah mengamankan dia sementara waktu. Ya. Sambil kita harus bawa dia, bahwa ini sebuah kesalahan. Kenapa saya bunyi ke sini, orang lain bisa menyalahkan saya. Ya. Tapi mungkin kalau orang bilang, iyo, kenapa dia ada di sini? Kenapa dia serahkan? Wah, dia bisa jadi korban amuk massa. Tapi bagaimana cara supaya dia juga bisa selamat, tapi bertanggung jawab terhadap perbuatannya? Ya. Berarti orang mesti bawa apa dia di mana? Ya, di kantor polisi. Tapi dengan cara yang supaya dia tidak diamuk massa. Kita bukan hakim yang menghakimi. Tetapi kita juga tidak bisa menyembunyikan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Ya. Memang ada banyak cara orang ya, melakukan itu. Ya, dan menganggap bahwa ini aman kok. Ya. Memang itu berhikmat. No? Tapi cara berhikmat adalah bukan menyembunyikan. Tapi mungkin kita memasuki dia, menyuruh dia masuk di pintu depan, kita harus bawa dia keluar dari rumah ya, untuk membawa dia pada polisi misalnya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, apapun itu. Ya. Dan kita jangan terseret dengan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Karena itu akan membawa kita pada sebuah kehancuran. Bagaimana misalnya saya mau melindungi, ya, padahal sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan. Nah, orang cenderung, ya, jangankan melindungi orang yang melakukan kesalahan, ya, ada orang menyembunyikan kesalahannya sendiri, ya, untuk supaya dia bisa selamat. Dan sulit bagi dia untuk mengakui. Yang lucunya adalah, ya, orang lain menganggap bahwa yang dia lakukan itu benar, padahal sebuah kesalahan. Nah, ini lebih parah lagi, Mbak Yelin. Ya. Berpura-pura hidup dalam kebenaran, padahal adalah sebuah kesalahan. Nah, dan itu banyak dilakukan oleh orang tanpa kesadaran. Nah, ini yang harus dirubah. Ya. Jadi, kita tidak boleh kompromi dengan kesalahan, apalagi menyembunyikan kesalahan. Tapi untuk membawa orang hidup pada kebenaran, ada cara yang Tuhan mau taruh buat kita. Ya, kita mau menyelamatkan dia supaya nyawanya tidak mati konyol, hidupnya dia tidak mati konyol, berarti dia harus pertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sekarang kalau misalnya kita menyerahkan dia dan lantas dia mati, ya, ya orang mungkin senang, tapi dia tidak mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Tapi kalau dia dibawa untuk dihukum, diperiksa, mungkin hari itu dia melakukan kesalahan. Tapi kita kan tidak tahu cara Tuhan merubah hidupnya.
1: Betul.
2: Dan pada akhirnya dia bertobat, ya, dia mengakui kesalahannya, menjalani proses penghukuman, dan dia bisa hidup lagi, ya, dalam kehidupan yang baru. Makanya kadang Pak Pendeta mau bilang, ya, Elin, ya, kita jangan hanya melihat orang itu dari sisi fisiknya, penjahat, gitu ya. Kan kita tidak tahu cara Tuhan merubah hidupnya untuk bisa bertobat. Ya. Daripada orang lihat orang baik, mar ternyata di hati jahat. Ya.
1: Betul, Pak Pendeta.
2: Baik, ya, penjahat yang sudah berubah, ya, dari cara hidup karena dibaharui oleh Tuhan, tapi hatinya sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Saya kasih kesaksian, Mbak Yelin, ya.
1: Iya, Pak.
2: Dulu waktu mengajar di kampus, ya, tiba-tiba kan pesan Grab, ya. Ya. Ya, waktu datang kemari tak kagel kita waktu mulai di oto, oh Tuhan, oh Bapak batatu enteru. Wah. Ya. Sebagai manusia, Mbak Yelin kan, astaga, salah pilih store driver ini. Gitu ya.
1: Ada ketakutan juga gitu, Pak Pendeta
2: Iya,
1: ya.
2: baru lihat DP fisik kan sebagai manusia. Tapi kan namanya sesama laki-laki gitu
1: Iya.
2: ya. Kurang gampang sih Mbak Yelin kalau misalnya mau mau ada sesuatu ya, orang boleh bagaimana cara mungkin malumpa dari oto dan lain sebagainya. Tapi yang menurut saya menarik adalah itu cuma terkejut melihat fisik. Yang menarik adalah waktu buka pintu, justru yang didengar adalah lagu rohani.
1: Luar
2: Ya.
1: biasa.
2: Dan saya duduk di belakang, menikmati musik, dan kemudian ada lagu penyembahan yang diputar. Wih, akhirnya turun dua justru di dalam penyembahan.
1: Luar biasa, Pak Pendeta ya. Jadi
2: Iya,
1: jangan pernah melihat
2: just
1: sampulnya gitu ya.
2: iya, kita tidak bisa lihat sampulnya. Jadi waktu penyembahan justru dia bilang, maaf Pak, ya, kita memang dulu preman. Kita baru keluar penjara. Tapi bagi kita penjara adalah tempat belajar. Arti sebuah kehidupan yang harus dihargai. Dan sekarang kita menghargai itu. Susah bagi kita untuk merubah tapi fisik. Tapi Tuhan bisa rubah tapi hati. Wih,
1: Weh.
2: malele juga sih Pak Pendeta dengar itu.
1: Luar biasa ya Pak Pendeta ya.
2: Ya.
1: Ini
2: Dan itu mau
1: kesaksian
2: bilang,
1: luar biasa.
2: ya, lebih baik mereka yang seperti itu, yang jujur, ya, dan cara hidup mereka yang mau berubah, ya, daripada orang dapat lihat manis, baik, padahal ternyata di belakang justru kita lebih jahat dari penjahat.
1: Betul, Pak Pendeta. Apalagi seperti firman Tuhan, Tuhan datang ke dunia itu bukan mencari orang yang benar, tapi
2: Benar.
1: malah mencari orang yang berdosa gitu ya untuk
2: Iya.
1: bertobat. Oke, baik. Pak Pendeta, di sini ada yang sudah bergabung lagi melalui line telepon ya. Halo, Shalom, selamat pagi.
4: Halo, Shalom. Selamat
1: Shalom.
4: pagi,
1: Iya,
4: Bapak Pendeta.
1: dengan Bapak siapa di mana
4: Selamat
1: ini?
4: dengan Ferdi Cliff dari Motoli.
1: Oke, silakan klik apa yang ingin disampaikan.
4: Selamat pagi, Bapak Pendeta Alfred.
2: Selamat pagi, Cliff. Baru dapat
4: Ini
2: dengar
4: dengan
2: ini.
4: iyo coba dengar-dengar Mar ya begitulah apa GP apa GP tema ini tentang padu
2: Jangan ada
4: sekarang
2: dusta. Iya.
1: jangan ada dusta
4: Pembaleo.
2: Iya.
4: Kita mau pikir begini, maaf ya yang oknum-oknum yang sales marketing itu biasa kan masuk ke rumah atau di media sosial itu kadang-kadang itu orang dusta toh, ternyata KW-KW itu udah bilang aduh bagus punya. Begitu juga elit politik berkampanye dan ini figur yang terbaik. Aduh, begini begini begini kan menarik simpatisan kan? Ternyata kotek ya di bawah yang kita harapkan. Dan memang sekarang hari-hari sekarang tua ini dan hari-hari ini dan so banyak dipandu tua seorang itu jadi oknum pendoa ternyata pendoi ya kan begitu. Tukang bak obat ternyata aduh macam-macam.

0: dari orang ini loh, modus.
1: Okay.
0: Jadi kira-kira untuk menangkal orang-orang seperti itu, oknum-oknum, apa yang harus orang lakukan?
1: Okay, baik.
0: Mungkin kata yang di luar sana, dan bagi bagi satu sama dengan yang mengerti atau so paham atau bijak atau berhikmat, pasti dia bisa dapat tahu. Itu jauh dulu dari saya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi.
1: Oke, selamat pagi Klip. Terima kasih di Motolim. Bagaimana nih Pak Pendeta tanggapannya?
2: Iya, saya mau bilang memang hati-hati dengan janji. Memang kalau janji Tuhan itu tidak pernah berbohong. Selalu janji Tuhan ya dan amin. Ya. Tapi kalau janji manusia, ya apalagi tadi dibilang janji politik, ya rasa lucunya adalah ketika kita mencari dukungan dari orang-orang tertentu dan kita berjanji supaya kita bisa memuluskan apa yang menjadi keinginan kita, akhirnya kita harus menyangkali ya pada waktu setelah kita memperoleh apa yang kita inginkan. Nah, ini bahaya. Ya. Begitu juga kalau misalnya, jangankan janji politik, janji dalam tugas kerja pelayanan. Yang orang sudah janjikan ini pas apa-apa Tuhan. Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan bagus. Tapi justru yang kita lakukan adalah kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Nanti dapat tantangan, datang pergumulan, baru bilang, aduh Tuhan, kasih akan waktu kita, kasih akan kesempatan bagi kita. Kita semua berubah. Ya, mar selama belum, kita masih tetap belum berubah. Nah, ini mau ingatkan kita. Ya. Makanya perlu memang hikmat, seperti yang Bung Lip bilang tadi. Hikmat itu sangat perlu supaya kita mampu membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari manusia. Ya. Kalau kita percaya itu dari Tuhan, pasti mendatangkan sukacita. Ya. Dan itu ada dalam kebenaran. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pasti itu mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Dan itu bisa berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, ini kasih ingat kita sebenarnya. Jadi, tetaplah lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup, ya, supaya jika tiba waktunya, ya, kita akan menuai apa yang kita taburkan. Yang tidak ada orang tanam rambutan, kemudian buah-buah duri yang banyak.
1: Jadi apa yang kita tanam gitu ya, itu yang akan kita tuai gitu ya. Oke, baik Pak Pendeta, sekarang nih ada yang bertanya melalui WhatsApp-nya Pro 1 ya. Shalom Pak Pendeta, bagaimana kalau orang badusta demi keselamatan orang lain? Randy dari Randy Akmal Madia di Banjar nih Pak Pendeta.
2: Iya, jadi kalau untuk keselamatan itu yang Pak Pendeta bilang tadi, atau mungkin dia melakukan pembunuhan. Kemudian dia datang pada orang Peru. Masa ada kejar dia. Ya. Kan ya mungkin kita mau serahkan dia apa masa untuk jadi mati konyol. Tapi cara kita adalah bagaimana mungkin ya bagian daripada kehidupan kita di rumah ada beberapa orang. Ya. Mungkin yang satu, ya, bagaimana cara menenangkan masa di depan. Sambil kita mengamankan dia lewat jalur belakang. Membawa dia di kantor polisi. Tugasnya kita adalah menyelamatkan dia juga sekalipun proses hukum harus berjalan. Jangan kita mengatakan bahwa kita kompromi dengan kejahatan, menyembunyikan dia. Bukan. Ini bukan soal menyembunyikan dia dari apa yang dia lakukan, yaitu berbuat jahat. Tapi bagaimana dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi justru kita mau menolong dia untuk dibawa ke kantor polisi dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Hukuman itu harus berlaku dalam hidupnya. Dan yang kedua adalah, ya, memang nyawa daripada orang yang dia rebut itu mungkin tidak bisa tertolong lagi, Cok. Tapi kan kita tidak bisa juga menganggap bahwa kita harus mengorbankan dia juga sebagai ganti nyawa. Lantas kalau kita kasih dia ke amukan massa, kemudian dia juga meninggal, apakah itu menjadi solusi atau jalan keluar? Bagaimana dengan keluarganya? Tapi kalau misalnya kita membawa dia kepada polisi, dia harus memperoleh penghukuman, ya, ya, berarti dia harus berproses. Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya. Bisa saja mungkin bukan cuma satu yang dia rencanakan. Tapi karena sudah ketangkap dan dibawa, ya, mungkin dia membatalkan itu semua. Dan dia bisa berubah. dan cara Tuhan

0: merubah dia, mungkin dia harus mengalami banyak proses. Saya melayani misalnya di lapas, ya. Ada orang yang sudah bebas, tapi cara hidupnya luar biasa. Waktu dia dia dia bebas, dia betul-betul berubah dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Dan dari perubahan kehidupan yang dia lakukan, justru apa yang terjadi? Ya. Dia sudah menjadi pelayan justru. Dan dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan memproses hidupnya di dalam penjara. Ini yang perlu kita lihat.
1: Baik Pak Pendeta. Ini nampaknya banyak sekali yang bertanya Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta bisa menjawab dengan singkat-singkat nih Pak Pendeta ya. Karena waktu
0: Oh,
1: juga
0: oke. Okay.
1: ini ya. Sekarang nih ada di kanal YouTube kita yang ada yang bertanya dari at apa nih? Jan Sam Hendrik Lumunon. Lumunon ya, Jam Sam Hendrik Lumunon di sini bertanya sama pagi Pak Pendeta, bagaimana dengan pedagang yang badusta soal modal jualannya murah tapi dia bilang Pak calon pembeli mahal supaya dia meyakinkan calon pembeli. Seperti apa itu Pak Pendeta?
0: Nah, ini Bekeng Leo, ini pembeli. Ya.
1: Terus
0: Orang yang meraup keuntungan dari berdusta kepada orang lain, ya, dia anggap dia untung. Pasti dia akan rugi. Pasti itu. Karena kita tidak jujur
1: Nah, itu
0: terhadap
1: dia.
0: apa yang kita jual.
1: Baik.
0: Memang semua orang pasti akan cari untung, Mbak Yen. Mungkin, ya, caranya ya bagaimana kita mendapatkan keuntungan bukan dengan harga yang luar biasa. Ini sebagian cekik orang peleher sampai mati.
1: Tidak boleh gitu ya Pak Pendeta ya.
0: Bisa, pasti tidak akan memperoleh keuntungan. Ya.
1: Di sini ada lagi yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih Pak Pendeta dari @omnivora. Izin Pak Pendeta, seandainya kita dapati atasan kita di perusahaan yang berdusta terkait hak bawahannya, bagaimana harusnya sikap kita sebagai karyawan? Terima kasih. Terima kasih Omnivora.
0: Iya, kita mendoakan ya pimpinan kita. Habis orang berdoa, orang cari waktu untuk bercerita empat mata atau mungkin ada teman satu untuk mengungkapkan, bos, ya, orang kata ini sumber doa no, Pak Bos. Atau orang ingin jujur, bos. Orang memang suka lebih bagus orang hidup betul ya daripada orang badusta. Dan kata itu mau jujur sekarang, memang orang kurang setuju sih ya apa yang bos lakukan gitu ya. Atau orang rasa ini tidak baik gitu. Ya memang pasti bilang macam-macam nguni kita mau pecat nguni, tetap orang mendoakan supaya Tuhan tiba bos. Mungkin waktu itu dia marah, tapi lama-lama dia merenung, alah ternyata ada orang yang seinga kote yang kita ada baking ini salah. Mar kalau onnya ada orang ke seinga dia anggap itu betul. Nah, baik-baik Joy. Ya,
1: Bawa dalam doa gitu ya Pak Pendeta ya.
0: dan tegur nanti, no, ada
1: Tegur.
0: waktu.
1: Baik. Yang pasti ada lagi yang bertanya di kesempatan hari ini melalui SMS juga WhatsApp gitu ya. Ada line telepon. Baik. Di kesempatan hari ini ada lagi yang bergabung. Halo, Shalom, selamat pagi.
2: Shalom, selamat pagi, Bu Jalin.
1: Selamat pagi, di Bapak siapa di mana nih, Pak?
2: Pak James di Norangan.
1: Pak James, silakan Pak, singkat ya Pak ya. Langsung kalau ingin
2: ya.
1: Bertanya silakan.
2: Saya mau tanyakan.
1: Silakan Pak.
2: Pak Pendeta Alfred Sidaleno, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Ya. Petrus murid Tuhan Yesus kan, salah satu 12 murid Tuhan Yesus, menyangkal Yesus 3 kali.
0: Betul.
2: Kata Yesus, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan benar terjadi. Waktu tentara Roma menanyakan, engkau juga bagian dari Yesus kah? Oh, saya tidak mengenal dia. Dia sudah berbohong di selama 3 kali. Apakah itu sudah takdirnya yang Tuhan berikan? Karena belum terjadi kan Tuhan tidak tahu. Artinya, sudah ditakdirkan seperti itu untuk Petrus? Atau memang dari hati nuraninya dia untuk berbohong? Itu aja pertanyaan Pak James. Terima kasih Pak Alfred. Dan juga Bu Yelin.
1: Terima
2: Selamat pagi,
1: kasih.
2: Shalom.
1: Salam damai di hati. Terima kasih Pak James di Winorangian ya. Silakan menanggapinya Pak Pendeta.
0: Iya, Mbak Yelin, kalau misalnya kita sudah tahu ya bahwa kita akan melakukan ini. Apalagi yang apa orang itu adalah orang yang orang percaya. Masa tuh orang yang torang percaya suka seingat empat orang masih torang backing begitu ya?
1: Nah, itu dia.
0: Tidak mungkin ya, Mayel ini. Apalagi ya. Yesus seingat Pak Petrus, ngana nanti mau sangkal Pak kita 3 kali. Ya, dan itu betul-betul terjadi. Ya. Cara Tuhan ya untuk mau membuat kita manusia menyadari siapa kita itu luar biasa. Ya. Sebenarnya Tuhan sayang, Tuhan seingat Pak Petrus. Tapi tetap itu harus terjadi. Dan itu terjadi betul. Ya. Tapi yang menarik adalah dari yang dilakukan oleh Petrus berbeda dengan Yudas. Ya. Yudas so tahu dia dia bikin kesalahan, Mbak Yeli. Makanya dia lempar tuh doi. Ya. Yang berbeda adalah kenapa Yudas harus mengakhiri gitu, kehidupannya di atas apa namanya gantung diri gitu. Tetapi Petrus dia menyesali yang dia lakukan. Dan justru dia lebih militan setelah dia menyangkali itu ya, dia berubah bertobat. Justru waktu dia berkhotbah, ingat enggak waktu dia khotbah 3.000 orang memberi diri dibaptis. Bahkan dia sendiri mengatakan saya tidak layak ya, waktu dihukum mati dengan salib sama seperti Kristus, tapi justru dia disalibkan dengan salib terbalik.
1: Betul.
0: Karena dia mau menyatakan kesungguhannya bahwa dia mau berubah. Makanya waktu Yesus bangkit, Yesus tanya pada dia sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ya, nomor 3. Sampai dia menangis. Jadi waktu dia sangkal Yesus 3 kali, Yesus lebih balik tanya pada dia 3 kali. Gitu, untuk memastikan, betul dia enggak sungguh-sungguh. Ya. Itu orang lain, kalau Tuhan ada kasih kesempatan lagi bagi itu orang, ya, untuk berubah, berubah. Gitu. Ya. Ini bukan soal ya Pak James, ini bukan soal memang setuju begitu ya. Sekarang kalau misalnya orang tahu bahwa itu salah kemudian orang masih melakukan, baru orang mau bilang Pak Tuhan, ah ini kok sebegitu kutik Kang Tuhan Kang. Lagi masih boleh mencegah ya. Roba no tompe hidup. Begitu Mbak.
1: Oke. Masih mending ditegur di awal gitu ya Pak Pendeta ya. Sudah tahu ditegur di awal tapi dilakukan lagi, ah ini yang susah gitu ya. Oke. Baik Pak Pendeta, sebenarnya banyak ini yang bertanya juga gitu ya, tapi karena waktu juga tentunya terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung gitu ya. Baik yang mendengarkan saran kami di Pro 2 dan juga di Pro 4 di hari ini dan juga yang menyaksikan di kanal YouTube, terima kasih. Dan untuk menutup mutiara pagi ini mungkin apa yang apa ya pesan Pak Pendeta untuk pendengar di hari ini dengan tema kita jangan ada dusta, dan mungkin nanti diakhiri langsung berdoa Pak Pendeta, silakan.
0: Iya, berkatalah benar, hidup dalam kebenaran karena Tuhan melihat hati, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Selama masih ada waktu, jangan lagi hidup dalam dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karwati, bahkan para kru yang bertugas. Secara khusus Mbak Yelin Selviani diberkati bersama dengan keluarganya, bahkan diberkati yang menjadi harapan dan kerinduan bersama dengan tim yang bertugas hari ini. Ada dalam berkat Tuhan, Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. RRI semakin diberkati untuk jadi berkat. Makasih Tuhan berkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk mereka yang telah menghubungi kami, baik lewat WA maupun lewat telepon, Pak Rudi di Leilem, Cliff Moteling, Pak James, bahkan Tuhan juga memberkati mereka yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Semua ada dalam berkat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Manado. Bahkan Tuhan memberkati panitia SMSI, berkati Pak Yunus Panggimona, Bapak Ibu Wilmin Tamengendar, Ibu Poluan, bahkan Umak Gong bersama dengan lansia di Abraham Sarya Sentra, orang tua Bapak Franky Panelengeng, semua ada dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini kepada-Mu. Tuhan kiranya menolong kami dengan kuasa-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin, terima kasih Pak Pendeta hari ini untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Diberkati bersama dengan keluarga tercinta juga. Dan tentunya esok hari bisa, siapa tahu bisa bertemu lagi gitu ya Pak Pendeta ya, di mutiara pagi selanjutnya. Baik, terima kasih, selamat menunjukkan aktivitasnya Pak Pendeta. Selamat pagi, Tuhan berkati. Okay. Shalom. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, terima kasih tadi yang juga sudah bergabung melalui line SMS, WhatsApp, dan juga melalui kanal YouTube kami. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menyaksikan acara kami Mutiara Pagi di hari ini. Dan saat lagi akan kita hadirkan program-program spesial Pro 1 lainnya, jadi tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat bekerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Shalom, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita pagi hari ini, edisi Selasa 5 Mei 2026.
1: Kalau mau vaksin ibu hamil itu, jadi mesti mau tunggu dulu ini, obatnya dari kabupaten.
0: Warta Berita Daerah selengkapnya pagi hari ini dibacakan oleh saya, Yelin Salviani. Berita yang pertama, pendengar, bertugas di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan akses.
2: Bertugas di daerah perbatasan menjadi tantangan tersendiri bagi para bidan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan fasilitas dan akses. Minimnya sarana kesehatan menjadi tantangan utama, mengingat tidak semua wilayah memiliki puskesmas yang layak, bahkan sebagian bidan harus bekerja dengan peralatan seadanya, ditambah sulitnya akses transportasi, terutama di daerah terpencil yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut. Silviana Andelia, bidan yang bertugas di Kepulauan Miangas, mengungkapkan kondisi tersebut kerap menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.
1: Tantangannya sebagai bidan di Pulau Miangas ini yaitu satu, transportasi. Transportasi di Pulau Miangas ini setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau misalkan ada pasien yang mau dirujuk itu setengah mat. Kemudian SDM-nya, berhubung bidan cuman saya sendiri di sini, jadi saya dokter yang tidak di tempat. Jadi kalau mau konsul itu via telepon. Ya, obat-obat juga lain kali ini karena pengaruh transportasi lama. Obat juga lama datangnya, jadi kalau mau vaksin ibu hamil itu, jadi mesti mau tunggu dulu ini, obatnya dari kabupaten. Tugas kurang lebih 11 tahun.
2: Silviana menambahkan keterbatasan tenaga medis membuat beban kerja bidan semakin berat. Bahkan dalam banyak kasus, seorang bidan harus merangkap berbagai peran, mulai dari pemeriksaan kehamilan, persalinan, hingga edukasi kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Dr. Rio Nainggolan, Kepala Puskesmas Tatiluminasa Utara, yang juga pernah bertugas di wilayah Kepulauan, mengakui peran penting bidan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan, utamanya di daerah pelosok desa maupun Kepulauan.
3: Peran bidan terhadap pelayanan kesehatan sangat-sangat besar. Masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, misalnya desa terpencil, sangat terpencil, Kepulauan terluar, yang membutuhkan pelayanan kesehatan tengah keterbatasan petugas kesehatan, tapi bidan hadir di sana. Memang ada petugas lainnya, misalnya perawat desa, tapi sampai saat ini masih erat, masih melekat persepsi masyarakat terhadap pelayanan di desa oleh bidan desa. Bidan desa merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan pelayanan pada masyarakat umumnya lewat pendekatan pelayanan langsung. Dan bidan hadir di sana memberikan pelayanan kesehatan.
2: Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, semangat para bidan tidak pernah surut. Keberadaan bidan di daerah terpencil bukan hanya sebagai tenaga medis, tetapi juga menjadi harapan bagi kehidupan yang lebih sehat dan masa depan generasi bangsa. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kapasitas bidan di wilayah terpencil perlu menjadi perhatian serius pemerintah melalui pelatihan teknologi kesehatan digital serta jaminan keamanan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
4: Penguatan kapasitas bidan di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelatihan, pemanfaatan teknologi kesehatan digital, serta pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Pemerhati kesehatan Jani Solihin menegaskan bahwa bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelayanan ibu dan anak. Menurutnya jumlah lulusan bidan saat ini tergolong banyak, mulai dari jenjang D3, D4 hingga S1. Namun demikian masih banyak di antara mereka yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Di sisi lain, daerah 3T justru masih kekurangan tenaga kesehatan khususnya bidan.
5: Bidan memiliki peranan penting. Kita ketahui bersama bahwa lulusan bidan saat ini sudah sangat banyak, tetapi masih sedikit yang bisa memiliki pelayanan. Oleh sebab itu, saya berharap kepada pemerintah kiranya bisa memperhatikan para bidan-bidan, para lulusan bidan-bidan baik dari D3, D4, bahkan S1 untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Terlebih khusus, kita ketahui bersama bahwa di daerah 3T kita masih kekurangan tenaga kesehatan dalam hal ini bidan. Oleh sebab itu, dengan dibukakan lapangan pekerjaan yang sangat banyak untuk para bidan, itu bisa mempermudah tersedianya SDM tenaga kesehatan di daerah 3T, yaitu bidan.
4: Ia menambahkan keberadaan tenaga kesehatan yang lengkap, mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, sangat dibutuhkan di daerah 3T. Hal ini menjadi kunci dalam mendukung pencapaian target Indonesia Sehat 2030, sekaligus menekan angka kematian ibu dan anak, khususnya di wilayah yang masih minim akses layanan kesehatan. Demikian Anugrah Pandai melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti beberapa tanggapan masyarakat terkait bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil.
6: Nah teman-teman, menjadi bidan di desa itu menurut saya susah-susah gampang ya, karena kita itu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak itu bukan hanya di jam kantor ya teman-teman, tetapi di luar jam kantor jika mereka membutuhkan pelayanan kita atau bantuan kita, kita harus gercep menolong mereka. Kita juga selalu turun lapangan untuk mendata, harus mempersiapkan data di desa seperti data-data KIA, data kesehatan lingkungan, imunisasi, dan masih banyak lagi. Tetapi saya sangat senang sih karena kita bisa berbaur dengan masyarakat.
7: Profesi bidan adalah profesi yang mulia. Bidan adalah ujung tombak dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran bidan sangat krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi baik sebelum, selama, maupun setelah kehamilan. Mengapa peran bidan begitu penting? Yang pertama, terdampingan selama kehamilan. Bidan memberikan edukasi tentang gizi, kesehatan, dan tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Kedua, persalinan yang aman. Bidan membantu proses persalinan secara normal dan memberikan pertolongan pertama jika terjadi komplikasi. Ketiga, perawatan nifas. Bidan memberikan perawatan pasca persalinan, termasuk perawatan luka, pemberian ASI, dan deteksi dini komplikasi. Keempat, kesehatan bayi baru lahir. Bidan melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, imunisasi, dan memberikan konseling tentang perawatan bayi.
0: Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan wawancara Diana Masih bersama Dr. Nenggolan.
8: Baik, Dr. Rio, Anda melihat bagaimana peran bidan dalam pelayanan kesehatan di daerah terpencil saat ini, Dok?
3: Peran bidan terhadap pelayanan kesehatan sangat-sangat besar. Masih banyak tempat-tempat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, misalnya desa terpencil, sangat terpencil, kepulauan, terluar, yang membutuhkan pelayanan kesehatan di tengah keterbatasan petugas kesehatan, tapi bidan hadir di sana. Memang ada petugas lainnya, misalnya perawat desa, tapi sampai saat ini masih erat, masih melekat persepsi masyarakat terhadap pelayanan di desa oleh bidan desa. Bidan desa merupakan salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesehatan pelayanan pada masyarakat umumnya lewat pendekatan pelayanan langsung. Dan bidan hadir di sana memberikan pelayanan kesehatan. Di luar juga ada tugas-tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh puskesmas atau dinas kesehatan.
8: Baik, dok, dari tugas utama bidan kan memberikan asupan kebidanan yang komprehensif. Nah, meliputi apa saja pelayanan kesehatan tersebut?
3: Memang bidan mempunyai tugas utama untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, misalnya asuhan antenatal, ANC, melakukan pemeriksaan kehamilan, pemberian suplemen tambah darah, dan lain-lain, juga melakukan pertolongan persalinan normal, juga melakukan pelayanan asuhan nifas sesudah melahirkan, juga melakukan pelayanan KB, Tapi bidan juga masih melakukan tugas-tugas tambahan lainnya, misalnya edukasi masyarakat lewat penyuluhan kesehatan, juga berperan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Juga bidan masih melakukan program lainnya yang diberikan oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Jadi peran bidan dalam pelayanan kesehatan sangat-sangat besar.
8: Baik, terima kasih Dr. Rio Nainggolan.
0: Kita ke berita lainnya, pendengar. Asesmen sumatip akhir jenjang sekolah dasar di Manado dimulai, antara lain di SDN Winangun dan SD Gemim 27.
9: Di SD Negeri 21 Manado, asesmen sumatif akhir jenjang ASAJ diikuti 52 siswa kelas 6 di bawah pengawasan guru yang selalu bergantian untuk menjaga ujian tetap tertib. Kepala SD Negeri 21 Manado Yudi Chandra menyebutkan 52 siswa kelas 6 mengikuti ASAJ tahun ini. Siswa dibagi dalam 3 ruangan kelas dengan pengawasan 2 orang guru di setiap ruangan saling bergantian.
10: Jadi bagi 3 ruangan, yang 2 ruangan itu 20 orang, DP sisanya itu yang 12 orang ruangan sendiri, yang milik ketiga. Pengawas semua di rolling, semua guru yang ada di sekolah itu diatur jadwal, semua dapat giliran mengawas sampai selesai.
9: Di hari pertama, siswa diuji mata pelajaran Bahasa Indonesia pada jam pertama, dilanjutkan mata pelajaran agama. ASAJ merupakan asesmen akhir jenjang sekolah dasar untuk mengukur capaian kompetensi siswa. Hasilnya menjadi salah satu komponen penentu kelulusan serta bahan evaluasi mutu pendidikan. Sementara itu, asesmen sumatif akhir jenjang ASAJ di SD Gemim 27 Manado diikuti 15 siswa kelas 6. Kepala Sekolah SD Gemim 27, Silia Rima Liando mengatakan, asesmen ujian berlangsung 5 hari sehingga faktor kesehatan peserta sangat menentukan.
11: Ya, harapan yang pertama adalah jaga kesehatan, karena itu yang paling penting. Karena ketika sakit pasti tidak akan mengikuti ujian sumatif ini toh. Kemudian mengikuti ujian sumatif ini dengan penuh tanggung jawab, kemudian disiplin dan punya integritas yang tinggi dalam pelaksanaan sumatif ini.
9: Pelaksanaan asesmen sumatif akhir jenjang atau ASAJ tahun pelajaran 2025-2026 di SD Gemim 27 Manado mulai Senin 4 Mei dan berakhir Jumat 8 Mei 2026. Audi Kandores melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan mampu menjadikan daerah ini lebih maju meski dengan keterbatasan anggaran karena efisiensi.
12: Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus secara resmi melantik Tahlis Galang sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sekda Prof. Sulut pada Senin pagi di Aula Mapalus Kantor Gubernur. Menurut Gubernur, kehadiran Sekretaris Daerah definitif menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pemerintahan di daerah ini. Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.
13: Kita memang profesional, kita harus sama-sama memikirkan bagaimana Sulawesi Utara maju, masyarakat Sulawesi Utara sejahtera. Kita kerja keras dengan keterbatasan kita, dengan efisiensi yang saat ini terjadi, bukan kemudian kita menyerah, tidak. Saat susunan bangun saat ini, saya minta betul-betul aspirasi masyarakat tampung, olah di situ. Supaya apa? Betul-betul anggaran yang ada termanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini.
12: Sementara itu, Tahlis Galang menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan Presiden Republik Indonesia serta Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang telah mengusulkannya hingga ke proses pelantikan. Menurut Tahlis Galang, jabatan Sekretaris Daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak roda organisasi pemerintahan.
14: Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bahwa tugas utama Sekretaris Daerah itu adalah sebagai motor penggerak roda organisasi. Sehingga titik tempu atau sentral administrasi, pengelolaan administrasi pembangunan, pemerintahan masyarakat tertumpu di Sekretaris Daerah. Di tengah-tengah efisiensi ini tentu kita harus bisa keluar dari kekurangan kita dengan berbagai macam inovasi sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Gubernur. Salah satunya adalah mengefektifkan anggaran yang hasil efisiensi ini kepada hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Di sisi, di aspek lain, saya menggarisbawahi bahwa ada upaya untuk lompatan lebih jauh ke depan, terutama bagaimana menggali sumber-sumber daya pendapatan asli daerah.
12: Peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pembangunan. Dengan kemandirian yang semakin kuat, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi, sehingga penyesuaian anggaran setiap tahun tidak akan terlalu berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Dewan Pengurus Cabang Kota Bitung terus mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui percepatan penerbitan Kartu Kusuka.
15: Kartu Kusuka merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha dan pendukung sektor kelautan dan perikanan yang menjadi akses untuk memperoleh berbagai program bantuan pemerintah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pendataan nelayan di Batu Putih, Kecamatan Ronowulu, Kota Bitung pada Kamis lalu, bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas Perikanan. Ketua DPC HNSI Kota Bitung, Mario Mamuntu, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan nelayan.
16: Saat ini kami telah mencetak Kartu Kusuka. Besar harapan kami, HNSI kartu ini bisa dipergunakan, diperuntukkan kepada nelayan, sehingga kesejahteraan nelayan boleh didapatkan di wilayah di tempat ini.
15: Sementara itu, Lurah Batu Putih Atas, Iren Palamia, menyambut baik pelaksanaan program ini dan mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang terjalin.
17: Dalam kegiatan pembuatan Kartu Kusuka, sehingga masyarakat yang ada di Kelurahan Batu Putih Atas dan Batu Putih Bawah, lewat para nelayan memberikan antusias yang luar biasa ada di tempat ini dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Kusuka. Sekali lagi kami pemerintah Kelurahan Batu Putih Atas dan Batu Putih Bawah menyampaikan banyak-banyak terima kasih bagi pemerintah, provinsi, pemerintah Kota Bitung, HNSI, bahkan pun penyuluh perikanan yang ada di Kota Bitung.
15: Melalui program ini diharapkan kesejahteraan nelayan di Kota Bitung dapat terus meningkat serta memperkuat sektor kelautan dan perikanan di daerah. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Berita yang terakhir pendengar, dipimpin hukum tua, Lani Memesah, masyarakat desa Kamanga 2, Kecamatan Tompaso, lakukan giat karya bakti finishing pekerjaan percepatan pembangunan gerai pergudangan, kantor dan juga pelengkapan koperasi desa Merah Putih tuntas 100%.
18: Guna membantu mempercepat penyelesaian 100% progres pekerjaan pembangunan gerai pergudangan kantor dan perlengkapan koperasi Desa Merah Putih KDKMP Desa Kamanga 2 Kecamatan Tompaso Minahasa, maka masyarakat desa dipimpin langsung oleh Hukum Tua Lani Mamesah Sarjana Teknik mengadakan giat kerja bakti. Selanjutnya terkait terlibatnya masyarakat baik laki-laki, perempuan dan anak muda membantu menyelesaikan pekerjaan finishing, Hukum Tua Lani Mamesah beri apresiasi dan terima kasih.
19: Selaku pemerintah desa memberikan apresiasi kepada masyarakat desa Kamanga 2, di mana karena merasa memiliki dan bagian dari koperasi Desa Merah Putih, maka mereka boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan untuk finishing akhir, dalam hal ini pembersihan lokasi pekerjaan. Kami sangat berharap dengan adanya koperasi Desa Merah Putih ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di desa, khususnya untuk sektor real di bidang pertanian. Lain bidang-bidang usaha yang memang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ada apotek desa, ada gerai untuk apotek, ada gerai untuk bidang pertanian.
18: Sementara itu, Dandim 1302 Minahasa Letkol Infantri Bonaventura melalui Koramil 1302-08 Kaungkon Tompaso Letda Infantri Joiske Rontos SAMM memberikan apresiasi kepada Hukum Tua Desa Kamanga 2 bersama masyarakat yang saat ini progres pekerjaannya sudah 90%.
20: Ibu Hukum Tua Desa Kamanga 2 beserta masyarakat yang ada, di mana kita lihat bersama hari ini boleh terlaksana karya bakti. Jadi kebersamaan yang dibangun oleh masyarakat bersama TNI, dalam hal ini Kodim 1302 Minahasa dan Koramil 08 Kabupaten Tompaso, sangat terlihat. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika TNI bersama rakyat, maka kekuatan itu selalu hadir. Ini kami perkirakan 1-2 hari ke depan sudah bisa selesai rampung 100%.
18: Harapan yang sama juga disampaikan oleh para anggota koperasi KDKMP Desa Kamangan 2 Tompaso. Gedung gerai pergudangan ini cepat selesai dan segera berfungsi. Dari Minasa, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini di Selasa 5 Mei 2026. Saya Lin Solviani, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Masih bersama saya Kenan Salviani, akan terus menemani Anda pendengar di program Pro 1 di Manado Pagi. Saya akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda pagi hari ini? Semoga semuanya dilancarkan ya, apapun yang Anda kerjakan, aktivitas Anda. Semoga hari ini juga tambah semangat untuk memulai hari-hari Anda. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur, jangan lupa sarapannya. Karena sarapan bisa nambah energi, bisa nambah konsentrasi juga, bisa nambah fokus gitu ya untuk hari ini, untuk Anda yang bekerja dan beraktivitas. Apalagi untuk ibu berumah tangga, mungkin hari ini lagi berkutat sibuk gitu ya, di dapur sedang mempersiapkan menu spesial untuk keluarga tercinta. Ataupun juga mungkin hari ini ada yang beres-beres, bersih-bersih, ada yang cuci-cuci baju gitu ya. Apapun kegiatan aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Dan untuk Anda hari ini, apalagi yang sedang mencari cuan juga gitu ya, baik yang ada di jalan-jalan, yang ada di pasar-pasar, pertokoan, untuk Anda semuanya juga semoga dilancarkan usaha aktivitasnya juga hari ini. Hari ini pendengar, tepat di hari Selasa ya, di tanggal 5 Mei 2026. Tentunya hari ini kita juga memperingati Hari Bidan Internasional. Dirayakan setiap tanggal 5 Mei, ini sebagai bentuk apresiasi juga ya bagi para pejuang kemanusiaan. Tentunya peringatan ini jadi momen penting untuk mengakui peran vital bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan juga bayi. Dan tentunya tema Hari Bidan Internasional 2026 ini adalah 1 juta lebih banyak bidan ya. Tentunya kampanye global ini tuh berfokus juga pada kebutuhan mendesak untuk menambah 1 juta lebih tenaga bidan guna memperkuat sistem kesehatan global. Dan bidan ini merupakan garda terdepan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan juga bayi, yang apalagi yang baru lahir di Indonesia khususnya. Kehadiran mereka juga tentu memberikan rasa aman bagi para orang tua selama proses kehamilan hingga persalinan tiba. Nah, tujuan utama perayaan ini adalah sebenarnya meningkatkan kesadaran kita juga masyarakat akan pentingnya akses layanan kebidanan yang berkualitas, bidan yang kompeten, mampu memberikan edukasi kesehatan reproduksi secara komprehensif bagi perempuan di seluruh pelosok. Dan tantangan di lapangan seringkali juga mengharuskan bidan bekerja dalam kondisi yang sulit gitu ya, dengan fasilitas yang sangat terbatas, namun semangat pengabdian mereka tetap teguh demi memastikan setiap nyawa mendapatkan pertolongan medis yang terbaik. Dan bahkan pemerintah terus berupaya memperkuat kapasitas para bidan melalui program pelatihan dan juga pendidikan profesi yang berkelanjutan. Dukungan regulasi yang kuat sangat diperlukan juga untuk menjamin perlindungan hukum bagi mereka saat menjalankan tugas. Dan transformasi digital ini juga mulai menyentuh layanan kebidanan untuk mempermudah pemantauan kesehatan ibu hamil secara daring. Dan inovasi teknologi juga membantu bidan dalam melakukan deteksi dini terhadap risiko komplikasi kehamilan yang mungkin terjadi. Nah, kolaborasi antara bidan dan tenaga medis ini menjadi kunci keberhasilan dalam membangun sistem kesehatan nasional, dan sinergi yang baik juga akan menciptakan lingkungan perawatan yang ramah, profesional, dan juga penuh kasih sayang. Ya, selamat memperingati Hari Bidan ya, tentunya internasional di hari ini, dan semoga hari ini juga jadi semangat juga gitu ya untuk kita menghargai tentunya apa yang sudah dilakukan, memberikan apresiasi bagi pejuang kemanusiaan ini ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, masih banyak lagi berbagai informasi-informasi yang akan terus kita hadirkan di rundingan Anda di Manado Pagi. Saya akan terus menemani Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Dan sekarang ada lagi yang melalui SMS-nya Pro 1 nih dari Pak Padli Karim yang ada di seputaran mana ini, Kota Manado ya. Tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah tenaga bidan, tapi memang perlu pendekatan menyeluruh seperti peningkatan infrastruktur, distribusi tenaga kesehatan yang merata, dan juga pemanfaatan teknologi seperti telemedicine. Ini juga penting agar apa ini, kualitas layanan juga bisa setara dengan di perkotaan. Oke, terima kasih ya hari ini yang sudah bergabung. Terus juga ada Ibu Yuliana yang ada di Perkamil. Bidan sangat membantu dalam kegiatan posyandu dan juga penyuluhan, tapi memang masyarakat memang harus diedukasi untuk lebih sadar kesehatan, seperti rutin memeriksakan kehamilan dan juga menjaga pola sehat. Kalau kesadaran meningkat, tentunya beban bidan juga bisa berkurang. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Yuliana yang sudah bergabung juga di Semonten pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah menyampaikan opininya di opini publik ya di Semonten hari ini. Dan juga ada lagi dari Pak Arman nih. Pak Arman yang ada di seputaran Pineleng, menurut saya pelayanan kesehatan di daerah terpencil harus menjadi prioritas utama pembangunan. Bidan sudah bekerja dengan baik, tapi tanpa dukungan fasilitas, transportasi, dan kebijakan yang tepat, apalagi tidak menyediakan tempat tinggal, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Edukasi kepada masyarakat juga memang penting agar mereka memahami kapan harus mencari pertolongan medis. Oke, baik, terima kasih ya hari ini yang sudah menyampaikan opininya juga di pagi hari ini di Opini Publik.

Oke, masihnya untuk Anda di sore hari ini ada lagi beberapa informasi-informasi gitu ya terkait topik kita di hari ini, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Tentunya juga memang bidan ini merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Namun memang di balik peran krusial ini tuh memang masih banyak gitu ya persoalan-persoalan mendasar yang belum terselesaikan, seperti kurangnya distribusi tenaga, minimnya perlindungan hukum, dan juga tantangan-tantangan geografis dan juga budaya. Nah, salah satu tantangan tenaga medis di Indonesia sendiri terkhusus pada bidan adalah pemerataan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dan ini juga dilansir dari laman Kemenkes RI gitu ya. Di sini sempat juga diinformasikan menyatakan bahwa memang angka jumlah kebutuhan bidan itu sebanyak 558.005 bidan gitu ya. Namun secara nasional angka tersebut masih belum terpenuhi, karena memang secara nasional jumlah bidan di angka 257.391. Dan sehingga realitanya masih ada kesenjangan antara kebutuhan kesehatan ibu dan anak dengan fakta yang ada di lapangan. Pendengar, bahkan juga di tengah keterbatasan tersebut, para bidan terus hadir sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan Indonesia. Jadi mereka ini bukan hanya petugas medis, tetapi juga sosok yang memang hadir di momen-momen paling krusial gitu ya dalam hidup seseorang, apalagi seorang perempuan dari kehamilan hingga kelahiran. Jadi tentunya Hari Bidan Nasional tentunya juga ini memang menjadi momentum penting juga, apalagi di Hari Bidan Sedunia gitu ya. Ini momentum penting untuk memberikan penghargaan atas dedikasi para bidan yang telah menyelamatkan banyak nyawa ibu dan bayi. Tentunya pengabdian mereka juga tidak kenal lelah gitu ya, merupakan fondasi yang tentunya mewujudkan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Dan bahkan memang dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya di tingkat primer seperti desa dan puskesmas, peran bidan ini juga krusial ya. Mereka ini adalah garda terdepan juga yang memastikan ibu dan anak ini mendapatkan kelayakan pelayanan gitu ya, kesehatan yang berkualitas dari awal hingga akhir. Dari edukasi, pemeriksaan rutin, sampai pertolongan persalinan, bidan selalu hadir sebagai pelindung kehidupan. Tentunya bidan juga berperan langsung dalam menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tentunya bidan juga tidak hanya bertindak sebagai tenaga medis, tetapi juga sebagai pendamping emosional dan bahkan sosial bagi perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Dan bahkan di tahun lalu pun juga pemerintah ini juga kabarnya sempat ya meluncurkan berbagai program untuk mendukung peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan khususnya di tingkat primer. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa memang masih banyak hal yang harus dikerjakan lagi gitu ya. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas, dan juga dukungan anggaran agar bidan ini bisa menjalankan perannya juga secara optimal dan aman khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Dan bahkan bidan di daerah terpencil juga menghadapi tantangan serius seperti minimnya fasilitas kesehatan, akses geografis yang sulit, hingga tekanan sosial budaya yang beragam. Dan meski demikian

Dan tentunya mereka juga tetap menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, menjadikan mereka juga sebagai pahlawan kesehatan sejati yang memang hadir di garis terdepan, ya, di garda terdepan juga, bahkan ketika negara belum sepenuhnya hadir untuk mereka.

Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Yovie Nuno, Tergoda Bidadari gitu ya, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan yang pastinya di selama hari ini, di Hari Bidan Internasional gitu ya, tentunya International Day of the Midwife, tentunya juga memang diperingati sebagai tahun yang luar biasa gitu ya. Apalagi di hari ini tanggal 5 Mei, ini juga peringatan ini merayakan peran vital bidan juga dalam kesehatan ibu dan bayi di seluruh dunia. Tema yang sering diangkat berfokus juga pada pentingnya dukungan terhadap profesi bidan dalam layanan kesehatan reproduksi gitu ya. Memang tujuannya mengapresiasi jasa bidan dan meningkatkan kesadaran juga akan pentingnya kesehatan ibu dan anak, pendengar. Dan tentunya di pagi hari ini ya, Anda bisa sampaikan opini Anda terkait topik kita di pagi ini, bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil gitu ya. Bidan dan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Tentunya Anda bisa sampaikan opini Anda terkait topik juga di selonten hari ini. Dan tentu memang masalah jaringan juga gitu ya, jaringan di desa-desa adalah tantangan besar juga memang dihadapi oleh para bidan yang ada di desa. Karena memang di desa terpencil akses jaringan atau sinyal ini sangat sulit, bahkan tidak ada jaringan sama sekali. Ada juga beberapa desa yang hanya mengandalkan wifi, maka pada saat pemadaman listrik maupun hujan tidak ada jaringan sama sekali di desa tersebut gitu ya. Dan memang sulitnya jaringan ini menyebabkan seorang bidan juga kesusahan berkomunikasi dengan rumah sakit atau bahkan dokter jika terjadi keadaan darurat gitu ya. Bahkan akses jaringan yang kurang memadai menjadikan bidan ini kesulitan mendapatkan bantuan dengan waktu yang cepat. Dan tentunya itu tadi beberapa tantangan-tantangan dan hambatan yang sering dialami oleh bidan di desa terpencil. Apalagi desa terpencil juga sosok bidan ini berperan penting juga dalam membangun ataupun menjaga kesehatan masyarakat setempat. Dan dukungan dari berbagai pihak tentunya, terutama kepada tenaga kesehatan lainnya, sangat dibutuhkan gitu ya, agar pelayanan yang diberikan juga lebih optimal lagi, pendengar.

Dan yang pasti bidan ini tidak hanya punya peran sangat krusial untuk memeriksa, membantu merawat, tapi juga membantu persalinan untuk wanita hamil gitu ya. Dan bahkan bidan juga berperan dalam meningkatkan derajat wanita seperti melalui pelayanan kontrasepsi dan juga memberikan imunisasi kepada bayi dan juga menurunkan angka kematian ibu gitu ya. Dan bahkan hasil survei di tahun 2012 saja sempat juga waktu itu menunjukkan bahwa memang angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi di tahun 2012, yaitu 359 jiwa setiap 100 ribu kelahiran hidup gitu ya. Satu kendala yang memang menyebabkan angka kematian ibu di Indonesia cukup tinggi adalah distribusi jumlah bidan kompeten yang belum merata. Tentunya pemenuhan kebutuhan bidan di Indonesia ini dapat dilakukan dengan membuka dan memberikan izin perguruan tinggi dengan jurusan kebidanan yang tentunya berkualitas. Oke, tentunya di sore hari ini selamat memperingati Hari Bidan Internasional gitu ya. Tentunya Anda juga bisa sampaikan nanti opini Anda, pendapat Anda atau pertanyaan Anda gitu ya di Sulut Bicara nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah gitu ya. Anda bisa sampaikan nanti, dia bisa bertanya juga melalui SMS juga WhatsApp boleh di 0821-9583-5080 ya. Ya, masih terima kasih untuk Anda di sore hari ini pendengar yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan opininya, tanggapannya juga terkait topik kita di hari ini. Dan nanti di pukul ini ya, di pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah akan kita jelang Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Terima kasih bersama Anda dan tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini tanggal 8 Mei kita mengadakan satu pertemuan pertama Indonesia Japan Defense Ministers Meeting tahun 2006.
2: Ada undang-undang yang mengatur diberangkatkan itu adalah berdasarkan daftar tunggu sesuai dengan daftar tunggu yang

0: Bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama pertahanan. Indra Dama Wijaya menjadi satu-satunya jamaah calon haji asal Kabupaten Toraja Utara yang diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci dari Embarkasi, Makassar. Sementara pantai utara Jawa dan Pantura kini menghadapi ancaman serius akibat penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan laut. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 5 Mei 2026, saya Risti Lestarto. Pemirsa, bertemu di Jakarta, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Pertahanan Jepang menyepakati kerjasama di bidang pertahanan. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulet.
1: Sekitar pukul 9 pagi kemarin, pesawat yang ditumpangi Menhan RI dan Menhan Jepang tiba di lapangan terbang Base of Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sebelumnya, Menhan RI mengundang Menhan Jepang untuk melakukan gala dinner di Bali.

Kemudian pertemuan dilanjutkan di Kementerian Pertahanan RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan Menhan RI Safri Samsudin dan Menteri Pertahanan Menhan Jepang Zumi Shijiro menyepakati kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement atau DCA kedua negara, Indonesia dan Jepang. Kerjasama alutsista